destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.

0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
1: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
2: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana Perompat RRI Samarinda. Selamat hambat Kronden sana. Mbok Ira balik lagi nih ya, karena Mbok Ira masih akan terus balik ya, menghantui Etam Galanya sampai nanti jam 10 ya. Ya, jadi Kronden sana kali ini halo benua Etam, Mbok Ira mau ngajak Kronden sana berkesan seputar sepak bola ya Kronden sana. Karena enggak dipungkirin juga ya, sepak bola ini menjadi salah satu olahraga yang paling banyak juga, paling banyak diminati juga ya, dan juga antusiasnya juga luar biasa ketika menonton sepak bola. Nah, menariknya Kronden sana, sepak bola ini bukan hanya soal pertandingan maha 90 menit di lapangan ya, tapi di balik itu ada kisah-kisah persahabatan, perjuangan, kemudian strategi hingga momen-momen yang memang kadang membuat kita tuh tertawa bahkan menangis gitu ya. Kalau bicara sepak bola, hampir setiap orang punya kenangan seorang ada yang pertama kali jatuh cinta pada sepak bola karena mungkin ya melihat pemain idolanya. Biasa gitu ya kan, ya aku senang sama Ronaldo gitu ya, atau enggak aku senang sama ini gitu ya. Jadi akhirnya tertarik untuk mencintai bola gitu ya, atau suka dengan sepak bola. Nah, ada juga yang sejak halus tuh diajak ayahnya nonton pertandingan di televisi ataupun langsung real ya. Ada juga yang suka main bola di lapangan ya bersama teman-temannya gitu. Jadi memang sepak bola ini berempuh kekuatan untuk menyatukan banyak orang gitu ya. Ketika tim favorit bertanding, Etam pasti bisa melihat orang-orang berkumpul gitu ya. Apalagi nih ya momennya nih 2026 ya Kronden sana, momennya Piala Dunia juga gitu ya. Jadi pasti ya tempat-tempat nongkrong gitu ya pasti rame karena keseruan daripada setiap pertandingan-pertandingan gitu. Nah, Mbok Ira aja dulu ya Kronden sana kalau berkaitan seputar sepak bola ya. Mbok Ira dulu sempat juga loh main sepak bola. Iya, karena dulu tuh teman-teman Mbok Ira kan juga apa ya namanya di perumahan gitu ya. Kadang kan kita juga bosan ya main masak-masakan ya. Akhirnya kami main bola juga gitu. Dan Mbok Ira tuh paling gawal jadi kiper dulu ya. Karena apa? Enggak ndik capek harus lari ke sana kemari gitu ya. Jadi kalau kiper tuh cuma nungguin gawang gitu ya. Karena dulu kan waktu halus itu gawang itu dipolak sebesar atau sepore yang real gitu ya, yang asli gitu. Jadi kalau waktu kecil itu mungkin zaman-zaman SD ya, paling gawangnya enggak juga yang terlalu besar gitu ya, yang memang untuk spesifikasi sepak bola gitu ya. Jadi yang kecil-kecil mah mungkin tegak ini tegak kalau wayah ini kayak apa sih namanya tuh futsal gitu ya gawangnya. Jadi tuh mah Mbok Ira tuh wih gawal bener tuh kalau jadi kiper ya, maksudnya butuh effort gitu ya, harus kesana kemari kesana kemari. Tapi kalau udah ada yang gol, Mbok Irandi bisa jaga itu rasanya tuh kayak, kenapa bisa tadi ya lolos gitu ya, agak kesel gitu ya. Tapi namanya permainan ya, ada yang menang ada yang kalah, tinggal kita aja sportifnya gimana, nerimanya gimana gitu ya. Nah, jadi Kronden sana kalau berkisah sepak bola ya. Nah, mungkin ada cerita-cerita atau kisah-kisah lucu Kronden sana boleh nih ya. Dan juga mungkin siapa tahu nih Kronden sana punya jagoan siapa nih untuk Piala Dunia tahun ini ya. Boleh nih diinfokan. Dan memang kalau kita bicara seputar sepak bola ya Kronden sana ya, di sepak bola itu ya banyak nilai kehidupan yang bisa dialak. Contohnya aja kayak misalkan kerja sama tim ya. Jadi sebagus apapun misalkan ya, sebagus apapun kemampuan misalkan Etam bermain gitu ya, tapi kalau misalkan Kronden sana itu bisa bermain kerja tim gitu ya, sesama tim gitu, nah itu mustahil ya untuk mendapatkan atau meraih kemenangan. Jadi memang kita juga selain kemampuan kita yang bagus, nah kerja tim juga itu sangat dibantu juga gitu ya Kronden sana. Jadi dengan kerja tim itu juga bisa mensupport kita juga untuk bisa memenangkan setiap pertandingan gitu ya. Kemudian selain kerja tim ya, yang harus diperhatikan tuh apalagi Kronden sana, disiplin dan juga kerja keras. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita disiplin, di kerja keras, tegak apa kita mau meraih apa yang kita impikan. Nah, seperti itu juga dalam permainan sepak bola ya, perlu yang namanya disiplin, kerja keras. Nah, kalau di ada itu semua ya, mau menang ya itu mustahil ya. Oke deh Kronden sana yang mau gabungan silakan, ditunggu kebersamaannya. Mbok Ira akan berkesan seputar sepak bola karena dulu Mbok Ira jadi kiper loh waktu SD ya. Halo.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam, Bob. Mbok Reni. Iya, Mbok Reni jadi kiper juga kakek Mbok Ira.
1: Kiper apa?
0: Nah, kiper sepak bola.
1: Kalau sepak bola waktu dulu Mbok Reni bukan jadi kiper.
0: Jadi apa?
1: Jadi pemainnya aja.
0: Pemainnya.
1: Waktu di SD ya, Mbok ya, waktu di SD.
0: Tapi kan kiper juga pemainnya, Mbok.
1: Iya lah.
0: Iya, tapi kita bagian yang lain.
1: Oh, kalau ini bagian sepak.
0: Oh, bagian anu striker yang golkan.
1: Tapi nggak masuk. Maksudnya cepat, anu tepatnya musuh.
0: Oh, gol bunuh diri. Ya ampun, gol bunuh diri, Mbok Reni. Itu malah petaka bagi tim Mbok Reni.
1: Jadi dia jadinya dikasihkan. Nah, waktu itu kan apa namanya itu waktu sekolah itu kan sama anak dikasih kasanya kartu merah.
0: Itu lepuh. Iya. Untung dikasih kartu merah, Mbok.
1: Tapi pada yang kuning diklingatin.
0: Mending di mending dikasih kartu hitam nih itu. Terus mbak
1: main juga itu apa namanya main poli juga mbak. Tapi nggak bisa mau ke polinya. Kena kepala ini kepala teman.
0: Kepala temannya.
1: Kepalanya pelatihnya.
0: Oh pelatih kalau itu kena. Itu kena kartu anu deh kayaknya Mbok Magiku Hibiniu.
1: Jadi dilajain. Kan apa kan enggak ada tangannya digenggam baru dipukul gitu kan. Baru ini enggak kayak orang nyambut bola. Bola anu itu bola ini apa namanya?
0: Bola apa? Oh gitu.
1: Itu salah. Itu mah main bola. Iya, kalau itu kiper nyentak bola. Lah ini main poli. Enggak sama. Main poli sama anu sepak bola.
0: Iya, harusnya Mbok bilang. Soalnya saya ini atlet sepak bola ini gitu.
1: Tadi yang banyak lucunya ya itu tadi tuh. Atau kita masukkan ke anu musuhnya itu. Ini kan musuhnya kan musuhnya mengalahkan ke gawang. Yang musuhnya itu mengalahkan ke gawang kita. Mbok ini salah tendang atauan ke gawang kita kan. Salah nendang jadi kemasukan ke gawang nyawa. Si lawan tadi tuh yang si lawan tadi dapat angka.
0: Iya.
1: Jadi marah.
0: Ih, kalau Mbok Ira besoknya empainya tuh Mbok Ira dikawani.
1: Bunjungannya ada di tegur.
0: Iya, gara-gara boleh ini kita kalah gitu.
1: Giliran anu main sepak bola, ya giliran main sepak bola, baru ini enggak diajak. Ya duduk aja situ jadi penontonnya kan.
0: Jadi kayaknya tim cadangan deh.
1: Cadangannya enggak diresui.
0: Aduh. Kayaknya Mbok Reni jadi supporter aja nah, sama ini.
1: Halo, yo, gol. Itu kan.
0: Gol.
1: Kiri ya. Kanan ya.
0: Tapi kalau Mbok Reni kalau nonton bola suka komentator juga enggak? Maksudnya, ayo cepat aduh gitu kayak.
1: Betul. Bodoh kami kan itu.
0: Oh,
1: itu anu bagus kawal anu tahu gawangnya anu musuh. Bodoh kami.
0: Aduh sakitnya.
1: Ngomel sendiri dia anu kan apa namanya.
0: Pokoknya ngomel yang kedumel lah ya.
1: Ada masukan ya. Iya, kami salah ram salah kiri keren kan bilang dua.
0: Emang sih.
1: Langsung ke anu kan apa namanya itu kewarnakan. Kedisik. Nonton juga sini. Beranai. Kill ya.
0: Padahal kalau disuruh turun langsung repot juga ya Mbok.
1: Jadi juga. Seandainya tapi tidak pernah diajak.
0: Jadi komentator sudah ya.
1: Iya kan. Nah, anu kan ponakan. Anu nggak sampai aja nonton sepak bola ikut. Nggak mau. Ada apa? Empong anu ibu iya. Akhirnya pun ada ribut ya kan.
0: Iya.
1: Tapi juga kan kalau di sana kan anu apa namanya Mbok? orangnya banyak katanya yeah. Kan kasihan juga kan.
0: Oke.
1: Dan itu ya, Mbok ya.
0: Oke.
1: Okay, okay. Aja yang lainnya. Siap. Ya, biasanya rumah mama tuh main.
0: Tapi terakhir nih. Mbok Reni.
1: Terima kasih ya, Mbok.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Reni ya. Tadi baru mau Mbok Ira tanyain mau jagoannya siapa nih Piala Dunia gitu ya. Tapi Mbok Reni semangat banget ya. Iya, kalau jadi Mbok temannya Mbok Reni nyata Mbok Ira empain-empain diusah ngajak Mbok Reni lagi memain sepak bola ya. Karena apa Mbok Reni kalah. ya takutnya di 3 gol 4 gol di gawang sorang gitu ya. Gol bunuh diri ya. Ya namanya juga permainan ya, kadang gitu. Ya kadang kita mau ngoper ke kipernya kita di tahunnya mungkin chemistry antara kiper dan si penendang tadi strikernya gitu ya, kalau enggak salah tuh ya. Itu tuh kurang cocok gitu ya, atau kurang chemistry-nya kurang. Jadi akhirnya TikTok-nya tuh dinyambung gitu. Akhirnya kelewatan gitu ya. Nah, itu yang kadang juga bisa apa namanya itu bisa gagal fokus gitu, akhirnya masuk ke gawang sendiri ya. Apalagi kalau misalkan tendangan penalti ya ke rondel sana, nah itu tuh yang bikin berdebar. Karena apa? Itu tuh kayak beban itu ada pada kita gitu ya, ketika kita mungkin menjadi kiper atau mungkin penendangnya gitu ya. Karena kalau nggak gol itu, waduh, kayak gimana gitu ya. Terus kalau kita nggak bisa menangkap itu bola, kayaknya gimana gitu ya. Jadi memang itu sangat-sangat permainan insting dimainkan. Emang apa Moira itu sudah dimainkan ya. Jadi kalau misalkan tendangan penalti itu insting antara kiper ya, itu harus bisa membaca gitu ya gerak-gerik daripada si penendang yang mau menendang bola itu ke gawang gitu. Dan penendang juga harus bisa membaca ini kipernya ini maunya nanti ke kanan atau ke kiri atau loncat ke atas atau kayak gimana gitu ya. Jadi dia harus bisa menempatkan bola juga. Aduh, tegaknya Mbak Ira cocok jadi komentator bola enggak sih? Iya, karena Mbak Ira dulu tuh jadi kiper ya. Enggak ada yang percaya sih ya, padahal Mbak Ira tuh bisa nangkep bola tapi ya gawangnya sebatas gawang futsal. Ya udah, kita nanti ajak lagi keren dan santai gabungan kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Krondens sana masih ya Moira kawanin di Halo Benua Etam. Jadi untuk Krondens sana ya mau tama silakan gabungan ngawani Mbok Ira bekiasahan santuy santai ya di Hambat nih di 0541727265 atau di 736152. WhatsApp kita juga bisa di 0811589984. Jadi kerondeng sana, kenapa sih sepak bola bisa menjadi olahraga paling populer juga bahkan di dunia ya? Jadi alasannya itu karena mungkin ya olahraga ini kan sangat sederhana. Nah untuk bermain sepak bola juga Etam selalu membutuhkan lapangan yang megah gitu ya. Kadang cukup ada bola ya, sedikit ruang kosong dan juga ada beberapa kawan. Nah jadilah tuh permainan sepak bola gitu ya. Dan bahkan banyak juga pemain-pemain hebat di dunia itu yang mulai karirnya dari jalanan, lapangan tanah atau gang sempit di lingkungan odah tinggalnya gitu ya. Ya siapa yang tahu ya nasib orang ya kerwanden sana. Kita terima lagi telepon nih. Halo, Busu.
1: Halo.
0: Iya, Hambat Busu. Oh, iya. Iya, Busu Wahyu. Nah, kisah sepak bola. Kalau Busu Wahyu seorang suka sepak bola enggak?
1: Iya, suka.
0: Dulu sering main.
1: Iya sering.
0: Wayah nih?
1: Wayah ini lagi dah.
0: Jadi waktu dulu ya main ya.
1: Wayah ini nonton maham
0: wayah. Nonton. Tapi kalau suka nonton bola suka juga nggak apa kayak jadi komentator kayak nggak bisa diem gitu.
1: iya bu.
0: Iya kan kayak gregetan gitu nggak sih?
1: Iya. Tapi ya itu kan pastinya. Sekedar komentar Mbok
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Karena kan main bola ini susah sebenarnya, Mbok. Karena kalau sudah di lapangan tuh udah demam panggung udah.
0: Iya.
1: Apalagi supporternya banyak.
0: Mental yang diuji itu. Juga.
1: Iya, mental yang diuji. Itu jadi di sembarangan.
0: Iya. Tapi dulu sepak bola kita sering di apa nih posisinya, Busu?
1: Kalau posisi striker lah.
0: Wih, striker ya. Wah, berarti Bu Ira kiper, Busu Wahyu striker.
1: Tadi Bu tendang ke kiri keras-kerasnya.
0: Iya, tapi itu jangan ke gawang sendiri. Nanti kayak Mbok Reni akhirnya gol bunuh diri.
1: Iya, tuh. Jadi Mbok Ira kiper gitu ya. Aku striker, siapa backnya, Bu?
0: Ah, backnya nanti kita cari ya. Tapi Busu punya cerita lucu nggak sih waktu main sepak bola dulu gitu?
1: Oh ada Bu.
0: Nah apa itu?
1: Nanti aku nggak nyaman juga kalau ini lucu.
0: Ya pokoknya biar ketawa aja nanti.
1: Nah, waktu dulu tuh suka main tuh waktu hujan-hujan Bu. Nah, jadi aku kan bawa bola tuh dari serangan balik ceritanya dari gawang. Gawang sendiri bawa bola ke gawang lawan. Nah sudah sampai depan gawang kok ku tendang bola tuh terpleser mu ay. Jatuh
0: bolanya
1: kena tiang.
0: Jadi
1: udah jatuh di gol pulang.
0: Harusnya gol sih itu Busu.
1: Tapi kenapa di gol?
0: Mungkin itu punya kekuatan kipernya kan solin soccer dia. Bisa soccer menggeser. Lah.
1: Kalau misalnya bisa membengkok kan
0: namanya betul kan dia.
1: Iya jadi hari itu gagal gol gara-gara kepeser.
0: Jadi akhirnya ya tapi kan gak apa-apa Busu. Ya penting kan itu kan ke gawang lawan. Posisinya
1: waktu itu gue pernah di lorotin ke Arnambo. Jadi ada kawan-kawan tuh suka ngorotin ke Anna, Bu. Kesel betul dah.
0: Iya. Wah, itu usil, mah.
1: Nah, jadi pas bola dikelorotinnya celana terpaksa. Kita berhenti dulu.
0: Iya.
1: Bawa bola ntar baca Anna.
0: Iya. Iya, ini bola itu, Busu main tega itu. Ya kan? Itu berbahaya. Hei. Tapi kalau... terus?
1: Ada lapangan dulu di pesantren udah ke sini ada lapangan bola tuh. Nah, itu gawangnya tuh sering rubuh, Mbok.
0: Kenapa?
1: Gara-gara di anu dulu tuh kan ada bola karet. Nah itu ada kakak-kakak dari SMA dulu tuh. Wah, tendangannya keras-keras, Bu. Tapi roboh-roboh gawang tuh.
0: Oh, gitu. Janjinya salah satu pemain selit soccer.
1: Bisa jadi,
0: Bu. Bisa jadi, kan tembok aja bisa hancur loh.
1: Iya, betul.
0: Ya kan?
1: Tendangannya bisa memunculkan badai. Ya.
0: Iya, benar.
1: Itu jadi hari itu tuh gawangnya itu kan di terlalu bagus kayak gawang-gawang yang lain. Gawangnya itu gue taruh di tanah aja, di pancap gitu. Jadi sering jatuh. Nah itu bahayanya kalau sudah jatuh tuh itu kan besinya ngeri tuh.
0: Iya.
1: Tiang gawang tuh. Jadi kalau jatuh juga hati-hati.
0: Iya. Bener. Tapi kalau ini Busu, Piala Dunia ini jagoan ada kak Busu?
1: Ada Spanyol, Bu.
0: Tetap tahun 4 tahun yang lalu juga Spanyol.
1: Aku dukung Spanyol tuh dari 2010 sejak juara dunia itu.
0: Oh, sampai ini ya, selanjutnya nih ya.
1: Iya, tapi kalau di setiap pertandingan ya nonton.
0: Jadi ini nonton terus nih, udah.
1: Iya, nonton terus.
0: Wih,
1: ini lagi nonton.
0: Penyisihan ya.
1: Iya.
0: Ini apa ini? Lawan apa? Ayo.
1: Kalau nonton. Ecuador lawan Kota Gading.
0: Wih, gimana skornya? Belum.
1: 0-0 masih tadi.
0: Iya kak, oke deh.
1: Berarti di sini ada lagi tuh kayaknya tadi. Aku lupa tuh tadi.
0: Pokoknya ini anu Busu, penyisiannya dia anu sehari itu bisa berapa kali main bolanya ya kan?
1: Ada 4 minimal.
0: Iya.
1: Malam nanti Spanyol kan Bu.
0: Nah, itu yang ditunggu-tunggu Busu.
1: Tuh. Tapi tengah malam gue.
0: Ini apa-apa leh, demi negara anu kan, jagoan ya kan.
1: Ini yang belum tanding nih, negara-negara besar ini gak Portugal belum, Argentina belum.
0: Iya, dia tuh biasanya belakangan.
1: Iya, itu pas terakhir-akhir itu biasanya seru-seru tuh.
0: Iya, apalagi kalau sudah 16 besar, ya Busu ya.
1: Iya betul.
0: Itu udah pastinya darah
1: benar. Peraturannya ada 32 besar kalau ini.
0: Oh, berarti nggak lagi 16 besar ya?
1: Iya, 16 besar.
0: Enggak, maksudnya cuma, kalau dulu 16 besar.
1: Iya, langsung 16 besar.
0: Berarti kalau ini nambah
1: 32 besar. Iya, nambah
0: tuh. Jadi 32 besar ya, karena juga kan tiga negara ya Busu dilangsungkan ya pertandingannya. Iya,
1: kan nambah juga timnya.
0: Benar.
1: Jadi 48 negara.
0: Ya bener, mantap lah itu. Kalau Mbak Ira nih, nggak ditanya kan Mbak Ira, tanya dong.
1: Tanya dong, Mbak Ira nih suka tim apa
0: Mbak Ira? Oh, Mbak Ira nih sukanya Argentina, Italia, Spanyol, terus itu Brazil, terus itu ini Portugal.
1: Hah? 48 aja kita sebut.
0: Iya, rencananya itu. Aduh, siap.
1: Iya, jadi kalau misalnya mendukung, kalau harus mendukung ya Spanyol lah.
0: Oke, siap.
1: Tapi kalau Spanyol gugur ya tetap Argentina aja karena ada Messi.
0: Iya, itu sudah. Messi itu kalau nggak salah jumpa lagi, jumpa Messi kembali.
1: Terserah kita, Mbak.
0: Oke deh, kalau gitu. Makasih ya Busu.
1: Iya.
0: Ya. Oke.
1: Anda sarapan nih, Mbak.
0: Selamat sarapan.
1: Mbak Iranya, selamat bertugas saja. Sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Wahyu ya. Halo Busu atau Mbok nih.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam ya.
2: Nah, nama mulai tadi boy, Busu Dehem banyak bekesah tuh tadi.
0: Aduh, kenapa Busu Dehem tuh ngajain kita bekesah?
2: Iya, punya bekesah ini Mbok.
0: Apalagi Busu Dehem tuh.
2: Singkat aja Mbok ya. Amun saya boy dulu pemain bola juga Mbok.
0: Mantap.
2: Jadi
0: apa?
2: Dinya penyerang, dinya backnya, boy.
0: Apa jadi kita?
2: Back kiri kanan, kipar yang paling di apa disuruh sidang, boy. Karena kan tinggi kan, 174 kan, boy. Jadi kipar sembuh, kita harus bidik, boy. Yang ditakut itu kiri atau kanan?
0: Benar
2: atau
0: tuh.
2: Di atas,
0: Insting kuat tuh Busu.
2: Insting harus kuat. Tapi boy sudah saya baca, tapi saya kadang-kadang culas, boy.
0: Oh iya kah?
2: Bola tuh saya rendam sebelah, kan saya megang bola dulu, nanti sampai berpuluh bola saya rendami. Jadi kan bola tuh mereng sebelah, boy, jadi saya tahu arah bola kan, mau saya kiper tuh. Nah memang itu bisa culas kan.
0: Berarti kita di kiper nih.
2: kiper.
0: Wih, mantap le. Sama dengan Mbok Ira berarti.
2: Iya. Jadi Mbok, tendangan saya kan laju, Mbok. Tahu kan, enggak sampai lapangan. Ya, jadi Mbok, kalau bola saya terus terang aja yang saya pegang itu tetap Jerman, Mbok.
0: Wih.
2: Walaupun Mbappe itu masih di mana itu? Di Brasil kan? Jadi Mbok, bola itu bisa diprediksi, Mbok.
0: Iya.
2: Kadang-kadang tegak Kamerun tahun berapa
0: saya ingat? Benar.
2: Nah, akhirnya kan bisa masuk di semifinal sampai bahkan final kan?
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Kadang-kadang saya lihat tuh bola tuh sidat sama trik-triknya kurang lebih.
0: Iya. Yeah.
2: Modelnya sama, Mbok. Itu nasib aja
0: main bola semua. Bener.
2: Itu bola bisa diprediksi, Mbok.
0: Iya, yeah, bola tuh kan berputar, Busu. Iya. Dia takut sidat siapa yang mau sidat menangkan.
2: Jadi kita jangan dikiran ya. Yang Korea
0: sampai
2: Jepang. Wah, itu hebat-hebat dia tuh, Bu.
0: Waktu itu sempat juga kok kita kaget juga kan Busu bisa tembus dia.
2: Iya, makanya itu. Mm-hmm. Saya kan melihat itu, wah ini jangan dianggap remeh ini. Korea dengan Jepang, Bu. Nah, ternyata kan bujur kan.
0: Iya.
2: Saya namanya bola tuh, wah. Susah, Bu. Tapi itu Jepang sayang jangan sampai main judi tuh, Jambu.
0: Apalagi nih Busu ya, amun itu kan dunia, apalagi yang lokal nih ya Busu ya, Boy. Kayak apa namanya Borneo.
2: Iya.
0: Sudahnya ini.
2: Borneo, Bu. Saya tuh di pernah nonton cuman kadang-kadang di radio aja, Bu. Kalau anak saya, Bu, yang lagi gini, wah itu harus nontonnya, Bu.
0: Harus nonton situ ya.
2: Walaupun di Bali Papan, Gin. Nontonnya hari itu di Bali kan juga tuh nonton. Kok bisa jauh-jauhnya nonton? Jadi bunyinya kan namanya hobi, bunyinya kan.
0: Iya.
2: Jadi Mbok, selamat menikmati bola, Mbok.
0: Yeah.
2: Nah, jadi RRI itu dia, Mbok. Ada nonton bareng sekolah, Mbok, yo. Jadi, orang yang cinta dengan RRI, pergi ke RRI sana, perempat.
0: Ya, yeah. Mbok, yo.
2: Banyak kuliner, siapkan pitis, kentong sebali.
0: Iya, yeah. Masa nonton bola di minum, Busu?
2: Ya, makanya itu kan makanannya macam-macam tuh, Mbok.
0: Jadi,
2: saya ingat 4 tahun yang lalu tuh, Mbok.
0: Yang dulu jadi, ya. Mbok,
2: Okay. Nah ini tulang lagi, Mbok.
0: Iya.
2: Saya kan umpat Inggris kan. Nah yang saya dikenal cuman kenalan, Mbok. Itu nyempat Australia. Australia kalah, Mbok. Jadi berjanji siapa yang kalah buka baju. Ini kan mulangnya. Buka baju dasar, Mbok.
0: Iya kah?
2: Baru di video begitu. Namun saya kalah hari itu, Mbok. Kalah hari itu kan main bola tuh. Dengan berhasil ya, siapa? Jadi om siapa om ya. Ya kamu biar aja no. Apa namanya tuh nggak pakai baju. Nanti saya nyebur ke sungai. Itu om ya, iya. Kali Mbok, pas saya kalah malamnya kan nonton lagi. Nih videonya, wow dasar betul nyebur. Nah itu Mbok, dia seru Mbok. Emang itu dia piala dunia.
0: Iya.
2: Musuh misteran tuh utama tuh Mbok.
0: Musuh misteran kan, mau habis dah.
2: Mbok Ira, salam kiparnya Mbok.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Musu Muhammad ya. Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Nah, Busu Misran.
3: Ya,
0: iya, gimana Busu Misran? Suka bola, Busu?
3: Wah, suka jadi penonton aja, Mbak.
0: Oh, penonton. Jadi kita ini yang bagian supporter ini nih, yang komentator nih.
3: Nah, itu aja, aku tahu nggak,
0: jadi, aduh ini masuk nih. Coba kalau komentator kayak gimana, Busu? Misalkan nih bolanya lagi tegang-tegangnya nih.
3: Tegang-tegangnya.
0: Iya, kita ada biasanya ngomongin apa, cara ngapa?
3: Caranya itu kebanyakan pintar penonton daripada
0: penonton. Makanya itu. makanya itu Busu. Aduh, kenapa juga ditendang ke situ? Coba tadi kayak gini, ya kan kayak gitu kan Busu?
3: Iya itu.
0: Itu sudah. Nah gitu, kan sudah dibilang gitu kan.
3: Sudah banyak penonton yang pintar daripada pemain. Tanya Ibu Selamat tuh.
0: Apa lagi? Aduh. Padahal yang main maka susah payah.
3: Yang main bukan payah ya. Sama kan, wah sana, bawa ke sana, bawa ke sini.
0: Sampai
3: kepala dipukul.
0: Iya, untuk kepala sendirian, kepala kawan di sebelah Busu, dihiga.
3: Iya, kebanyakan disadak itu, anu mbak.
0: Bener.
3: Kawan di samping di tuyung.
0: Iya, bener tuh Busu. Kadang kita kan saking tegangnya Busu, dihiga tuh, di tahu juga kita kena pukul.
3: Pernah anda sadar mau ya? Nah, waktu rame-ramenya itu kan, waktu ya sampai 3 kilo jauhnya pergi nonton bola itu mau di Kutai Barat kan, di Sawitan Jalan Betis.
0: Iya.
3: ayo rame-ramenya dulu kan. Mm-mm. Italia, Argentina, itu Brasil, namanya Prancis, misalnya obibinya anak nonton mambo, tapi kalau biniku ini pemain, bo anakku main. Kalau aku aja nih hobi nonton.
0: Ya, itu sudah.
3: Tapi aku ini pinta kalau jadi penonton.
0: Nah,
3: apa bangku bola anu anu ngondok mahar di mogok anu gerak cepat lalu kan bola itu harus banyak gerak dan diam kan.
0: Iya. Apalagi kalau misalkan Bu Suna kan komentator nih, baru tuh di sebelah ini orangnya munyak gitu kan, dengar komentator kita baru, awak situ main sana sorang, pergi sana.
3: Aku mbak pernah disadar sampai ketuyung kawan itu.
0: Iya, disuruh pergi sana, awak nih ribut aja, carang aja.
3: Kebanyakan penonton yang berkelahi mbak.
0: Iya, daripada pemain bolanya. Ayo ya Allah.
3: Aku hobi jadi penonton. Soalnya aku jangan mbak pernah anu kepala aku kena bola nih, jadi mak anu pingsan.
0: Oh iya kak. Oh bisa kita pingsan ya busu ya? Hah? Bisa kita pingsan ya?
3: Iya kan apa pernah.
0: Oke deh busu, siap dah. Makasih ya busu Misran ya.
3: Tadi malam mbok sampai jam berapa? Anu apa kan di luar ini lah mbok.
0: Tapi jagoan siapa busu?
3: Aku ini enggak hafal masa jagoan, aku ikut anu aja yang mana yang menang aja.
0: Oke deh, itu paling aman dah. Pokoknya yang menang dah itu, itu jagoanku ya, dari awal ya, gitu itu, ya kan?
3: Iya, itu jagoanku Busu Muhammad, yang mana menang itu jagoanku.
0: Oke deh kalau gitu Busu, siap.
3: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Makasih Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Misran ya. Itu sih paling benar Busu Misran ya. Ini ada Jul Hamdan nih, terima dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Julak.
4: Apa kabar?
0: Baik, kasiangan Julak.
4: Sama siapa nih?
0: Bu Ira Julak.
4: Bu Ira, apa kabar Bu Ira?
0: Baik Julak. Siapa?
4: Sudah sarapan gak?
0: Nah, sudah Julak.
4: Minta on Busu Mama tenang.
0: Sudah sarapan Julak, ngapain minta Julak?
4: Apa kita nih?
0: Nah, kisah sepak bola Julak.
4: Nah. Aduh, aku main sepak bola, aku waktu SMP itu bacisku nah di sepaknya ya.
0: Woi, jadi kayak apa?
4: Ya apa benjol bacisku di sepaknya, aku kada ada empat lagi ya aku waktu SMP.
0: Jadi ampihan lah itu.
4: Semingguan aku maret anu lah.
0: Jadi
4: tapi aku tahun ini pegang anu aku Belanda aku.
0: Woi, Belanda, negeri Paman Sam.
4: Julak Maman tadi pegang apa Julak
0: Maman? Julak Maman dari Jerman.
4: Wih, Jerman, Jok Mamat lah. Ayo kita musuh kita, ayo
0: Belanda,
4: lawan naik.
0: Iyalah.
4: Iya, kita bantam gitu. Pilihnya kalah, Mira ngambil duitnya.
0: Iya, duit.
4: Tapi kan dibeli berjudi. Kalau kita boleh tukarkan jilbab aja Mira.
0: Jilbab, jilbab biru.
4: Jilbab tukarkan Mira kan. Popor
0: anu popor besar.
4: Paling-paling 200.000
0: bedek dingin. Ya sudah gitu Julak. Udah itu aja Julak ai.
4: Ya udah aku tembak Belanda ya dah.
0: Ya,
4: salam sebelah sana, Mbak Yuli, Mbak Nana, siapa-siapa tuh. Ayo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Julak Hamdan ya. Jadi Julak Hamdan tadi apa? Belanda. Aduh ya Allah enggak kerasa ya udah jam segini aja ya udah deh kalau gitu ya ntar lagi kabar etam lagi. Ya udah makasih ya buat keranden sana yang sudah gabungan tadi ya, semoga sehat segalanya dan setelah ini ada informasi juga nanti boleh hadirkan ya, tetap di Prompat RRI Samarinda.
5: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden sana Pro 4 RRI Samarinda. Program Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan terus digalakan sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat asupan gizi anak-anak di Kota Samarinda. Melalui program tersebut, ribuan paket olahan ikan dibagikan secara bertahap kepada siswa SD untuk mendorong kebiasaan mengkonsumsi makanan bergizi sejak dini. Kegiatan ini pun juga melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia produk olahan ikan, sehingga tidak hanya mendukung kesehatan anak, tapi juga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda berharap gerakan gemar ikan dapat menumbuhkan kebiasaan makan ikan di kalangan pelajar agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta.

0: kita bukan dengan ambisi.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Samarinda. Kemudian sana Odo Bekesa hadir ya untuk hadirkan informasi-informasi juga untuk Etam Galaya. Tapi kali ini Moira punya informasi seputar bagaimana sih menyeimbangkan hormon di dalam tubuh tuh secara alami. Nah, jadi kemudian sana ketika ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh itu timbul ya, ternyata bisa diatasi secara alami ya, mungkin seperti misalkan kemudian sana bisa berolahraga, tidur yang cukup, hingga memperbanyak makanan yang berserat. Nah, untuk informasi lengkapnya nanti Boyra akan hadirkan untuk nemani Etam Galanya. Dan untuk informasi lainnya, di Miamin lancar lalu lintas, cuacanya juga ya masih ya gak terlalu cerah beneng, terlalu mendung jua, sedang-sedang maha yo. Untuk lagu-lagunya juga ya.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Kronden sana mau irama masih ngawani etam galanya yo. Jadi kronden sana. Nah, yang bisa dilakukan kronden sana ketika ingin menyeimbangkan hormon tubuh secara alami ya. Yang pertama yaitu rajin olahraga. Jadi kronden sana aktivitas fisik itu ternyata berempu dampak yang pore pada kesehatan hormonal karena kau meningkatkan aliran darah ke otot yang memperbaiki pengiriman nutrisi pada sel-sel tubuh dan juga ngatur sinyal hormon gitu ya. Jadi kronden sana melalui olahraga teratur, resiko resistensi insulin, sindrom metabolik dan diabetes tipe 2 pun kau berkurang gitu ya. Eta mungkin di kau melakukan olahraga berat, berjalan kaki pun juga bisa menjadi pilihan olahraga untuk meningkatkan kadar hormon dan juga kualitas hidup secara berkelanjutan. Iya nih kronden sana ya, apalagi kalau misalkan sudah rajin olahraga terus tuh vakum ya pasti ngerasakan badan itu udah gak enak gitu ya, karena kebiasaan kita untuk berolahraga. Kemudian yang kedua yaitu tidur yang cukup. Nah etam juga ternyata harus memastikan juga nih kronden sana tidurnya tuh cukup apa ndi ya, karena kronden sana otak etam tuh kan butuhkan tidur tanpa gangguan untuk melepaskan hormon pertumbuhan yang terjadi pada malam hari saat tidur nyenyak. Nah untuk menjaga keseimbangan ini pun usahakan etam nih kawat tidur berkualitas tinggi minimal 7 jam setiap malam. Nah tidur juga kawan di tidur yang memadai kronden sana itu kau menimbulkan ketidakseimbangan berbagai hormon ya, termasuk insulin, kortisol, leptin, ghrelin dan juga hormon pertumbuhan manusia atau HGK. Selain itu juga kualitas tidur yang buruk juga dapat berkontribusi pada masalah obesitas, diabetes dan gangguan nafsu makan gitu ya. Ini sih rajin berolahraga, tidur yang cukup, terus apalagi sih yang harus dilakukan secara alami kronden sana, yaitu adalah jaga berat badan ideal gitu. Jadi kenaikan berat badan juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang berdampak pada sensitivitas insulin dan kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi obesitas juga bisa berkontribusi pada kondisi hipogonadisme yang mengurangi produksi hormon reproduksi dan berpotensi mengganggu kesuburan gitu ya. Kemudian stres ya kronden sana, jadi harus dikelola stres ya, jangan sampai berlebihan, ini bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Karena kenapa kadar hormon kortisol menjadi terlalu tinggi? Ini bisa meningkatkan nafsu makan hingga berpotensi menimbulkan namanya obesitas gitu yo. Yang pastinya untuk mengatasi stres ya etam kau lakukan kegiatan-kegiatan relaksasi tegak. Mungkin etam suka dengerin musik ya dengerin musik, suka yoga ya yoga, meditasi boleh gitu yo. Jadi kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Daniel gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga dapat restu dari babi kagak ya.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kronden sana masih di Pro 4 RRI Samarinda ya. Jadi kronden sana selanjutnya untuk menyeimbangkan hormon secara alami yaitu konsumsi lemak sehat ya. Jadi lemak sehat ini kronden sana bisa membantu menjaga keseimbangan hormon yang terlibat dalam nafsu makan gitu ya, metabolisme dan rasa kenyang. Konsumsi seperti lemak sehat kayak alpukat, almond, kacang tanah, hazelnut, ikan berlemak serta minyak zaitun dan kelapa. Kemudian kurangi konsumsi gula berlebihan. Ini juga kronden sana. Ketika berlebihan dalam asupan gula bisa menimbulkan masalah metabolisme dan resistensi insulin gitu ya. Nah ini berkaitan ya dengan gangguan mikrobioma usus yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Kemudian memperbanyak makanan berserat juga penting gitu ya. Jadi serat ini adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pola makan yang sehat. Konsumsi serat bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan merangsang produksi hormon yang menimbulkan rasa kenyang. Nah itulah informasi seputar beberapa cara yang bisa menyeimbangkan hormon di dalam tubuh secara alami. Dikutip tulahhalodoc.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di Oda Bekesa Hambat hari ini yo. Ya, dan kronden sana terasa juga ya, waktu juga yang memisahkan kita ya. Dia akan ada Bu Supendi yang hadir ngawani etam galanya di Nusantara Siang. Makasih yang sudah setia dengarkan Pro 4 tulah hamba tadi sampai wayah nih kronden sana. Namun ada salah-salah kata juga Mbira, mohon maaf. Ya pastinya setiap hari kronden sana jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia kita yang tentukan yuk.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: 100, 400 ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot. Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Rendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro4 RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Upaya menjaga jejak sejarah dan akulturasi Islam di Kabupaten Paser terus dilakukan melalui pendampingan langsung kepada pengunjung di sejumlah situs cagar budaya yang menjadi saksi perkembangan peradaban masa lalu. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur, Lestari, mengatakan pihaknya menempatkan juru pelihara di 3 lokasi cagar budaya yang ada di Paser untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi sejarah secara langsung dan lebih lengkap. 3 situs tersebut yaitu Museum Sadurangas yang dulunya adalah Istana Kesultanan Paser, Masjid Besar Nurul Ibadah, serta Kompleks Makam Raja-Raja Kesultanan Paser yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari warisan budaya daerah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Nomor anten berikutnya

0: untuk pengambilan rambut.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga
1: setidak jualan ini usahanya setutup Bu.
0: Oh.
1: Atau sebangkrut ya Bu. Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu.
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru dia punya nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Ibu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana. Yo, kembali lagi nih Bu Supendi hadir untuk mengawani deng sana di hari keduanya Bu Supendi. Yo, pada hari ini Senin 15 Juni 2026, sedang di terasa etam berada di pertengahan bulan. Pada bulan ini kerandeng sana yo, yang sudah berarti tersisa 6 bulan lagi kerandeng sana etam ternyata akan berjumpa kembali nih dengan tahun baru 2027. Rasanya cepat benar ya waktu ini berlalu yo, tapi yang penting etam harus tetap semangat, harus tetap kuat, dan harus tetap teguh tentunya kerandeng sana yo, untuk mencari pitis, untuk mencari kebahagiaan, karena memang dia ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Aduh, ini Bu Supendi siang-siang ini sudah bijak benar, udah kayak Bu Supendi teguh baik nih kerandeng sana yo. Kerandeng sana ini mengawali perjumpaan Bu Supendi pada siang hari ini. Bu Supendi akan mengucapkan selamat bergabung, selamat nelinga jua bagi kerandeng sana yo, yang nelinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM. Dan ini Bu Supendi absen dulu kerandeng Senayan nih, dari daerah mana aja nih yang sedang nelinga Bu Supendi kerandeng Senayan. Ini Bu Supendi absen dulu, ini ada dari Kabupaten Paser, dari Kota Samarinda, mana nih suaranya kerandeng Senayan. Kemudian dari kawasan Balikpapan, dari kawasan Bontang, Mahakam Ulu, Penajam, Paser Utara, Ibu Kota Nusantara. Kemudian ada Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang, dan daerah-daerah sekitarnya, Batuah, Kerandeng Senayo, Samboja, dan ini juga ada dari Berau. Terima kasih kerandeng Senayo selalu nelinga kami yo di RRI Perumah Samarinda. Begitu juga nih Bu Supendi selalu menyapa di setiap perjumpaan bagi kerandeng sana yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital kerandeng Senayo yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng Sana Bu Supendi setiap mengawani Deng Sana di jam 10 siang menandakan Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda siang, tentunya hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Dan di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengajak Deng Sana ini untuk berbincang seputar Hari Demam Berdarah, di mana Hari Demam Berdarahnya ini hari yang diperingati dalam ruang lingkup ASEAN kerandeng Sana yo pada tahun ini 2026, dan peringatannya di setiap tanggal 15 Juni. Kira-kira tema dan pesan apa sih yang akan disampaikan kerandeng Sana yo pada tahun ini dalam program Jejak Budaya? Nanti Etam akan membahas secara kupas. Etam kupas secara tuntas, secara habis pokoknya kerandeng sana ya, seperti apa sih Hari Demam Berdarah ASEAN 2026 ini. Namun Etam neringat dulu berbagai lagu berdarah Nusantara berikut ini.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sim, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etan,

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Surrounding sana nih, setiap 15 Juni negara-negara ASEAN memperingati Hari Demam Berdarah ASEAN sebagai upaya kolektif untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman penyakit demam berdarah yang masih menjadi tantangan kesehatan serius di kawasan Asia Tenggara. Peringatan ini kerandesana bermula dari resolusi pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-10 yang kala itu digelar pada tahun 2010 di Singapura kerandesana. Untuk tahun 2026 ini, peringatan mengusung tema Asian United, Zero Danger Deaths, A Future We Build Together by 2030. Tema ini mencerminkan kerandesana komitmen kuat negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai target nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030. Fokus utamanya adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, hingga peran aktif organisasi masyarakat dan warga secara luas. Kalau tujuan utama dari kampanye tahun ini kerandesana tentu untuk mendorong pendekatan terintegrasi yang meliputi penguatan surveillance penyakit, kemudian respons cepat terhadap kasus, bahkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang termasuk di dalamnya ada diagnosis dan manajemen klinis yang lebih efektif. Selain itu kerandesana ditekankan pula nih pentingnya pencegahan berbasis komunitas dan pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung pengendalian dengue yang lebih berkelanjutan. Nah, melalui ASEAN Dengue Day 2026 ini kerandesana seluruh pemangku kepentingan diajak nih untuk memperkuat komitmen demi mewujudkan masa depan kawasan yang lebih sehat. Demikian kerandesana ya pembahasan etam di siang hari ini dalam program Jejak Budaya yang membahas seputar Hari Demam Berdarah ASEAN 2026 berupa tema dan pesan peringatannya setiap 15 Juni. Tentu harapan etam bersama karena di Indonesia sendiri untuk demam berdarah ini masih sering terjadi kerandesana. Bahkan dalam ruang lingkup yang Bu Supen dikenal pun itu masih ada yang dirawat yang diakibatkan oleh demam berdarah. Jadi ingat ini kerandesana itu biasanya mencuci, menguras, kemudian mengisi. Dimana mencuci ini bukan mencuci berarti kerandesana ya, awalnya menguras, dikuras terlebih dahulu air bak mandinya, kemudian dicuci, dibersihkan agar tidak ada kotoran-kotoran atau lumut-lumut dan sebagainya, kemudian mengisi kembali. Karena memang untuk demam berdarah ini biasanya disebabkan oleh nyamuk, apa ya Bu Supendi lupa tuh namanya kerandesana, nyamuk yang menyebabkan DBD. Sebentar kerandesana, di salah juga kurang lebih sama dengan nama penyakitnya sih kerandesana yo. Sebentar, nyamuk DBD, nyamuk malaria, ini namanya Aedes aegypti kerandesana yo, yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Di mana aegypti ini akan membawa virus, diantaranya banyak nih kerandesana. Bisa jadi seperti hanya demam kuning, yaitu Bancroft filariasis, cikungunya, bahkan demam Zika yang disebabkan oleh virus Zika. Jadi memang hati-hati kerandesana, karena untuk nyamuk-nyamuk ini bukan menghinggap di tempat air yang kotor, malah air yang bersih. Tapi jangan sampai di sana tuh punya air yang kotor di rumah, karena juga harus dijaga kesehatan kulitnya. Nah, makanya bukan berarti oh ya sudah airnya kotor saja nih biar dia ada nyamuknya, malah jangan keranding sana. Malah bagus sudah bersih, dan memang untuk antisipasi nyamuknya tadi bertelur ya harus dibersihkan lagi dengan cara rutin dikuras keranding sana. Untuk informasinya keranding sana seputar Hari Demam Berdarah ASEAN tadi bisa dikutip dari laman news.detik.com. Keranding sana sudah diterasa nih. Etam akan berjumpa dengan jam 11. Nah, di jam 11 ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sana nih dalam program Teras UMKM. Etam nanti akan membahas apa dalam program Teras UMKM ya, karena Deng Sana tetap bersama kami, bersama dengan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Siang.

Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana menjelang tahun akademik 2026-2027, pintu masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur mandiri masih terbuka di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Bagi calon mahasiswa yang belum berhasil lolos dalam seleksi nasional, momen ini menjadi kesempatan krusial untuk mengamankan kursi di PTN pilihan. Berdasarkan data terbaru per 14 Juni 2026, berikut adalah rincian 7 PTN yang masih melayani pendaftaran jalur mandiri. Di antaranya, Universitas Brawijaya membuka jalur mandiri berbasis nilai UTBK, nilai rapor, dan prestasi berupa akademik maupun non-akademik, termasuk hafiz atau penghafal kitab suci. Pendaftaran daring ditutup 17 Juni 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan batas pemberkasan 19 Juni 2026. Universitas Indonesia melalui jalur PPKB bagi siswa berprestasi akademik dari sekolah yang menerima undangan. Pendaftaran terakhir pada 19 Juni 2026. Universitas Airlangga membuka jalur mandiri ujian tulis dan mandiri kemitraan dengan batas pendaftaran 21 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Universitas Negeri Yogyakarta menawarkan 4 jalur mandiri dengan batas waktu bervariasi. Prestasi akademik akan tutup pada 17 Juni, CBT kampus yaitu pada 2 Juli, skor UTBK SNBT pada 17 Juli, dan CBT domisili pada 23 Juli. UPN Veteran Jawa Timur membuka jalur seleksi mandiri UTBK, reguler maupun kemitraan hingga 22 Juni 2026. Universitas Jenderal Sudirman yang berlangsung hingga 27 Juli 2026 dan Universitas Negeri Jakarta yaitu pada 19 Juni untuk nilai UTBK, ujian tulis di kampus pada 26 Juni, ujian tulis di kediaman 18 Juli dan Penmaba Disabilitas pada 10 Juli. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama. Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana. Nih, sudah memasuki jam 11 siang kerandeng sana yo. Di mana di jam 11 siang hingga nanti berapa di 1 jam ke depan Etam akan Bu Supendi kawani dalam program Teras UMKM yo kerandeng sana. Dan ini ada yang menarik kerandeng sana dari pembahasan Etam di siang hari ini nanti. Ini akan membahas seputar tips untuk membangun usaha mochi. Di mana tips jualan mochi ini agar laris dan banyak pelanggan. Memang mengingat kerandeng sana mochi ini banyak sekali nih untuk konsumen-konsumen yang membelinya. Biasanya ini dari kekanakan wayah nih kerandeng sana yo. Termasuk Bu Supendi ini ya sedikit suka lah dengan mochi kerandeng sana. Memang untuk tekstur mochi ini sedikit unik kerandeng sana. Jadi mungkin dia akan semua bisa suka dengan mochi. Tetapi mochi ini walaupun dibalik rasanya yang manis dan juga teksturnya yang unik, ini menjadi salah satu jajanan atau jajak yang kini mulai digemari oleh kalangan anak muda kerandeng sana. Ini ada beberapa tipsnya nanti akan bisa disampaikan yo kerandeng sana. Siapa tahu nih bagi kerandeng sana ada yang niat untuk membuka usaha agar tentu usahanya ini bisa terkenal luas dan juga laris tentunya dibeli oleh konsumen kekanakan wayah nih kerandeng sana yo. Namun Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana di siang hari ini.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriat. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tahun 2025.
1: Dan saya, Kania Imanuela Rante, selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: sis? Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Background yang sana berbincang seputar usaha dari mochi, di mana ada tips jualan mochi agar laris dan banyak pelanggan. Tentu memulai usaha jualan mochi yang laris manis ini memerlukan kombinasi antara kualitas produk yang prima dan strategi pemasaran yang tepat. Kerandeng sana. Langkah pertama yang paling fundamental atau mendasar adalah memastikan bahwa kualitas produk deng sana ini unggul dengan fokus pada tekstur yang kenyal dan rasa yang lezat. Jangan ragu karena sana untuk melakukan berbagai inovasi dengan menawarkan berbagai varian isian, mulai dari yang tradisional seperti kacang merah, kacang hijau, hingga pilihan modern seperti coklat, matcha, atau buah-buahan segar untuk menarik minat pelanggan. Selain produk itu sendiri, kerandeng sana, aspek visual dan teknis nih juga sangat berpengaruh. Gunakanlah pengemasan yang menarik namun tetap higienis agar nilai jual produk meningkat. Untuk menjaga kesegaran dan tekstur, perhatikan teknik penyimpanan yang tepat. Membungkus mochi dengan plastik wrap dan menyimpannya dalam wadah kedap udara di dalam kulkas atau freezer menjadi cara yang terbaik kerandesan agar mochi bisa bertahan lama. Dalam aspek bisnis, tentu lakukan penentuan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi dan harga pasar agar tetap menguntungkan. Manfaatkan juga kerandesan ayo pemasaran digital melalui berbagai platform media sosial dengan membagikan konten menarik tentang proses pembuatan maupun testimoni pelanggan ataupun mungkin konten-konten yang menarik tentunya kerandeng sana yo, seperti yang Etam lihat saat ini, konten-konten yang lucu, konten-konten yang bisa menggugah tawa itu biasanya lebih tren dan lebih cepat naik untuk insight atau cakupannya kerandeng sana itu bisa lebih tinggi dan juga cepat. Kemudian jangan lupa juga kerandeng sana untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah serta terus mengembangkan jaringan melalui kerjasama dengan kafe atau berpartisipasi dalam berbagai bazar kuliner. Dan yang terakhir kerandeng sana, agar usaha deng sana berkelanjutan, selalu sesuaikan produk dengan tren pasar terkini dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Dengan menerapkan kombinasi strategi tersebut, usaha mochi deng sana akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mendapatkan banyak pelanggan setia. Demikian kerandeng sana seputar berbagai tips jualan mochi agar laris dan banyak pelanggan kerandeng sana, apalagi lagi sudah mulai digemari nih dengan kalangan-kalangan wayah nih atau disebut dengan Gen Z nih, seperti dengan Bu Supendi dan juga kerandeng sana yang lainnya yo. Untuk tipsnya ini Bu Supendi kutip dari laman kumparan.com. Kerandeng sana Bu Supendi masih akan mengawani deng sana dalam sajian Samarinda siang. Namun sebelum menuju jam 12 siang, Etam mendengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk deng sana. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, suara budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Sebanyak 41,75% lansia di Indonesia saat ini berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40% terbawah. Angka tersebut mencerminkan kerentanan ekonomi yang serius di masa tua yang diperburuk oleh absennya sistem perlindungan pensiun yang inklusif. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Edi Junarsin, mengungkapkan bahwa saat ini hanya 5% lansia yang mampu menopang hidup secara mandiri dari dana pensiun mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah besaran potongan gaji untuk jaminan hari tua yang dinilai tidak memadai. Edi menyoroti perlunya revisi kebijakan terkait potongan jaminan hari tua. Saat ini, potongan hanya sebesar 1% dari gaji pekerja ditambah 2% kontribusi perusahaan. Ia mengusulkan kenaikan menjadi 5 hingga 6% dari pekerja dan 8 hingga 9% dari perusahaan agar mencapai akumulasi yang lebih ideal, yakni sekitar 14 hingga 15% dari gaji kotor. Bagi wirausahawan dan pekerja sektor informal yang tidak memiliki sistem pemotongan otomatis, yaitu dana pensiun pemberi kerja, Edi menekankan pentingnya kedisiplinan finansial. Ia menyarankan alokasi minimal 10 hingga 20% pendapatan untuk investasi atau tabungan hari tua guna menghindari jeratan kemiskinan di masa depan. Selain reformasi kebijakan dana pensiun, Edi juga mengusulkan langkah pemerintah lainnya, di antaranya penyediaan lebih banyak klinik atau rumah perawatan lansia, pemberian kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah bagi pensiunan untuk membuka usaha, serta penghapusan usia pensiun wajib agar setiap individu memiliki fleksibilitas untuk memiliki masa pensiun mereka. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memutus rantai sandwich generation yang selama ini membebani aspek finansial generasi muda Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

mewaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keran Deng Sena Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program musik dan informasi hingga merapat di 1 jam ke depan. Dan sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, Eta masih akan telinga satu lagu kembali. Keran Deng Sena ada lagu dari Banjar dengan judulnya Amun Kada Hauran dari Pandes featuring Tomika.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Kesal.
3: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
6: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, Rondeng Sana kembali lagi ya bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang. Kok Dendang Marian nih, Rondeng Sana tiba-tiba ya dalam program musik dan informasi. Ini tegaknya gegara lagu yang hampir-hampir dangdut nih. Jadi Bu Supendi ingatnya tadi lagu dangdut Rondeng Sana ya. Tadi ada lagu Raka ini dari Tomika Ganangan. Nanti akan Etam dengarkan lagi ya Rondeng Sana. Rondeng Sana ini ada informasi Rondeng Sana di wilayah Kota Samarinda Rondeng Sana. Ya, di mana ini Bu Supendi kutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Ini Bu Supendi mulai terlebih dahulu ya karena di sana dari informasi yang lumayan cukup jauh waktunya ya karena di sana dari saat ini, di mana ini untuk informasinya pada 4 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas sekarang di sana ya di jalan kawasan Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Dan ketika kabar ini beredar sekarang di sana, pihak yang terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kemudian sekarang di sana ada informasi juga di 4 jam yang lalu ada laka lantas di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim Samarinda. Dan ketika kabar ini beredar, dua pihak yang terluka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kemudian untuk informasi terakhir karena di sana ini yang baru-baru maha nih, di 50 menit yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan Tol Balikpapan Samarinda di sekitar kilometer 36 karena di sana ya. Ini kalau Bu Supendi pantau dari sebuah video yang beredar, ini tegaknya macam mobil apa ya karena di sana yang biasanya membawa penumpang yang banyak karena di sana ya, semacam mobil Alphard tapi bukan mobil Alphard, mini SUV kalau disalah sebutannya tuh karena di sana. Jadi bagi karena di sana yang sedang berada di perjalanan, hati-hati karena di sana ya, karena kalau Etam nih di hati-hati ntar pas tiba-tiba remnya ada kenapa-kenapa, nah bisa menyebabkan kecelakaan karena di sana. Untuk informasinya ini bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Apakah masih ada kabar kini lagi Rondeng Sana yang akan Bu Supendi sampaikan? Baik, ini Rondeng Sana ada informasi kelistrikan, tapi ini untuk di wilayah Bontang Kota ya Rondeng Sana, di mana untuk informasi kelistrikan ini dalam rangka peningkatan keandalan dan mutu pelayanan kelistrikan Rondeng Sana, dan akan terjadi wilayah yang terdampak diantaranya di Jalan Pelabuhan, Jalan KS Tubun, Jalan Sultan Syahrir, kemudian Jalan Samratulangi, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Melati, Jalan Kol, Jalan Harwan, Jalan Belanak, dan masih banyak lagi Rondeng Sana. Ini bahkan ada juga dari Jalan Poros Bontang Samarinda, Portal Marangkayu, perkantoran sepanjang jalan yang disebutkan. Untuk informasinya ini sampai jam 12 Rondeng Sana di wilayah Kota Bontang, tapi tidak tahu apakah sudah terjadi ini Rondeng Sana nyala listrik atau belum, mungkin bisa diinfokan ke kami Rondeng Sana ya. Bila Rondeng Sana ingin melihat informasi selengkapnya juga boleh melihat di akun Instagram @kabarsamarinda_official. Rondeng Sana Etam akan menyajikan berbagai informasi kembali dalam program musik dan informasi. Namun Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sino, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, karena Neng Sana, ini tegaknya sudah diada lagi informasi terkini karena Neng Sana yo untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Demikian juga ini perjumpaan etam dalam program musik dan informasi karena Neng Sana yo. Dan Bu Supendi juga mengucapkan terima kasih karena ini Bu Supendi menjadi program terakhir pada kesempatan yang berbahagia di hari ini karena Neng Sana yo. Karena di jam 1 nanti Bu Supendi sudah di mengawani Neng Sana, namun Bu Supendi masih tetap setia mengawani Neng Sana di studio di RRI Perempat Samarinda. Karena nanti di jam 1 siang akan ada rekaman obrolan budaya karena Neng Sana. Dan selepas itu di jam 2 siang Etam akan bersama-sama bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Neng Sana yo yang setia telinga kami di RRI Perempat Samarinda. Dan selepas itu nanti dalam sajian Samarinda Merian, Neng Sana akan dikawani oleh bomboknya lagi nih yang gerecek di RRI Perempat Samarinda. Bu Supendi sekalian pamit karena Neng Sana yo. Dari Randengar Neng Sana, sampai jumpa di lain kesempatan dan berjumpa lagi pada empai karena Neng Sana di waktu yang sama juga. Bu Supendi pamit, hati-hati di jalan karena ini tegaknya sudah mulai agak merok lagi nih di Jalan M. Yamin karena Neng Sana yo. Mungkin akan menyebar ke seluruh daerah di Samarinda karena Neng Sana. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Hambaretam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kasus tragis menimpa seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial MAS di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat serangan dua ekor anjing pemburu milik tersangka berinisial Y. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Pihak kepolisian melalui tim gabungan Polres Bogor dan di Polsatwa. Mohon maaf, koran diserah maksud kami di Polsatwa Mabes Polri telah melakukan penanganan atas insiden ini dan menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menanggapi peristiwa tersebut, dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Dr. Hewan Agus Wijaya, menekankan bahwa pengelolaan anjing pemburu di lingkungan permukiman harus dilakukan secara disiplin, terutama terkait aspek kesehatan. Dr. Agus menyoroti bahwa vaksinasi rabies seringkali diabaikan oleh pemilik anjing pemburu karena kekhawatiran hewan akan menjadi lemah setelah divaksin. Padahal menurutnya, dampak tersebut bersifat sementara dan vaksinasi merupakan langkah krusial untuk mencegah penyebaran penyakit zoonis, khususnya rabies, yang membahayakan masyarakat. Selain faktor kesehatan, Dr. Agus menjelaskan bahwa serangan anjing terhadap manusia dapat dipicu oleh interaksi yang kurang tepat, terutama dari anak-anak yang belum memahami cara berinteraksi dengan hewan serta kondisi anjing yang tidak terkontrol. Pakar IPB ini mendorong pemilik hewan untuk lebih bertanggung jawab dengan cara melakukan vaksinasi rabies secara rutin dan berkelanjutan, memastikan anjing diikat atau ditempatkan di area yang aman, serta tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas di sekitar permukiman. Sebagai langkah preventif ke depan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, komunitas pemburu, dan masyarakat untuk memperkuat penyuluhan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
2: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula tanpa diiringi oleh musik yang
3: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
4: Iya, Mak. Nantilah.
5: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
4: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
3: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
4: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
3: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
4: Aduh, Mak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Kita berjumpa lagi dalam program obrolan budaya bersama RRI Samarinda ya. Dan berbicara tentang kebudayaan, kita tidak hanya bicara soal tradisi atau kesenian semata. Dan lebih dari itu, kebudayaan ini adalah identitas, jati diri, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, upaya

0: pemajuan kebudayaan ini menjadi hal yang penting ya, agar nilai-nilai lokal itu tidak hilang dan tergerus zaman. Karena ini kita akan melihat bagaimana khususnya pemerintah ya di bidang kebudayaan dalam menjaga budaya, mengembangkan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Dan sudah hadir bersama kita di studio dua narasumber kompeten di bidangnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Ada Bapak Dr. Barlin Hadi Kesuma MED selaku Kabid Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda dan Ibu Normalina SH selaku Pamong Budaya. Ini selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Tata.
2: Ya, selamat pagi Ibu. Mbak Tata.
0: Iya, bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Baik ya, semangat ya untuk hari ini ya. Baik, untuk memulai obrolan kita pagi ini saya terlebih dahulu ke Bapak Barlin ya.
1: Ya, siap.
0: Nah, ini juga penasaran ya Pak, bagaimana kalau bicara tentang kebudayaan di Kota Samarinda seperti apa gambaran umumnya nih?
1: Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan Kota Samarinda, kita melihat sebuah perpaduan yang sangat harmonis ya antara tradisi asli seperti suku Kutai, suku Dayak ya, dengan tradisi yang berasal dari suku pendatang, baik itu Bugis, Banjar, Jawa ya, dan juga suku-suku yang lain. Dan semuanya tumbuh berkembang itu di sepanjang Sungai Mahakam dan Sungai Karangbumus. Jadi alhamdulillah hingga saat ini kebudayaan itu berkembang sangat pesat di Kota Samarinda. Kita punya lebih dari 150 sanggar kesenian kebudayaan yang ada di Kota Samarinda yang tersebar di 10 kecamatan, serta kurang lebih 5.000 sekian itu pelaku pelestari maestro kebudayaan yang tumbuh serta terus bergerak di bidang kebudayaan di Kota Samarinda. Kita juga punya museum Kota Samarinda yang terletak di Jalan Bayangkara yang setiap hari dikunjungi oleh para wisatawan, juga para pelajar, serta ada juga rumah adat di Jalan Kaliuning. Jadi dua tempat ini merupakan tempat sebagai penyimpan memori kolektif terkait dengan kebudayaan. Kita juga punya sejarah yang cukup panjang yang juga berkembang di Kota Samarinda. Jadi kebudayaan dan sejarah itu merupakan dua mata tombak yang berkembang secara pesat yang berada di Kota Samarinda.
0: Baik, berarti pentingnya kebudayaan dan sejarah begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk kemajuan nih peran bidang kebudayaan dalam pembangunan daerah itu seperti apa ya Pak ya?
1: Ya, jadi peran kita ya tentu tidak sebagai pelengkap pembangunan ya. Justru kebudayaan itu menjadi jantung penggerak pembangunan yang ada di Kota Samarinda. Itu sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, di mana salah satu visi dari Kota Samarinda ke depan adalah menjadi kota pusat peradaban. Nah tentunya kebudayaan adalah salah satu faktor terpenting dan yang terdepan dalam mewujudkan visi menjadi kota pusat peradaban.
0: Oke, ini berlanjut ke pekerjaan Bapak sehari-hari ya. Ini tugas utama dari bidang kebudayaan di Disdikbud Kota Samarinda itu seperti apa Pak?
1: Iya, jadi memang bidang kebudayaan itu dia bergabung dengan pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu tugas utama kita adalah yang pertama merumuskan kebijakan serta membina, melestarikan, memanfaatkan serta mendorong pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda.
0: Kalau dalam beberapa tahun terakhir nih Pak, apakah ada perubahan atau perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan kebudayaan di Samarinda?
1: Iya, jadi sejak Kota Samarinda ditetapkan menjadi salah satu mitra, kota mitra ya, IKN, jadi kita harus mulai ada berubah dalam segi mindset, di mana kebudayaan itu harus bergerak dari akar budaya tradisional yang kuat, dan tentunya itu mendorong pembangunan yang ada di Kota Samarinda menjadi kota modern, kota yang terkemuka di Kalimantan. Sehingga perubahan-perubahan itulah kita tidak hanya mengandalkan infrastruktur, kita juga pada kebudayaan dan sumber daya manusia. Nah, sehingga Kota Samarinda sebagai kota jasa ya tentunya harus mendorong kebudayaan maupun hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia itu menjadi pusat penggerak daripada kota modern yang disematkan di kota Samarinda.
0: Oke, kalau berbicara soal budaya kan tidak jauh dari tantangan ya Pak ya. Nah ini apa saja tantangan yang Bapak hadapi untuk kebudayaan yang ada di kota Samarinda ini?
1: Iya, banyak sekali tantangan yang sebenarnya kita hadapi, tapi secara singkat mungkin ada tiga ya yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah di bidang kebudayaan itu perlu ada regulasi untuk dapat melestarikan, memanfaatkan serta membina kebudayaan itu bisa benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kebudayaan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tentunya perlu ditambah dengan berbagai macam contoh seperti pamong budaya. Kita harus memiliki pamong budaya dari berbagai macam background sehingga nanti ini bisa menjadi motor penggerak kemajuan daripada bidang kebudayaan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya anggaran. Jadi kebijakan anggaran itu sangat diperlukan untuk mendorong kebudayaan ini tidak saja melestarikan tetapi juga bisa memanfaatkan kebudayaan ini menjadi wadah ekspresi budaya bagi masyarakat. Sehingga sangat penting tantangan-tantangan berupa regulasi, SDM dan anggaran ini menjadi hal yang tentunya menjadi pedoman ya untuk bisa bidang kebudayaan ini melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya. Demikian Mbak.
0: Oke baik, menarik sekali ya pendahuluan tentang kebudayaan yang ada di kota Samarinda. Kemudian kita beralih ke Ibu Nurmalina ya. Iya, Ibu sebagai pamong budaya, ini bagaimana melihat kondisi pelestarian budaya di tengah masyarakat kota Samarinda saat ini?
2: Iya, terima kasih Mbak. Sebagai pamong budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, kondisi kebudayaan di Kota Samarinda perlu ditempatkan secara proporsional tentunya ya Mbak ya, karena kebudayaan di Samarinda masih terjaga dan ada kemajuan, tetapi juga masih banyak tantangan yang disampaikan Bapak Kabid tadi dalam menghadapi tekanan modernisasi tentunya struktural dan kultural. Jadi ada beberapa kondisi pelestarian kebudayaan dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, misalkan dari sisi positifnya, juga ada dari realita di lapangan, juga ada tantangan sosialnya. Jadi dari sisi positif, arah kebijakan mulai menguat dari beberapa tahun terakhir. Tentunya kebudayaan tidak hanya sebagai pelengkap tapi mulai dijadikan pondasi pembangunan SDM dan identitas daerah. Tentunya dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh bidang kebudayaan, di antaranya yaitu program WPTB, Warisan Budaya Tak Benda, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan dan mengusulkan warisan budaya tak benda tersebut. Yang kedua, adanya kolaborasi dengan lembaga pelestari budaya. Tentunya kebudayaan-kebudayaan itu banyak dilaksanakan festival-festival, event-event kebudayaan, juga terutama di rumah adat budaya Kota Samarinda, di mana kita kolaborasi terkait dengan pemanfaatan rumah adat, yaitu latihan rutin misalkan, kunjungan sekolah dan lain-lain. Juga ada beberapa unsur budaya lokal ya, yang sudah ditetapkan secara nasional, yaitu Sarung Samarinda ditetapkan di tahun 2016 dan kemudian di 2025 kita juga mengusulkan warisan budaya tak benda. Itu ada 4 warisan budaya tak benda, di mana 3 sudah ditetapkan secara nasional dan 1 ditangguhkan atau perbaikan. Nah, terus sehingga pelestarian budaya menunjukkan bahwa secara kebijakan dan simbolik sedang bergerak ke arah yang lebih serius tentunya. Selanjutnya, realita di lapangan. Memang belum adanya strategi pelestarian yang terarah dan konsisten. Yang kedua, terkendala dengan regulasi dan perlindungan aturan hukum turunan dari Undang-Undang Kebudayaan dan Undang-Undang Cagar Budaya yang disampaikan Bapak Kabid tadi. Juga apa namanya pemutakhiran pokok-pokok pikiran kebudayaan. Tentunya itu menjadi tugas dan PR dari bidang kebudayaan. Sebagai pamong budaya, arah kebijakan sudah sesuai aturan ya. Yang kedua, implementasinya mungkin masih lemah dan belum sistemik. Pasti partisipasi masyarakat ada, tetapi belum terorganisasi dengan kuat. Artinya pelestarian budaya di Samarinda berada pas transisi dari sekedar simbol menuju penguatan yang lebih substansial, tetapi belum matang, perlu ada sinergi dan pengembangan-pengembangan terkait dengan pemajuan pelestarian kebudayaan di Kota Samarinda.
0: Oke, baik, berarti banyak ya kegiatan yang dilakukan oleh Dikbud untuk melestarikan budaya di Kota Samarinda. Nah, untuk generasi muda nih, terlebihnya ya banyak sudah terpengaruh gitu dengan budaya lokal. Nah, ini bagaimana cara menarik minat generasi muda agar lebih peduli terhadap budaya nih, Bu? Ini boleh Bapak atau Ibu yang menyampaikan, silakan.
1: Ya, jadi memang tantangan kita ini tidak hanya generasi muda secara umum ya, tapi semua yang berada di Kota Samarinda tentunya harus mendukung pemajuan kebudayaan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita selalu melakukan pendekatan yang tepat kepada anak muda, kepada generasi yang mungkin belum tertarik untuk memajukan kebudayaan secara umum. Itu bagaimana caranya mereka bisa, oh ternyata Kota Samarinda itu adalah kota yang mendukung kemajuan kebudayaan, apapun itu, seni, budaya, cagar budaya, museum, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada semacam pendekatan yang lebih tepat, sehingga anak-anak muda itu tidak malu untuk menyatakan bahwa saya orang Samarinda dan bisa menari, bisa menyanyi, atau apa gitu, yang mengangkat kebudayaan. Yang kedua juga di pendidikan, ya, di pendidikan juga harus mendorong supaya generasi muda dan mungkin generasi secara umum itu bisa menjadi faktor pendorong supaya kebudayaan itu benar-benar menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Jangan sampai nanti malah justru budaya-budaya dari luar, bisa kita lihat dari kulinernya, dari media, serta dari tontonan-tontonan seperti Dracin, Drakor itu kan, itu menjadi apa ya yang lebih disukai oleh mereka. Kita justru harus melahirkan sebuah alternatif bahwa budaya-budaya lokal tidak kalah menjadi sumber hiburan, sumber penguatan, bahwa kita memiliki identitas yang tidak kalah dengan budaya-budaya dari luar gitu.
0: Baik, berarti harus bangga ya menjadi orang Samarinda.
1: Harus.
0: Ternyata banyak loh ya budayanya.
1: Sangat banyak, harus.
0: Iya, baik pemirsa RRI ya. Nanti kita bersambung lagi ya pembicaraan dengan Bapak Barin dan Ibu Lina ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Samarinda. Baik pendengar RRI Samarinda, kita kembali lagi ya di obrolan budaya, masih bersama dengan Bapak Barin dan Ibu Lina nih dari Disdikbud Kota Samarinda. Kemudian saya beralih lagi ke Bapak Barin ya, untuk di bidang kebudayaan, ini program apa saja yang sudah atau sedang dijalankan untuk memajukan kebudayaan Kota Samarinda, Pak?
1: Wah, luar biasa pertanyaannya. Cukup sulit ini.
0: Banyak ya ternyata ya.
1: Jadi memang salah satu tugas kita adalah menjadikan kebudayaan itu menjadi tuan rumah ya di tempat kita masing-masing. Jadi misalnya yang sedang kita lakukan adalah gerakan untuk melestarikan cagar budaya. Seperti kita ketahui, kita memiliki 17 cagar budaya yang ada di Kota Samarinda. Misalnya seperti Masjid Shiratul Mustaqim, ada kelenteng, kemudian juga ada pos militer, ada 17, cukup banyak. Nah, ini kan masih belum sepenuhnya bisa menjadi tempat-tempat yang bisa digunakan oleh generasi muda atau masyarakat Kota Samarinda sebagai alternatif ya untuk dipelajari, dikunjungi, dilestarikan. Nah, ini menjadi PR kita, dan kita memang berupaya supaya cagar-cagar budaya ini akan menjadi salah satu bagian dari ikon atau identitas dari Kota Samarinda. Jadi kalau ada orang berkunjung ke Kota Samarinda, dia punya background gitu. Apa nih yang ingin saya ini? Apa mengunjungi masjid atau ingin melihat kelenteng atau ingin misalnya ke museum Kota Samarinda di mana tersimpan ada ratusan artefak dan juga memori kolektif Kota Samarinda tentang sejarahnya, tentang kebudayaannya. Nah itu dua dari beberapa program yang kita laksanakan. Kita juga seperti yang disampaikan oleh Bu Lina, memperbanyak festival-festival budaya yang ada di Kota Samarinda. Jadi paling enggak kita ada dua ya, Samarinda Culture Festival itu di bulan Juli dan Ragam Seni Budaya Festival itu di sekitar September-Oktober. Nah di situ kita mampu memberikan tempat, wadah bagi ekspresi budaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya 140 lembaga adat, budaya, dan kesenian yang perlu wadah, tempat untuk tampil, wadah untuk mengekspresikan. Nah demikian juga kita menjadi wadah untuk ekonomi kreatif para UMKM yang hidupnya bersumber dari kebudayaan, misalnya pembuat senjata, pembuat kuliner, pembuat kerajinan tangan, pembuat apa namanya itu wastra dan sebagainya. Ini perlu wadah juga. Jadi festival maupun kalender event dari peristiwa-peristiwa budaya itu perlu kita perbanyak. Nah selain itu kita tidak hanya dari masyarakat, kita juga mengajak sekolah serta institusi luar untuk bergabung, untuk paling tidak ada satu atau dua event di mana kebudayaan itu dirayakan di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan Bu Lina, juga ada warisan budaya, ada warisan budaya benda seperti cagar budaya, ada warisan budaya tak benda. Yang tadi sudah disampaikan Bu Lina ada empat ya Bu ya, yang sudah kita diakui oleh nasional, dan tahun ini kita mengusulkan 7 lagi. Jadi cukup banyak nih program yang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan nanti Bu Lina bisa menambahkan apalagi program yang kita laksanakan.
2: Iya. Jadi untuk program itu sendiri juga kita kan mempunyai wadah atau tempat nih, salah satunya bagaimana disebutkan Pak Barlin tadi, kita punya rumah adat di mana kita sama-sama tentunya bidang kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya ada kolaborasi dari penggiat budaya adat tradisi itu sendiri. Nah, kita punya tempat di mana rumah adat itu adalah di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya untuk lembaga komunitas dapat berkegiatan di sana, walaupun sebenarnya untuk kegiatan di rumah adat sudah ada kegiatan yang rutinnya alhamdulillah, yang diisi oleh lembaga komunitas adat berkegiatan, baik itu di setiap hari maupun mingguan dan bulanan. Bahkan apabila ada event-event besar, mereka juga latihannya di rumah adat. Juga program kunjungan dari sekolah, di mana sekolah-sekolah belajar atau mengetahui terkait tentang sejarah dan identitas Kota Samarinda, di mana kita mengharapkan rumah adat itu juga menjadi ikon, salah satu ikon di Kota Samarinda. Jadi setiap ada kunjungan-kunjungan, kita juga didampingi oleh beberapa komunitas. Salah satunya yaitu komunitas permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi di mana adik-adik pelajar selain dapat melihat arsitek yang ada di rumah adat, baik itu rumah adat Banjar, rumah adat Dayak, maupun rumah adat Kutai, tetapi mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan di rumah adat tersebut. Mereka bisa mempraktekkan langsung di rumah adat. Juga yang disampaikan Pak Barin tadi, kegiatan festival yang besar juga kita sudah laksanakan di rumah adat, di mana itu melibatkan beberapa komunitas, banyak komunitas, baik juga usaha UMKM di rumah adat tersebut.
0: Oke, baik, berarti banyak ya yang dilakukan. Ada cagar budaya, ada festival juga ya Pak ya. Nah, ini berarti sebagai bentuk strategi nih pemerintah untuk melestarikan budaya tersebut.
1: Iya, jadi memang Kota Samarinda harus memiliki strategi yang sangat tepat ya, bagaimana memajukan kebudayaan itu dengan cara menjadikan budaya itu sebagai tulang punggung pembangunan kota, pusat peradaban. Jadi pusat peradaban ini dibangun dengan memiliki kepedulian, dorongan, pembinaan terhadap budaya-budaya itu bisa tumbuh subur di Kota Samarinda. Jadi meskipun misalnya dia pendatang dari mana, dia tidak akan kehilangan jati diri, karena di sini punya 140 lembaga adat komunitas. Misalnya, mohon maaf, misalnya dia orang Jawa, dia akan cari nih komunitas, misalnya dia apa suka wayang, dia suka apa namanya kuda lumping, itu ada komunitasnya. Nah, jadi siapapun yang ada di Kota Samarinda tidak merasa sendiri, bahwa di sini banyak local wisdom, di mana dia bisa bergabung dengan komunitasnya dan juga mengembangkan kebudayaan yang merupakan jati diri dia. Nah, jadi strateginya adalah menjadikan pusat jantungnya pembangunan Kota Samarinda itu sendiri. Nah, di sini yang pertama pengembangan identitas lokal, kemudian pelestarian warisan budaya, serta mengintegrasikan seni budaya itu dalam pembangunan infrastruktur. Jadi sekarang ini sudah mulai bangunan-bangunan itu juga tidak hanya bangunan saja, tapi juga ada semacam identitas ornamen khas dari Kalimantan Timur yang sudah mulai ditampilkan di beberapa tempat. Apakah itu misalnya seperti apa perisai atau seperti ornamen apa
2: sarung
1: bu namanya
2: Samarinda,
1: itu sarung Samarinda itu kan dipasak-pasak di beberapa tempat Citraniaga. Dari Citra Niaga hingga kantor-kantor camat, kantor-kantor lurah, sekolah-sekolah itu sudah mulai ada kelihatan identitasnya, identitas lokal ya gitu ya, dari yang kita miliki. Jadi demikian bu.
0: Ya, jadi untuk kolaborasi nih dengan komunitas tadi seperti juga dijelaskan oleh Bu Lina, itu apakah hanya untuk di rumah adat Kota Samarinda aja, apakah ada di kegiatan lain gitu Bapak?
1: Oh tidak, jadi komunitas itu ada banyak. Contoh kemarin kita kerjasama dengan komunitas dari Kutai, kita melaksanakan pameran Bilah Nusantara ya Bu Lina ya, di Museum Kota Samarinda, yang dihadiri sampai utusan khusus Menteri Kebudayaan ya langsung. Nah, di situ menunjukkan bahwa dari mana saja bisa berkolaborasi dalam menampilkan budaya-budaya. Jadi seperti misalnya Sanggar Laung Kuning Banjar, mereka pernah melaksanakan kegiatan seperti maulud ya, di situ ada acara apa Bu?
2: Baayun
1: ya, kemudian bepajin, ada bekawa dan lain sebagainya. Malah nanti dalam bulan depan ya Bu ya, ada
2: bulan ini
1: ya, ada Arul Ganal, itu juga kegiatan masyarakat Banjar juga mengundang se-Kalimantan. Nah, kemudian juga dari masyarakat Dayak ya, mereka ada kegiatan seperti memedang itu, Dayak Medang itu ada ritus pemberian nama ya kan, saya lupa bahasa Dayaknya apa itu, di situ juga ditambah dengan hudok dan lain sebagainya. Nah, jadi komunitas-komunitas itu ada banyak dan berkolaborasi, ada dari Chinese juga, ada dari Buton, ada dari Sunda ya Bu ya. Dan ke depan kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain dalam setiap festival atau kegiatan-kegiatan yang mengangkat kebudayaan secara umum gitu Bu.
0: Oke baik, itu berarti termasuk dukungan pemerintah ya terhadap pelaku budaya di Samarinda ini.
1: Iya, jadi selain dukungan berupa penampilan mereka, juga kita melakukan pendataan, kita juga melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga itu, karena kebanyakan lembaga-lembaga kita itu bergerak secara tradisional. Nah, kita ingin lembaga-lembaga itu bergerak secara modern, artinya dia punya DART, dia punya kepengurusan yang kuat, sehingga dalam hal misalnya mencari anggaran, mereka bisa memanfaatkan anggaran seperti dana Indosiana atau sekarang Indonesia Raya ya, itu bisa mendapatkan hibah dari pemerintah pusat untuk mengadakan kegiatan. Ada 100 juta, ada yang berapa? 500 juta sampai begitu. Nah itu kan merupakan sebuah upaya ya dari pemerintah mendorong mereka untuk memajukan kebudayaan dan mendapat support. Dan kita tentu mendorong supaya semua lembaga nantinya bisa memanfaatkan dana abadi tersebut, tidak hanya dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
0: Berarti itu bebas ya, tidak hanya budaya yang di Samarinda aja, tapi kan Samarinda itu banyak nih Pak budayanya, suku-sukunya juga banyak, iya. Gitu.
1: Bebas Pak, jadi ada yang kemarin mendapatkan dana Indosiana itu membuat kegiatan workshop menyulam ya?
2: Menyulam,
1: tumpah. Membuat ulap doyo, wastra itu ya, kemudian dengan sulam tumpar. Iya. Kemudian juga kita ada workshop seperti pembuatan bubur peca dan workshop-workshop yang lain.
0: Oke, baik pemirsa RRI Samarinda, itu juga sudah dijelaskan sedikit ya bagaimana perkembangan budaya yang ada di kota Samarinda. Nanti kita lebih lanjut ya berbicara dengan narasumber kita ini, nanti tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda. Ya, masih bersama dengan obrolan budaya RRI Samarinda ya. Kita berlanjut lagi nih pendengar. Untuk Bapak Barlin ya, kita lanjut lagi nih Pak. Ada apakah peran digitalisasi nih untuk memperkenalkan budaya lokal saat ini Pak?
1: Iya, jadi kita memang tidak bisa menolak kemajuan teknologi itu sudah berubah sedemikian pesat, sehingga memang media-media baru seperti IT itu harus digunakan sebagai mata tombak dalam pemajuan kebudayaan. Jadi seperti yang sudah kita lakukan, kita sekarang ini selain mendata, kita juga merekam, juga menyimpan ya secara visual dan audio berbagai macam tampilan-tampilan yang kita laksanakan, baik itu di festival-festival maupun juga dalam kegiatan workshop. Apapun kita digital, ya, dalam arti adalah kesempatan kita untuk merekam, menyimpan segala bentuk karya-karya budaya yang ada, yang harus kita lestarikan dan manfaatkan. Karena mungkin salah satu penyebab dari kurang berminatnya generasi muda untuk mengetahui budaya lokal adalah kurangnya konten-konten terkait dengan budaya yang ada di media gitu. Jadi seperti yang kita lakukan, selain kita simpan di hard disk, kita juga adakan semacam pemasaran atau mengenalkan melalui media sosial. Jadi IG, Facebook, TikTok, itu kita isi dengan berbagai konten-konten yang mendorong dikenalnya budaya-budaya Kota Samarinda. Jangan sampai Kota Samarinda itu lebih dikenal sebagai hal-hal yang lain gitu, karena budayanya sendiri tidak ditampilkan. Justru sekarang kita dorong setiap konten-konten itu kita bisa share kepada masyarakat, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan akses baik sejarah, kebudayaan melalui media-media baru seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian Mbak.
0: Oke, baik, berarti mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Baik, bergeser ke Ibu Lina nih, untuk pengalaman di lapangan nih Bu, program mana saja yang paling berdampak ke masyarakat untuk bidang budaya ini?
2: Iya, untuk yang memiliki dampak kuat terhadap bidang kebudayaan, tentunya itu program selain untuk pelibatan komunitas di kegiatan-kegiatan rutin, juga ada kegiatan event atau penyelenggaraan festival, di mana kegiatan penyelenggaraan event dan festival itu tentunya tidak hanya melibatkan komunitas dari pelestari tari maupun pelestari musik adat tradisi, tetapi juga melibatkan komunitas UMKM. Jadi banyak banyak penggiat-penggiat budaya yang ikut di dalamnya. Dan untuk kegiatan rutin juga perlu. Jadi tidak hanya pelestarian sesaat pada saat event saja, tentunya pelestarian itu harus dilaksanakan secara kontinu maupun setiap hari dilaksanakan. Contohnya itu tadi, kita mempunyai tempat rumah adat di mana itu dipergunakan untuk latihan, di mana latihan itu sendiri untuk pelestari-pelestari baru yang mereka ingin mendalami atau merasa bangga punya apa kebudayaan atau adat tradisi kotanya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit juga terkait dengan kunci keberhasilan kebudayaan itu sendiri, bahwa pemerintah sebagai fasilitator, tentunya lembaga, komunitas, kelompok itu sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan. Jadi kita punya fasilitasi salah satunya tempat, tetapi apabila tidak ada pelaku utamanya, penggiat budayanya yang melaksanakan di tempat itu sendiri, tentunya itu juga tidak akan membuat kebudayaan itu berkembang pesat. Dan tentunya didukung dengan digitalisasi tadi, bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari semua masyarakat ikut membantu dan mempromosikan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Kota Samarinda.
0: Baik, berarti ini cara yang paling apa paling bagus mungkin untuk mendekatkan budaya ke masyarakat itu, apakah dengan festival atau seperti apa, Ibu?
2: Jadi sebenarnya itu berkaitan, bukan hanya dari festival saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan rutin yang tidak secara event besar. Tentunya seperti workshop-workshop, pelatihan, itu juga perlu dilaksanakan. Jadi tidak hanya dengan dana yang besar, karena memang festival itu memerlukan dana yang besar, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, dan lain-lain, yang memang itu imbasnya bahwa ke generasi-generasi muda, baik yang sekarang maupun yang akan datang.
0: Baik, biar generasi muda lebih tertarik gitu ya, iya. Nah, untuk Ibu sendiri apakah ada cerita menarik nih atau pengalamannya selama mendampingi kegiatan budaya, Ibu?
2: Iya, jadi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan budaya yang yang menarik dan berkesan buat kami, termasuk salah satunya pengusulan warisan budaya tak benda, di mana warisan budaya tak benda itu kan kita terakhir tuh di 2016 untuk pengusulannya sendiri. Nah, dengan sekarang kita mengusulkan di tahun 2025 kemarin, kita mengusulkan itu ada 4. Jadi kita berusaha untuk mengusulkan warisan budaya tak benda itu sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata dari pemerintah Kementerian Pusat, dari 4 usulan itu 3 yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Itu merupakan suatu kebanggaan juga buat Kota Samarinda tentunya. Kota Samarinda mempunyai identitas di bidang kuliner. Jadi masyarakat Samarinda sendiri kuliner khasnya Kota Samarinda, bahwa kita punya. Dan masih banyak lagi yang memang perlu kita usulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda Kota Samarinda, yang sebagaimana Pak Kabid sampaikan tadi, untuk tahun ini itu ada 7 usulan lagi. Semoga juga dari 7 usulan itu semuanya bisa ditetapkan sebagai warisan tak benda Kota Samarinda.
0: Iya, baik. Untuk 7 usulan itu boleh disebutkan, Bu, apa saja? Siapa yang mau menjawab, iya. Boleh?
1: Saya sebutkan ya, ada 7. Yang pertama, Sandiwara Mamanda. Itu salah satu seni pertunjukan khas dari Kota Samarinda. Yang kedua, ada minyak waras. Jadi salah satu minyak yang dipakai untuk pengobatan, untuk kesehatan. Kemudian juga ada makanan seperti keminting, makanan yang ringan tapi sangat renyah dan sering dicari oleh masyarakat. Kemudian juga ada lemang. Ya, Bu, ya. Lemang itu sudah tradisi di mana di Kota Samarinda ada tempat di mana kita bisa menikmati lemang. Kemudian juga ada pisang gapit. Ya. Pisang gapit, ya, itu juga tradisi dari kita juga yang perlu dilestarikan. Kemudian juga ada legenda ular lembu. Legenda ular lembu ada 100 cerita rakyat yang perlu dilestarikan ya, supaya anak-anak muda ke depan mengenal dengan cerita ini.
0: Ya sudah 7 ya.
1: Sudah 7.
0: Saya hitung tadi.
1: Iya.
0: Ya, berarti dari seperti sandiwara Mamanda dengan legenda ular lembu ya, Pak ya. Itu kan saya juga baru dengar begitu. Itu bagaimana caranya menghidupkan kembali tradisi tersebut, Pak? Karena sekarang sudah jarang ya diketahui nih.
1: Betul. Nah, ini memang menjadi PR kita. Jadi salah satu cara yang kami lakukan

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempuan dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di perempuan RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, Sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Saya, ya, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa Laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk Laung instan ini, apakah ada Laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari Laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar.
1: Oh iya, ya.
2: Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Oh. Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cikgurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak.
2: Iya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, kan Bapak. Enggak. Ujir. Wabunges. Bujur, Mas Banar mantap
2: nih. Cegoria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kata Ayu.
2: Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan. Ya. Dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya, Mbak. Ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Hmm. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan-panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah-kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru. Aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk.
2: Atau ada payet ya.
4: Payet, ya kan ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar dimasukkan dalam modern itu sah-sah saja.
2: Itu. Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teteh Dinda, apa kabar Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu sehat ya.
2: Marga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Salam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Dan Guru Masdar, Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi dulu Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya, gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ya.
5: Ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya ada di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di tapi lau tadi namanya ya. Misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya guru Mas Dar? Mengapa dulu? Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggutapun dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
4: Siap.
6: Ya. Apa yang, gini Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Lihatkan ini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain lawung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Pertama
4: yang
2: pertama.
4: Silakan. Iya. Jadi gini, Dinda. Apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anak memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang lawung raja termasuk lawung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laung itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang kayak pakai apa, tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin, harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
4: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan beda laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya?
2: Iya.
4: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itulah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
2: Iya.
4: Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
2: Iya.
4: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi ya.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat. Ada biru.
2: Biru.
4: Coklat. Ada coklat.
2: Hitam.
4: Hitam. Ini hitam. Hitam. Masih sama. Boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa, warna itu sendiri yang menunjukkan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya. Tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
4: Iya benar. Langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat dari kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Ini besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena itu dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai nanang galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan nanang galuh untuk
2: kayak
4: laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
4: Abang None. Ya, nah ini ya bolong di depan atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun
2: memang
4: ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturidahar. Nah, Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya untuk kebaikan. Itu aja Bang.
2: Oke, siap. Oke,
1: Bang Noel. Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cerita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghidupkan kembali moda transportasi tram di kawasan Kota Tua. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Deni Aputra, menyebut gagasan tersebut merupakan wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang ingin menjadikan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi atau low emission zone. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dan Rano Karno juga ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus bagian dari tim revitalisasi kawasan bersejarah tersebut. Beralih ke berita lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia TBK terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Salah satunya adalah Cinta Batik Semarang. Perajin batik asal Kota Semarang itu telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pemilik Cinta Batik Semarang, Iin Windy Indah Cahyani, mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional daerah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Wah, pada kemana anak-anakku tadi? Andin? Randa? Andin? Randa?
1: Ada apa, Bu Sarah?
0: Anak saya, Bu. Andin dan Randa.
1: Oh, tadi rasanya saya dengar ada suara yang ngajak mereka main. Saya pikir itu suara omnya si Randa.
0: Masya Allah. Dibawa kemana mereka, Bu? Randa? Andin?
2: Kasus penculikan anak kini semakin marak terjadi. Mereka mengintai di mana-mana dengan berbagai modus. Awasi selalu keberadaan anak-anak kita agar terhindar dari bahaya penculikan.

0: Daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu nggak, tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Kronesana RRI Pulau Samarinda kembali lagi dengan Mbak Mia ya Kronesana dalam rangkaian Samarinda Marian edisi hari Senin 15 Juni 2026. Tadi kita sudah nelinga ya Kronesana lagu dari siapa tadi? Aku Cinta Padamu ya. Semoga bisa menghibur kita semua ya dalam awal-awal kita di Dendang Marian pada sore hari ini. Kemudian Mbak Mia buka jalur interaktifnya ya di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-581-9984 dan juga di Facebooknya kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya kalau di sana. Kemudian Mbak Mia share nih list-list lagu apa aja yang akan kita putar di sore hari ini ya, banyak benih nih ya, ada 13 lagu tentunya. Dan kemudian Mbak Mia akan sajikan nih lagu ini dari siapa nih enaknya ya, dari Avan dengan Kepalsuanmu.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama ki, aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kronis Nair Pempat Samarinda, sesaat lagi kita akan nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mau mengucapkan selamat mendengarkan ibadah sholat asar bagi kroan dan sana yang menjalankan.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Kasihin ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Dendang meriam, waktunya etam dang, dang, dangdutan. Kerawanan dan sana air di Papa Semarinda, balik lagi dengan Mbak Mia yo di Dendang Meriam. Ya, ini tegaknya Mbak Mia bisa nih men-share nih lagunya, list-list lagunya apa saja ya di Facebook dan juga di RR Digital, karena tadi Etam nih sempat ada kendala teknis ya, karena dan sana baru aja diinstal ulang nih komputernya, jadi kehilangan segalanya ya. Dipapa, yang penting masih bisa menghibur kita segalanya, karena dan sana tentunya Mbak Mia mengajak semuanya untuk bergabung dengan Mbak Mia ya, kendiam Mbak Mia bacakan aja lagu-lagunya ini apa aja yang diusah Mbak Mia share ya. Kita sapa dulu karena dan sana yang sudah bergabung di Dendang Meriam nih. Halo
1: Marian.
0: Dendang Meriam Busuk Kutai, apa kabar?
1: Dang datang.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, tegak mana cuaca di?
1: Lagi gerimis.
0: Gerimis kah Busu? Busu di Tenggarong kah Maranggayu?
1: Di Tenggarong, Mangkurawang.
0: Oh, Mangkurawang. Oh, depannya M segala pangha di Mangkurawang. Gerimis ya Busu ya di sana ya?
1: Iya.
0: Busu Kutai, ini lagunya. Mau membacakan yo?
1: Iya.
0: Ada seraut wajah di angan, Anis Fitria, ku gapai cintamu Salma, goyah. Rita Sugiarto, Ai, Ebi, featuring Zahra Sima, yang penting happy, Vita Alvia, sampaikan rindu Susi Julia, Purnama Lesti, kurelakan dulu pergi 2R, ayo goyang cita-cita ta, putus atau terus happy asmara, matamu melili, merindu Ayu Sasa.
1: Rita Sugiarto.
0: Yang mana Su?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto goyah. Salam kepada buat siapa nih Busu?
1: Abang, siapa ya? Salam untuk sepeser pegang perkawan. Bagus. Putus tadi Jawa. Renita. Masa You. Radek si. Yang muda. Bu Nana.
0: Mbok Mia Busu.
1: Oh Mia ya. Terima kasih Mia.
0: Sama-sama Busu Kutai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai di Muara Kemen. Kita sapa lagi kronisnya di belakang Busu Kutai. Halo Dendang Meriam.
2: Waktunya Etam dang.
0: Dangdutan. Nah Busu Ari, dia juanda banjir nih Busu.
2: Enggak
0: banjir, alhamdulillah bisa mulang dengan bahagia nih Mbak Mia Kendia. Lagunya ini Busu, masih ada seraut wajah di angan, ku gapai cintamu, ai, yang penting happy, sampaikan rindu, purnama, ku relakan dirimu pergi, ayo goyang, putus atau terus, matamu, dan merindu.
2: Yang penting happy.
0: Yang penting happy, oke dari Vita Alvia. Salam siapa nih Busu Ari?
2: Salam untuk teman-teman yang selamat.
0: Siap, terima kasih Busu Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Busu Ari di Juanda. Ya, alhamdulillah jar Busu Ari di banjir jadi sanak. Kita sapa lagi belakang Busu Ari. Halo, Dendang Meriam.
3: Waktunya dangdutan yuk.
0: Waktunya itu dangdutan. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Mas Pujo dari Jambi.
0: Mas Pujo dari Jambi. Apa kabarnya Busu?
3: Ya, ini Mbak Tata kan Mbak Mirah.
0: Ini Mbak Mia ini.
3: Iya lah ya.
0: Alhamdulillah sehat juga di sini. Walaupun cuacanya juga di sini lagi mendung nih Busu.
3: Ini cuaca haredang ini.
0: Haredang, malah haredang ya di Jambi ya. Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Busu?
3: Sambil beraktivitas belum istirahat dengerin radio aja ya.
0: Oh iya benar. Hardeng-hardeng dengerin radio tiba-tiba langsung adem.
3: Iya, jangan suntuk.
0: Iya, biar jangan suntuk benar.
3: Ya walaupun derajat panas tetap semangat gitu.
0: Betul sekali. Lumayan ini buat jemur-jemuran nih, kering nih.
3: Ya, lagunya yang melo aja.
0: Lagunya yang melo nih ada merindu, ada matamu.
3: Merindu aja
0: dari Ayu Sasa. Itu, salam siapa nih Busu, siapa nih Busu?
3: Itu Busu Utara tadi ya?
0: Yang selanjutnya tadi Busu Ari.
3: Busu Ari, Busu Utar, Abdullah Yahya Jambi ya. Sudah gabung belum?
0: Bu Hamzah tadi bergabungnya via WhatsApp.
3: Untuk Mbak punca-punca mama-mama kata-kataannya lah ke Salami. Untuk kita terima kasih waktunya, selamat dan keluarga, oke?
0: Sama-sama Bu Sumas Pejo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Bu Su di Jambi sana ya. Kita sapa lagi dulu kangnya Bu Su Pejo. Halo, Dedang Marian.
4: Waalaikumsalam, Dedang Marian, waktunya kan. Dedang Dutan.
0: Semangat benar kita nilai.
4: Mbak Nia.
0: Iya Bu Su.
4: Di sini lagi hujan.
0: Oh lagi hujan. Remes tadi jarnya Bu Su Kutai.
4: Oh, sini juga remes, hujan gerimis.
0: Oh, gerimis. Ini berdik deras yo.
4: Hujan gerimis.
0: Di asinin log.
4: Dunia jangan menangis,
0: Bukan
4: jadi kesepian.
0: Waduh, cakep banget tuh pantunnya. Lagunya mau apa nih, Bosu?
4: Lagunya aku ikut aja.
0: Ikut ya, aja?
4: Salamnya buat Bosu Kutai, buat Bosu Ari, buat Bosu Mamat, buat Bosu Eko, buat ini, buat Bunda, buat Om dan Atete, buat Mbak Nana, Umi Dila, buat Bunda Yuli, buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap.
4: Tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
4: Semoga Mbak Nia diberi kesehatan, dan urusan sih mudahkan rezekinya.
0: Amin. Bu Su Misran juga yo.
4: Horas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Satu lagi pendengar kita sapa ya, kalau dari sana. Halo, Denang Marian.
5: Waktunya hitam,
0: Dang. Adanya di hutan, Bu Su Abdurrahim.
5: Iya.
0: Hujan gak Bu Su di Batu, Bu Su?
5: Mendung sekarang.
0: Mendung. Tadi sempat hujan apa panas nih?
5: Oh, masih mendung.
0: Belum ada turun hujan nih berarti ya?
5: Ya belum. Tadi itu belum hujan juga.
0: Mendung. Oh, alhamdulillah nanti di anu aja besok.
5: Juga.
0: Jadi jemurannya langsung diangkat aja besok juga supaya nggak bingung nih tiba-tiba hujan nanti.
5: Kebanyakan.
0: Jemurannya diangkat sekarang.
5: Oh iya.
0: Lagunya mau lagu apa nih Bu Abdurrahim?
5: Apa yang ada lagunya?
0: Masih ada Seraut Wajah Diangan, Kugapai Cintamu, Ai dari Ebi, Sampaikan Rindu Susi Julia, Purnama Lesti, Kurelakan Dirimu Pergi 2R, Ayo Goyang Cita-Citata, Putus Atau Terus Happy Asmara, Matamu Melili, Para Pencari Nafkah Rizky Bilar, Mi Instan juga ya, Anita Kaib, yang mana nih Bu Su?
5: Purnama
0: ya dari Lesti ya, oke. Selang siapa nih buat siapa nih Bu Su?
5: Teman pendengar ini Bu Mata Merinda. Cara lainnya ada Bu Su Yini, Bu Su Wari, Imamat, Bu Su Iswar, Bu Su Nur, Jogja Mbonya, Bu Yuli, Bu Su Nadia, Bu Modrika, Bu Nurul Kriduanya, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perumpas Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan bumnya.
0: Sama-sama Bu Su.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim di Batu. Kita bacakan dulu kronologi dari sebuah gabungan di WhatsApp ya. Ada Bu Su Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Dedang Marian. Waktunya Etam Dang Dutan. Request lagu, pilihkan lagunya ya. Salam untuk semua fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat sore. Semoga sehat, sejahtera, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Biasanya si Dani bergabung aja nih di jalur telepon ya. Mungkin lagi sibuk jadi enggak apa-apa. Yang penting tetap silaturahmi dengan kita para pendengar Pro 4 RI sama segalanya ya. Dijaga silaturahminya dan nanti Bu Mia putarkan lagu-lagu pilihan. Ini kita ketemu dulu sama lagu dari Rita Sugiarto ya kepada sana dengan Goyah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Dicuri di tengah jarak.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100.

0: Iya, Kronis Rao kembali lagi dengan Mbak Mia. Tentunya di Dendang Marian waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Ini ada yang grecek-grecek nih mau gabung nih, kita sapa dulu le. Halo Dendang Marian. Halo Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Tegaknya nih sinyalnya sih udah dibengkoring nih, putus-putus nih karena hujan pasti dah yo. Mbak Reni tapi sudah sambung nih, ada suara Mbak Reni tapi yo. Nah terputus. Iya Mbak Reni terputus. Kendia Mbak Reni yo dicoba kembali ya Mbak, ditelepon lagi ya. Tegaknya nih sinyalnya dibengkoring yo nih. Yang apa nama nih gangguan. Ah nih Mbak Reni gabungan lagi, kita sapa lagi ke Ronen sana. Halo Denang Marian.
1: Waktunya Etam Dang Dang Dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa putus-putus tadi Mbok?
1: Jaringannya Mbok.
0: Jaringannya Mbok ya. Oh, lagi hujan Pang. Sekarang hujan lagi sudah nih. Sudah rendah.
1: Mendung doang.
0: Mendung-mendung mahal tadi sudah hujannya sudah lewat.
1: Ih. Sama Mbok siapa nih?
0: Mbok Mia.

0: Apa kabar kita, Mbok? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi suaranya agak lemas-lemas tadi itu.
1: Aduh, kalau didoakan sakit, aduh, sedihnya.
0: Jangan dong, harus sehat.
1: Harus sehat.
0: Iya.
1: Katanya orang, kata orang bahar itu kan,
0: apa tuh?
1: Sehat itu mahal.
0: Bujur.
1: Sakit itu mahal, sehat itu murah.
0: Ah, kebalik, sehat itu mahal.
1: Berikut.
0: Balik-balik, nih, apa deh? Apa, Mbak?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya masih ada Seraut Wajah Diangan, Anis Fitria, Kugapai Cintamu Salma, I, Ebi featuring Zahra Sima, Sampaikan Rindu Susi Julia, Kurelakan Dirimu. Mana, Mbok?
1: Sampaikan rindu aja.
0: Sampaikan rindu. Sampaikan ke siapa nih rindunya nih, Mbok Remi?
1: Buat Mbok Mia.
0: Aduh, disampaikan rindu ke Mbok Mia. Kan kita lagi teleponan, Mbok. Masa masih rindu? Jadi malu saya.
1: Mau lihat wajahnya, sosoknya Mbok Mia.
0: Aduh, sosok gaib. Sosok gaib. Sosok gaib Mbok Mia. Salam sapanya buat siapa nih, Mbok? Salam sapanya buat siapa nih?
1: Salamnya aja lah. Mau niatnya sama tetepnya kalau pulih hati-hati ya.
0: Dan
1: yang kecil yang kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni yang grece. Oh, ini ada Jody di WhatsApp nih ya, Krone sana. Ada dari Mbok Sanawi ya tegaknya. Iya, Mbok Sanawi, Bu Dava Jarsida, khususnya Seraut Wajah Diangan dari Anis Fitria. Siap, Mbok. Akan dia Mbok memutarkan ya. Ini ada lagi yang bergabungan ya di belakang Mbok Reni. Halo, Dendang Merian.
2: Halo, waktunya tak danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Dengan Nasrun.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar, Busu?
2: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat ya, Busu ya. Di Palu gimana cuaca, Busu? Hujan kah, panas?
2: Ya, cuaca lagi cerah-cerah ya, secerah hati kita berdua.
0: Masya Allah, tapi ini sini lagi mendung, Busu. Masa Mami juga mendung?
2: Iya, itu kan cuaca.
0: Oh iya, itu cuaca. Oh, angkuh hatinya tetap cerah ya?
2: Iyalah.
0: Benar, Masya Allah. Mau lagu apa nih, Busu Nasrun?
2: Ya, ini Mbak, apa lagunya?
0: Lagunya Kugapai Cintamu Salma. Ay.
2: Nah, itu, Kugapai Cintamu.
0: Itu aja, langsung ya, to the point.
2: Jadi ya, pertama-tama, saya sama tugas, saya selalu bersama pelan rumah, semua krunya Erik. Tambahnya lepas tugas, selamat sore, selamatnya ucasnya saya selalu, salam satu hati semuanya. Selamat setari, salam kompak semuanya lah, tanpa kecuali, salam debat hati-hati. Terima kasih.
0: Sama-sama, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu Nasrun di Palu. Kita sapa lagi ke roda sana, ada Busu Wahyu nih di ujung sini. Halo.
3: Halo.
0: Dendang Merian.
3: Waktunya kan pembentukan.
0: Sehat, Busu?
3: Sehat aja.
0: Alhamdulillah, nih Mbok Mia yang gak sehat kayaknya.
3: Nah, apa-apa lah.
0: Iya, agak pusing-pusing sedikit nih. Ini komputer baru diinstal ulang, jadi ini banyak benar yang gak bisa dimasukkan. Makanya nih bisa nih Mbok Mia masukkan di Facebook nih, Busu, list-list lagu semua di era digital nih. Ini apa ya, satu-satu dulu diperbaiki lah. Namanya juga digital ulang, ibaratnya di apa namanya, Busu, di jadi mulai dari nol kembali. Bujur, tegak SPBU yang lagi naik ini.
3: Jadi kayak apa lagunya?
0: Lagunya ada, cuman bisa di-share-share mahal aja, Bang. Ini lagunya masih ada nih. Ai, dari Ebi, Kurelakan Dirimu Pergi 2R, Ayo Goyang Cita-cita Ta, Putus Atau Terus Happy Asmara, Matamu Melili, Tinggal Itu Maha.
3: Cita-cita Ta tadi aja.
0: Cita-cita Ta ya, Cita-cita Ta menjadi apa?
3: Iya.
0: Iya apa ya?
3: Kalau sakit nih Mbok ae. Cuma ngantuk maha.
0: Ngantuk maha sama leh. Nyaman nih mendong-mendong nih ngantuk tidur yo.
3: Kita ngantuknya kenapa dulu? Aku ngantuk gara-gara nonton woi, nonton bola.
0: Oh, nonton bola tadi pagi, Belanda sama Jepang.
3: Mm-hmm.
0: Oh, Oh, kalau Mbok Mia ngantuk ya gara-gara ngantuk mahal. Emang ngantuk kan orangnya.
3: Ini
0: memang begitu sudah.
3: Oke, untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja. Ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu. Ini ada Busu Mamat Jamir video apa gerang nih? Sungai Keledang Datu Iba. Akan dia mau buka dulu di videonya apa sidawa anu nih. Kirimkan nih lah. Ada lagi di belakangnya Busu Wahyu. Halo Dirang Marian.
4: Halo Dindang Rian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu.
4: Acara bola yang diambat tadi lain kalinya ya.
0: Apa tuh Busu?
4: Acara bola mas saya boy.
0: Andi bola-bolaan mahal ini.
4: Kebakaran itu mbok di Datu Iba.
0: Oh kebakaran, di mana nih Busu?
4: Di Sungai Keledang tapi sudah mulai padam tuh mbok.
0: Oh baru aja kan nih.
4: Ya karena ada kawan yang ngirimi pasti sudah mau info tuh mbak cepatnya langsung tama ke WA saya tuh mbak. Lagunya apa mbak?
0: Oh semoga anu ya tidak korban jiwa tidak anu Busu ya?
4: Ya.
0: Tidak korban jiwa tapi yo.
4: Ya itu kayaknya korban itu.
0: Oh tapi tentunya kronologi material nih Busu ya?
4: Sudah saya kirim ke perusahaan tuh mbak.
0: Ini baru mau membuka nanti di, bisa terputar di sini soalnya.
4: Mbak Ria tadi mano apa di mana
0: iya kayaknya Sida yang lagi dinas nih tidaknya leh dikelihatan juga dari sini Busu. Ini lagunya ada Ai dari Ebi featuring Zahra Sima, terus ada juga Kurelakan Dirimu Pergi 2R Putus Atau Terus Happy Asmara sama Matamu dari Melili.
4: Oh ya sudah itu tadi aja nah
0: emang itu
4: yang pertama tadi itu apa tadi itu
0: yang pertama Ai
4: anu apa Kurelakan Kau
0: Pergi. Oh Kurelakan Dirimu Pergi 2R ya.
4: Ya, Kurelakan Kau Pergi ke rumah Busu Misran.
0: Aduh hai ha, di sana nanti dikasih pantun Busu Misran tiap hari.
4: Yang jelas itu wae walaupun tidak hujan-hujan. Jaga masing-masing rumah boy.
0: Bujur.
4: Sedikit aja lengah, iya sudah.
0: Bujur.
4: Tidak saja di rumah jangan bawa di lengah. TV mati terus kan. Itu saya cek, oh sebenarnya ada yang longgar.
0: Nah, ya, itu.
4: Ganti kan, ganti seorang boy karena saya dulu sekolahnya STM listrik mbak.
0: Jadi paham-paham nah, itu ya.
4: Paham listrik mbak, jadi saya ingatkan tuh ya. Apa namanya sudah saya ingatkan mau rumah tuh mbak dicukup 300 juta mbak, paling di 600 juta mbak ya. Ya dah mbak, dia subuh etam bola lagi mbak.
0: Ah ya nanti apa lagi bola?
4: Etam tunggu nonton bareng di RRI.
0: Siap. Siap
4: sama ya kan. Nonton bola di RRI biar bertemuan.
0: Bujur, biar silaturahmi Busu.
4: Ya?
0: Biar silaturahmi nih.
4: Iya, silaturahmi kencangi ya no, apa pitis.
0: Bujur.
4: Makanan boy.
0: Bujur.
4: Makin malam makin lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat. Untuk kita kasih telinga lagi ya lagu ini dari Ayu Sasa dengan Merindu dan juga ada Lesti dari Purnama dari Lesti kebalik.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lendang meriah, waktunya tamdang, dang, dang dutan. Iya, kronis ini terasa Joni, waktunya sudah di 16:40 ya. Kalau mau bergabungan masih bisa Mbak Mia terima nih satu lagi ya, kronis sana. Iya, siapa tahu masih ada bergabungan ya. Di telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152 atau Jo di WhatsApp di 0811-581-9984 ya, kronis sana. Kalau di Facebook nih Mbak Mia sempat nih mengasyarkan karena ya masih dicari-cari nih apa hak nih passwordnya kita milih. Ada bergabung kronis sana, kita sapa dulu. Halo Nenang Marian.
1: Pemberian waktunya dendang-dendutan.
0: Dendang-dendutan. Bu Sumisran.
1: Iya, Mbak. Aku nggak tanya nanti malam. Siapa yang main, Mbak? Itu aja mau kutanyain, Mbak.
0: Yang mana itu, Bu Su?
1: Nanti malam main bola siapa?
0: Nanti malam yang main bola.
1: Iya, siapa, Mbak Ita?
0: Selamat, Bu Su. Mbak Mia ceritakan dulu. Malam Spanyol grup apa tadi, Bu Su? Yo, grupnya banyak juga, Bang.
1: Iya, ini kediwan ini apa namanya itu nah apa namanya kediwan apa namanya itu yang ngalih itu yang dan nangkep ini Mbok.
0: Oh iya Kak Busu, ada ya, biasanya
1: cukup selamat nanti ke mau rekaman nih masangkan antenanya ya supaya nangkep
0: kan dia dipasangkan Busu.
1: Iya coba aku coba
0: kalau hari Senin Busu, Senin oh maksudnya ke Selasa yo.
1: Malam ini kan
0: Selasa ini Belgia sama Mesir.
1: Ya, itu
0: ada juga aja. Arab sama Uruguay sama Iran sama New Zealand kan dia yo.
1: Iya bilangnya Bu Sumama tadi aku salah cocok motok mo anu itu mo apa itu mo jalan putar sana putar sini jalan cari radio apa namanya itu mo RR itu mo kan nggak jalan itu mo salah cocok mo
0: salah
1: cocok mo itu iya bunyi bener bener bilangnya Bu Sumama tadi tuh
0: Kendi ada baiknya lagi leh itunya. Kendi ada baiknya lagi busu. Apa namanya antenanya yo?
1: Iya, antenanya baik. Baiknya aja ke kompat dah.
0: Kompat.
1: Di RR itu
0: boleh. Oh, yang keberapa satunya kah?
1: Iya itu
0: boleh. Allah.
1: Kalau bisa ke makaman cepat anu carikan lagi ini apa namanya lo pak? Di RR itu
0: boleh. Iya. Jangan pro satunya ya, busu ya. Diputar-putar aja, busu.
1: Iya,
0: diputar-putar cari.
1: Ya, namanya radio pakai Bluetooth yang payah, Mbok, kan?
0: Iya juga sih, betul. Kendi minta tolong siapa ya, busu ya? Kendi pakai sebutkan juga ke bagian teknik ya.
1: Belgia dengan apa, Mbok?
0: Malam ini jam 2 Belgia, jam 3 sini ya. Kalau jam 2 sini Belgia sama Mesir. Kemudian jam 6 Arab, Saudi Arabia sama Uruguay. Terus jam 9 Iran sama New Zealand.
1: Oh Belgia, aku megang Belgia ya.
0: Ah, rekam Belgia.
1: Ya, nah, Belgia Mbok.
0: Mboknya megang Iman aja deh.
1: Ya, tanya Mbok ya.
0: Terus ya, Musa Mizran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisra di Muara Kaban. Si nanya jadwal bola malam hari ini ya karena di sana. kan dia ya. Jadwal bola tentunya disiarkan juga di RRI dan TVRI kan sebagai media partnernya di FIFA ya Krodesa dan juga disiarkan di RRI di Pro 1 ya Krodesa di jam 3 kemudian hari ini ada jam 2 jam 6 dan juga jam 9 ya jangan lupa untuk dengerin juga siaran bola di RRI tentunya Krodesa. Untuk Krodesa sudah di pukul 16:43 Mami undur diri dari Denang Marian ya karena di sana setelah ini kita ketemu lagi di Jelajah Nusantara kan dia kita jalan-jalan mau jalan-jalan kemana kita keliling Indonesia tentunya ya tetap telinga di RRI Pro 4 Samarinda Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
4: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Kota Samarinda terus menggencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran dengan menyasar anak-anak sejak usia dini, termasuk tingkat PAUD. Langkah ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman mengenai bahaya kebakaran, cara pencegahan, serta tindakan yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Edukasi sejak dini dinilai penting karena anak-anak dapat menjadi agen perubahan yang membantu membangun budaya keselamatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, anak-anak dikenalkan dengan profesi petugas pemadam kebakaran, peralatan yang digunakan hingga simulasi sederhana penanganan kebakaran secara interaktif dan menyenangkan. Disdamkar berharap pendekatan edukatif melalui sekolah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran serta menekan angka kejadian kebakaran di Kota Samarinda. Program serupa sebelumnya terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi kebakaran dan keselamatan lingkungan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
4: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
2: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

2026. Yo, sebelum etam ke jelajah Nusantara nih, Mbok Mia mau informasiin dulu ini krone sana di kawasan M. Yamin, Wayahni sudah terpantau ramai lancar ya, walaupun di beberapa titik ada genangan air alias becek gak tuh ya, karena habis tadi selesai hujan. Hujannya lumayan deras, tapi kadang ada yang hujan, ada di sisi lain juga panas ya. Jadi namanya di Kalimantan ditentu nih cuacanya. Di sini hujan, di sana panas. Dan tadi juga karena sana ya informasi seputar kebakaran. Tadi juga Bu Sumama sudah menginformasikan juga ya tadi kronis sana. Kabar permulaan terjadi musibah kebakaran di kawasan Samarinda Seberang, tepatnya di Sungai Keledang ya, di kawasan Jalan Datu Iba, Sungai Keledang Samarinda Seberang, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya kronis sana. Yang wayah nih sudah padam nih apinya. Jarnya si Dani di belakang Hotel Barumbai di Datu Iba, Gang Keluarga RT 5, tapi juga ada menyebutkan di Gang Bineka. Penyebabnya masih diselidiki ini keruan di sana, tapi kemungkinan karena konsleting listrik ya keruan di sana. Ya semoga tidak ke korban jiwa dan tentunya ada kerugian material. Semoga si Dani yang terkena musibah diberikan kesabaran dan digantikan dengan lebih baik lagi ini kroda sana ya. Nah, kita kembali lagi di jelajah Nusantara. Kita nanti mau jalan-jalan nih ke Kota Susu alias Kota Boyolali ya, ada di Jawa Tengah nih kroda sana. Kota Susu nih merupakan sebutan untuk salah satu kabupaten ya di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali. Nah, ini kan si Dani tepatnya produksi susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Nah, letaknya nih juga strategis di antara Yogyakarta, Surakarta dan juga Semarang. Jadi di antara situ leh. Jadi banyak nih masyarakat luar kota di tahu nih, bahkan belum pernah mendengar nama Boyolali, padahal yo Kabupaten Boyolali ini punya banyak wisata yang menarik tentunya untuk etam datangi ke rondes sana. Banyak bener tenggak wisata edukasi, ada wisata sejarah dan juga wisata budaya ada di Kabupaten Boyolali ini. Kendi ya, Bumi yang mengajak kita semua jalan-jalan ke rondes sana, yuk ke wisata di Boyolali yang semoga menjadi rekomendasi untuk kita semua saat berlibur di Jawa Tengah. Setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini, kita ketemu sama lagu dari Banjar dengan Mawarung.

Masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda, Kurangin sana. Masih di Mbak Mia tentunya ya, di program Jelajah Nusantara dalam rangkaian Samarinda Meriam tentunya ya, di edisi hari Senin 15 Juni.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Silo.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
5: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
4: Tipe kedua, si komentator dadakan.
6: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
4: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
7: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
4: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
8: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
9: Ayo, satu lagi, Boy, jagoan gua, go!
4: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

Kembali lagi ke Ronda Sana, masih di Jelajah Nusantara. Iya, kita tadi jalan-jalan ke Kabupaten Boyolali alias Kota Susu. Nah, di wisata pertama di Ronda Sana, kita ke agrowisata sapi perah Cepogo. Karena terkenal sebagai Kota Susu nih, Bu Sumbo, Kabupaten Boyolali punya tempat wisata sapi perah nih, letaknya di Kecamatan Cepogo. Jika kita mengunjungi agrowisata ini ya, maka kita dapat melihat dan ikut serta dalam proses pemerasan susu sapi jua, hingga susu diolah menjadi berbagai produk olahan susu, tegak keju, kerupuk susu, dodol susu, dan juga yogurt ya. Penasaran nih, tegak mana cara proses-proses pengolahan susu ya kalau di sana. Kemudian yang kedua ya, kita jalan-jalan ke wisata Selo. Selo ini merupakan salah satu wisata alam di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Selo. Wisata ini terletak di dataran tinggi Bu Sumbo, dan banyak menampilkan keindahan dari Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Kawasan wisata Selo ini juga punya banyak tempat yang bisa dikunjungi dari untuk ngadem, pemandangan alam, healing, dan juga kafe-kafe bernuansa estetik ya. Latarnya juga gunung nih, banyak ditemukan di kawasan wisata Selo ini ya. Nah, jika Etam mau menginap nih Bu Sumbo, Etam tidak perlu khawatir karena banyak hotel yang bagus dan juga murah. Bahkan jika Etam ingin menginap dengan biaya yang lebih murah lagi, Etam bisa menginap di homestay yang juga banyak ditemui di kawasan wisata Selo. Nah, untuk selanjutnya akan Bu Mia sajikan setelah kita mendengar lagu-lagu berikut ini.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim.
1: Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Destinasi selanjutnya, Bu Sumbo, kita ke Alun-Alun Kidul Boyolali yang letaknya di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali. Dan ini juga menjadi ikon andalan Kabupaten Boyolali ya, Bu Sumbo. Di tempat ini, Etam bisa menemukan gedung besar bentuknya sapi. Itu yang namanya Gedung Lembu Sora atau Sapindekem, kalau tak orang Jawa ya. Karena posisi sapinya lagi kayak duduk ndekem gitu kalau orang Jawa bilang. Dari pagi hingga malam, kawasan Alun-Alun Boyolali Kendi pernah sepi pengunjung nih yo. Jadi Etam bisa menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun berburu-buru makanan ya, dan juga jajanan sekolah. Nah, kemudian Etam ke Umbul Telatar. Ini terletaknya di Desa Telatar, Kelurahan Kebon Bimo, Kecamatan Boyolali. Ini banyak punya wisata air yang beragam, tegak kolam berenang, kemudian kolam pemancingan, taman wisata air, ataupun desa wisata atau wisata outbound yang kurang di sana. Jadi di hanya itu, kelezatan dari masakan ikan yang tawar ini juga sangat cocok dinikmati, apalagi setelah bermain-main dengan air. Untuk masalah harga ya, tidak perlu khawatir karena berbagai wisata dan kuliner di Umbul Telatar ini terbilang murah, namun di murahan. Kemudian yang terakhir adalah Museum R.H. Mongwardoyo ya. Museum Raden Hamongwardoyo ini termasuk wisata edukasi ini, Ibu Sumbo. Jadi museum ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Jadi koleksinya yang ada di museum ini yaitu benda cagar budaya Tega Arca ya, yang banyak ditemukan di Kabupaten Boyolali pada abad ke-9. Kemudian diorama Boyolali, foto-foto Kabupaten Boyolali dari masa ke masa, kemudian replika Gedung Lembu Sora, hingga berbagai replika patung yang ada di Kabupaten Boyolali. Untuk pengunjung yang ingin melihat koleksi yang ada di museum ini juga dipungut biaya tentunya, alias gratis, dan pengunjung juga hanya cukup mengisi buku tamu saja. Nah, itu dia kerenesana 5 wisata di Kota Susu alias Kabupaten Boyolali yang bisa Etam jadikan rekomendasi untuk liburan bersama keluarga ya, dan juga teman-teman tentunya apabila Etam ini mau jalan-jalan ke Jawa Tengah ya, di letaknya strategis nih di antara Surakarta, Yogyakarta, dan juga Semarang. Mau ke lewat bandara di Semarang bisa, bandara di Yogyakarta, di Kulon Progo juga bisa. Nah, kapan lagi nih Etam, tunggu-tunggu nih untuk liburan ya, karena di sana. Dan ini informasi yang Bumi sajikan, Bumi kutip dari laman suaramerdeka.com. Dan setelah ini kalau dasa kita ketemu lagi di Zona Petang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaretan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawan dengan sana. Program PPA Harapan Baru hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera di Samarinda. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan bantuan pendidikan, pembinaan karakter, serta berbagai kegiatan pengembangan diri yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu penyebab terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Selain membantu kebutuhan pendidikan, PPA Harapan Baru juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kepercayaan diri. Program ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, serta memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan generasi muda. Dengan dukungan berbagai pihak, PPA Harapan Baru diharapkan dapat menjadi harapan baru bagi anak-anak prasejahtera untuk meraih masa depan yang lebih baik. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Hello, nih
3: apa ini
2: untuk kamu?
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz keruan dengan Sana Eri Perempat Samarinda, kembali dengan Mbok Mia Yok di program Zona Petang edisi hari Senin 15 Juni 2026. Koronel Sana Kendia di Zona Petang, Mbok Mia akan mengajak kita sama-sama ya. Mbok Mia akan memberikan informasi tentunya di seputaran Samarinda dan juga sekitarnya. Dan untuk informasi ini, kumandang azan maghrib akan berkumandang di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.
7: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, keruan yang senang kembali lagi dalam program Zona Petang Masjidkan Mbok Mia. Yo, tadi kita sudah nelingkah kemenang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mbok Mia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi keruan yang sana yang menjalankan. Kita lanjut lagi keruan yang sana dalam program Zona Petang. Mbok Mia memberikan salah satu informasi ini keruan yang sana, yo. Nah, jika ingin mengganti foto KTP nih keruan yang sana, tegak mana hak caranya ya? Jadi seorang warga Sungai Damak Samarinda mempertanyakan prosedur penggantian foto pada kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP karena foto yang tertera dinilai sudah disesuai dengan kondisi wayah nih ya, kondisi terkini. Pertanyaan tersebut disampaikan Ria Fauzi dalam program Halo RRI Senin 15 Juni 2026. Sida ingin mengetahui apakah masyarakat dapat melakukan pembaruan foto pada EKTP dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk mengurusnya ya, Pak Busumbo. Nah, menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Kota Samarinda, Eko Suprayetno SOS SOS pada RRI menyampaikan penggantian foto pada EKTP dapat dilakukan di seluruh kantor kecamatan, mal pelayanan publik, jalan di Jalan Pahlawan maupun kantor di Dukcapil di Jalan Basuki Rahmat. Syaratnya pemohon membawa EKTP lama dan kartu keluarga atau KK serta wajib datang sendiri untuk proses pengambilan foto baru. Layanan penggantian foto EKTP dapat dilayani langsung oleh Disdukcapil Kota Samarinda ya, ini kerana sana. Nah, jadi program Halo RRI menjadi wadah nih bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan masyarakat pelayanan publik yang ditemui di lingkungan sekitar. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada instansi terkait untuk mendapatkan tindak lanjut dan jawaban yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi sidang ini mengudara di setiap Senin, Rabu dan Jumat melalui Pro 1 R di Samarinda FM 97,6 MHz pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi masyarakat nih dapat menyampaikan laporan, keluhan maupun aspirasi melalui WhatsApp di nomor 0811-5544-976 atau melalui Google Form yang tersedia pada Instagram Pro 1 R di Samarinda. Informasi yang baru saja Mbak Mia sajikan, Mbak Mia kutip dari lamannya rri.co.id.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Perempat Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Informasi kedua, Bu Sumbo, pertengahan pemulangan haji, kesehatan jemaah Samarinda disebut aman. Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Samarinda aman dan belum ditemukan ancaman penyakit menular yang perlu diwaspadai hingga pertengahan masa pemulangan jemaah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi. Ismet mengatakan kesehatan jemaah haji terus dipantau sejak sebelum keberangkatan. Selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah asal oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI, yang mendampingi setiap kloter selama pelaksanaan ibadah haji. Meski kondisi jemaah haji asal Samarinda yang telah kembali ke tanah air terpantau baik, Dinas Kesehatan tetap memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia maupun mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta agar terus memantau kesehatannya pasca haji. Ismet juga mengimbau para jemaah untuk tidak langsung memaksakan diri beraktivitas setelah tiba di rumah. Sida mengingatkan bahwa perubahan cuaca serta kelelahan setelah menjalani ibadah haji dapat mempengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi jemaah pralansia dan lansia. Selain itu, Dinkes Samarinda memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai penyakit menular yang perlu diwaspadai pasca kepulangan jemaah haji. Menurut Ismet, apabila terdapat potensi wabah atau kasus kesehatan tertentu, informasi tersebut akan disampaikan melalui sistem pemantauan kesehatan haji yang terhubung dengan pemerintah pusat dan otoritas kesehatan di Arab Saudi. Informasi barusan yang menjadi penutup dalam program Zona Petang Yakronesana, Bomi kutip dari lamanya rri.co.id. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Bomi pada malam hari ini. Karena dasarnya dari sore hingga malam hari ini, Bomi ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Karena dasarnya ya, setelah ini kita ditemani dengan Mbok Putri dalam rangkaian Samarinda Malam. Bomi undur diri dari ruang dengan kata segalanya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana, pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyiapkan pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi di seluruh desa dan kelurahan pada 31 kecamatan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, mengatakan program tersebut masih dimatangkan bersama Kementerian Dalam Negeri agar skema intervensi pasar berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah. Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini tengah menghitung kebutuhan dan sebaran titik pelaksanaan OPM agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia mengatakan perhitungan tersebut penting dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan pangan berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan warga di masing-masing desa maupun kelurahan. Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung memastikan program pasar murah dengan subsidi hingga 50% akan terus digulirkan guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah juga membuka peluang mempercepat pembahasan APBD perubahan 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat cadangan pangan daerah. Pemkab Bandung berharap pelaksana operasi pasar murah bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Iya, perompak terhari Samarinda, kerana dan sanak. Mbak Putri kembali lagi ya, nyawanya tamgalanya dah 3 malam berturut-turut ya. Ndik papa ya, kerana dan sanak ya. Malam ini Samarinda beberapa lokasi ya, beberapa daerah nih tiganya pada mati lampu ya. Hati-hati aja ya, yang menggunakan pembantu penerangan lain, tiga genset kah, atau lilin, musumbo ya, senter juga ya, atau juga pakai apa biasanya yang minyak tuh busumbo ya, lampu minyak tuh juga, hati-hati ketika menggunakannya ya. Malam ini Mbak Putri kawan ya tamgalanya, tentu dalam rangkaian Samarinda malam seperti biasa akan ada beranda besepra, kemudian akan ada drama legenda juga, akan ada pantas Bugis malam ini busumbo bersama dengan Indo City, terus juga rangkaian kesenian budaya Lamut sampai Berenggah dan ngawannya tahun jalannya hingga terlelap di Pulau Kapuknya ya. Seperti biasa di beranda kali ini, berita daerah dan Nusantara mengawali perjumpaan kita. Untuk informasi pertama Bu Sombo, adalah informasi perakhiran cuaca. Nah, di kota Samarinda seorang, perkiraan cuaca malam ini akan berawan ya Bu Sombo, dengan suhu udara malam ini sekitar 25 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan udara seorang cukup lembab ya Bu Sombo, malam ini perkiraannya kelembapan udara sekitar 96-99% ya. Tingginya karena habis hujan juga ya hari ini Bu Sombo, dengan kecepatan angin cukuplah ini Bu Sombo ya, tapi kencang juga anginnya, sekitar 2,7 km/jam yang bertiup dari arah angin barat Bu Sombo, dan jarak pandang cukup baik ya, walaupun beberapa tempat juga mati lampu, ini sekitar 10 km. Tamgalanya yang telinga dalam mobil juga, hati-hati di jalan, jangan lupa sabuk pengamannya digunakan Bu Sombo ya, sebagaimana mestinya harus digunakan ya, dan bersabar aja yang lagi kejebak macet. Mbak Putri hibur dulu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara di perempat kali ini. Ketemu sama lagu Kalimantan Tengah, ada lagu dari Don Lee KS, ada Kasinta Ulu Bakas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
0: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Julek, bude, bule, semuanya kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Balik lagi di studio Pro 4 RRI Samarinda, Kerawang dan sana. Kali ini Mbak Putri punya informasi dari PUG alias Arusutamaan Gender, Bu Sombo, yang menjadi salah satu isu strategis yang dibahas di dalam Musrenbang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 di Aula Arutala Ballroom Baperida Samarinda. Dari pemerintah Kota Samarinda melalui salah satu isu ini juga menilai tahun pembangunan yang inklusif itu harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dari ketua tim pelembagaan juga ada Nanang Supratman yang mengatakan substansi gender wajib itu diintegrasikan dalam proses perencanaan dan juga penganggaran daerah, dan kewajiban ini merupakan amanat, Bu Sombo, ya, amanat kebijakan nasional yang harus dijalankan seluruh pemerintah daerah. Menurut Sida, keberhasilan pembangunan ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maha atau juga pembangunan fisik maha, Bu Sombo, melainkan keberhasilan ini kawat tercermin dari kebutuhan, kemampuan pemerintah menghadirkan kesetaraan akses bagi lelaki dan juga bagi bini, Bu Sombo, yo, dalam berbagai sektor pembangunan. Dan Sida ini menjelaskan, yo, indeks pembangunan gender di Kota Samarinda wayah ini dah mencapai sekitar 91,15 poin, tapi amun demikian juga masih terdapat kesenjangan secara capaian laki-laki dan juga perempuan, terutama pada aspek ekonomi. Dan perempuan ini, Bu Sombo, masih memiliki tingkat pengeluaran dan akses terhadap sektor produktif yang lebih rendah dibanding laki-laki. Dan melalui Musrenbang ini juga Samarinda, Bu Sombo, yang menilai perspektif gender ini semakin terintegrasi, ya, di dalam kebijakan daerah. Dan demikian pula juga pembangunan Kota Samarinda kalau memberikan manfaat yang lebih merata lagi bagi seluruh masyarakat. Nah, ini dia informasi kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id, Bu Sombo, ya. Setelah ini kita akan mencari tahu bersama beberapa tradisi yang ada di Indonesia dalam sajian program Besaprah, Bu Sombo, ya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya. Kali ini ketemu sama lagu Didi Kempot, ada Om Prengat.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Senak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang kita kenal dengan Bappenas, Rahmat Pambudi mengatakan pembangunan kekuatan pertahanan maritim merupakan elemen strategis dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Sida mengatakan kekuatan maritim dan angkatan laut menjadi semakin penting bukan hanya hari ini tetapi juga pada masa yang akan datang. Sida memandang pertahanan harus dilihat sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Laut Indonesia yang mencakup 2/3 wilayah Indonesia dinilai menyimpan potensi ekonomi, meliputi sumber daya energi baru dan terbarukan, perikanan, serta posisi strategis dalam perdagangan global. Namun Indonesia juga menghadapi risiko bencana yang tinggi karena berada di kawasan Ring of Fire. Untuk itu, pengamanan ruang maritim dianggap menjadi persyaratan, maksud kami prasyarat bagi terwujudnya kemakmuran nasional. Pembangunan pertahanan disebut harus sejalan dengan prinsip capability based planning, efektivitas anggaran, dan penguatan industri pertahanan nasional agar mampu menjawab tantangan peperangan modern yang semakin multidimensi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, yang mana kita gerangnya malam ini keroan dan sana ya, dengan beberapa tradisi yang ada di Indonesia. Khususnya di Boyolali sana itu mereka punya tradisi ya, Bu Sombo, yang menjadi warisan berharga yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi setiap tradisi itu punya cerita, punya nilainya, punya makna tersendiri tentu ya, yang menghubungkan kita dengan akar-akar budaya nenek moyang, Bu Sombo. Dan melalui tradisi budaya jua kita nih pasti akan memahami tiga apa sejarah, identitas, terus jua kedalaman peradaban manusia. Dan Boyolali yang sekarang ini merupakan kota modern ya, Bu Sombo, yang ternyata punya banyak acara tradisi seni dan budaya yang masih jua dilestarikan sampai wayah ini, Bu Sombo. Tradisi yang sudah diwariskan jua dari leluhur masih dijaga sampai wayah ini, dan masyarakat Boyolali nih masih jua setia ya melangsungkan acara tradisi supaya hilang ditelan oleh zaman, Bu Sombo ya. Yang mana di sana ada tradisi ya yang dilakukan setiap tanggal 1 pada bulan Muharram, Bu Sombo ya. Jadi masyarakat di lereng Gunung Merapi dan juga Merbabu menggelar tradisi namanya kirab budaya. Tepatnya itu di Dukuh Ngaglik ya, dan juga pojok di Desa Samiran, Kecamatan Selo namanya. Dan tradisi ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur masyarakat, Bu Sombo, terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan berbagai kenikmatan, hidup, rezeki ya. Dan acara utama dalam tradisi ini adalah menyatukan air dari berbagai sumber ya, yang bersumber dari Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu, dengan harapan menyatukan kedua air tadi ini ya, dua sumber air ini akan bersatu lah rasa gotong royong, bersatu juga dengan kekompakan masyarakat yang berada di lereng kedua gunung ini ya, di lereng Gunung Merapi dan juga Merbabu. Biasanya acaranya ini dimulai dengan memanjatkan doa atau wilujengan, Bu Sombo ya, dengan harapan jua agar acara yang digelar itu akan berjalan dengan lancar, dan dilanjutkan jua dengan pembuatan tumpeng besar dari hasil bumi. Nanti kita lanjut lagi, Bu Sombo ya, mengenai tradisi kali ini. Kita sambil nikmati dulu lagu yang udah Mbok Putri siapkan, tapi kali ini ketemu sama lagu dari Dayak dulu ya.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Oke, keren di sana. Dah kita nelingatan di lagu Jawa ya, The West Bedo. Waduh, cukup lagunya aja ya yang mewakili Sumbo. Etam gilanya jangan jadi orang yang berbeda. Waduh, waduh. Malam ini kita lanjut lagi deh ya, mengenal tradisi yang dilakukan setiap tanggal 1 Muharram ya. Tradisi kirab budaya Bu Sumbo yang mempertemukan dua sumber air ya, dari lereng Gunung Merapi dan juga Merbabu. Dan acara ini juga dilakukan Bu Sumbo ya, dengan tujuan ya apa ya, mengungkapkan rasa syukur lah ya Bu Sumbo terhadap Tuhan yang sudah memberikan kehidupan, yang nikmat memberikan rezeki yang berlimpah ya. Dan acara ini juga dimulai dengan memanjatkan doa, dan juga setelah itu ya mengolah tumpengan besar Bu Sumbo dari hasil bumi yang dimulai dari rumah masing-masing. Jadi masyarakat kemudian akan berjalan menuju Simpang Pakubuwono 9 ya, karena di sana itu menjadi pusat kegiatan tradisi kirab budaya itu seorang. Nah, di lokasi ini juga akan diadakan sebuah ritual sakral. Jadi ya, penyatuan kedua air tadi Bu Sumbo ini adalah puncak dari tradisi kirab budaya, yang mana sebelum air itu disatukan akan ada perwakilan pasrah namanya untuk penyerahan air dari Gunung Merapi dan Merbabu kepada sesepuh desa yang nantinya akan mencampurkan air itu Bu Sumbo. Jadi setelah airnya disatukan, akhirnya itu juga akan disimpah ya, dan diletakkan di pesanggarahan Bu Sumbo namanya, di dukuh pojok yang bernama Pesanggrahan Bu Sumbo ya, Pesanggrahan Kebokanigoro. Jadi setelah ritual tadi itu sudah selesai, dah air tadi dua sumbernya disatukan, para masyarakat dan juga pengunjung ini kau mengambil hasil bumi dari tumpengan besar yang diolah tadi Bu Sumbo ya, yang dah diarak juga oleh masyarakat setempat. Nah, biasanya dalam rangkaian acara penutupan kirab budaya ini akan ditutup oleh pentas kesenian ya, hiburan lah Bu Sumbo ya bagi masyarakat. Jadi ada penampilan reok, ada selawatannya juga, atau biasanya ada tampilan wayang Bu Sumbo yang dilakukan oleh masyarakat sana. Jadi tetap menjalankan tradisi yang ada dari leluhur sampai wayah ini Bu Sumbo ya, dan ditutup dengan kemeriahan ya, dengan hiburan masyarakat ya, tetap meninggalkan tradisi yang ada. Nah, itu dia informasi kali ini yang mau Putri kutip dari laman websitenya radarsolo.jawapos.com.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Kalau bersin ditutup dong.
1: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
0: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
1: Emangnya gimana?
0: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
1: Oh gitu.
0: Oke. Ah, Ita,
1: bercanda.
0: Ih, iseng deh ya.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak pemerintah kota Pekanbaru, Provinsi Riau menjadikan kue talam ketan durian sebagai ikon kuliner dan akan disuguhkan sebagai penyambutan khas atau welcome food bagi tamu yang datang ke daerah setempat. Wali kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan pihaknya telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penguatan kue talam ketan durian sebagai produk unggulan usaha mikro kecil menengah dan sajian penyambutan khas kota Pekanbaru. Kesempatan bersama itu dilakukan Bu Sumbo ditandatangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru bersama PHRI Kota Pekanbaru dan pemilik toko oleh-oleh terbesar di Riau. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengangkat produk UMKM lokal sekaligus memperkenalkan identitas kuliner Kota Pekanbaru. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kapal pinisi, simbol kekuatan pelaut Indonesia. Kapal kebanggaan masyarakat suku Bugis ini telah ada sejak sebelum era 1500-an yang hingga saat ini menjadi identitas pelaut bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Bugis, sebelum membangun kapal pinisi, mereka akan mengadakan ritual dan juga perhitungan tanggal untuk menentukan hari baik. Ada beberapa catatan sejarah tentang ekspedisi kapal pinisi, seperti pada abad ke-17. Kerajaan Sriwijaya menggunakan kapal pinisi untuk mengarungi lautan Madagaskar, Afrika. Pada tahun 1987, juga terdapat ekspedisi dengan kapal pinisi yang juga tercatat telah mencapai Vancouver, Kanada.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, Keranden Sana merapat pada pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita nikmati drama legenda dengan judul Asal Mula Terjadinya Sungai Peliem dari Danau Yuginomba.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hey! Hey! Oh, siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan. Kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Sayugi, saya dari kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ikan yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin eh. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau setembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di

0: Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
1: Begini kawan, saya ada pikir ini, kalau saya turun ke lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukuli hitam begini.
0: Betul ya, dong pasti takut dengan ku nanti. Bisa-bisa nanti ku yang menguasai lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
1: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya?
0: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu sakit jiwa sekali. Tidak ada terlain lagi kah?

0: Dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tuh cara ini?
1: Wah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi kawan.
0: Begini kawan, kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
0: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kubu badan dengan tanah liat itu, supaya aku tidak kelihatan.
0: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kubu kepala.
0: Hai kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo, ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
0: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
3: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana ada pemandangan indah, terus ada tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah, terima kasih ratu gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan

0: juga menjaga hubungan dengan sesama Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di Lembah Hubu Lama akan tetap subur, damai dan tentram Ratu.
1: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yuki menuju arah timur Lembah Hugu Lama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yuki ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dang Indo. Ketemu kita di Pantas Ogi. Iya, setelah sekian lama tidak menyapa, tidak menemani, iya kita sapa dulu sama Indo City yang sudah terhubung lewat telepon WhatsApp. Assalamualaikum Indo, selamat weni.
1: Waalaikumsalam.

0: Daeng Ari udah ikut gabungan malam ini, Indo ya. Jadi kalau misalkan ke wisata-wisata di sana ya, Indo ya, harus siapin pitis sih. uangnya itu, ya.
1: Kalau di Samarinda ini perasaan sudah didatangin semua, tapi banyak juga yang mereka yang berusaha yang namanya tempat tempat nongki-nongki ya. Sama healing-healing kayak gunung apa tuh?
0: Yang mana Steling?
1: Steling. Steling aja yang belum aku datangin
0: nah. Nah, itu dia. Boleh lah Indo ya, Steling nanti itu Indo.
1: Nah, bisa tuh kulihat itu banyak, wah bagus ya di situ, ada lapangan-lapangannya atau apa kayak ada menaranya juga gitu nah.
0: Iya, tapi untuk naiknya juga lumayan tuh Indo. Jadi sanggu air sih.
1: Mangga beberapa kali itu.
0: Iya, soalnya tinggi tuh Indo sana lumayan.
1: Mendakinya tinggi bilangnya. Habis itu jalan lagi ke sana itu.
0: Iya, pokoknya
1: jalan setapak kan.
0: Iya, pokoknya jangan pas lagi hujan Indo, soalnya agak becek tuh di sana tuh.
1: Benar, itu dia. Nah, aku bacakan dulu ya.
0: Iya, satu wisata narasi dulu boleh deh.
1: Nomor satu ya, dari lima ya, Pantai Manakara. Pantai Manakara merupakan ikon wisata Kota Mamuju yang paling terkenal. Lokasinya berada di pusat kota sehingga sangat mudah dijangkau oleh wisatawan. Dan daya tarik utama pantai ini adalah pemandangan matahari terbenam yang indah dengan latar laut biru dan deretan perahu nelayan. Pada sore hari, kawasan pantai biasanya ramai oleh warga lokal yang berolahraga, santai bersama keluarga, atau menikmati jajanan khas daerah karena berada di pusat kota. Pengunjung juga dapat dengan mudah menemukan tempat makan dan fasilitas umum di sekitar pantai. Untuk masuk kawasan ini umumnya tidak dikenakan biaya tiket masuk, sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam tanpa mengeluarkan biaya. Dua, Pulau Karampuang. Pulau Karampuang adalah destinasi wisata bahari unggulan yang berada tidak jauh dari Kota Mamuju. Untuk mencapai pulau ini, wisata ini perlu menyeberang menggunakan perahu selama kurang lebih 15 atau 20 menit dari pelabuhan setempat. Pulau ini terkenal karena memiliki pantai pasir putih, air laut yang jernih serta suasana yang tenang dan masih alami. Selain menikmati pantai, pengunjung juga dapat melakukan snorkeling untuk melihat keindahan bawah lautnya. Di pulau ini terdapat beberapa objek menarik seperti Gua Lida dan sumur tiga rasa yang memiliki cerita unik di kalangan masyarakat setempat. Biaya penyeberangan biasanya berkisar antara 20.000 hingga 50.000 per orang, tergantung jenis perahu yang dan jumlah penumpang. Nah, air yang ketiga, air terjun Tamasapi. Air terjun Tamasapi, bagi pencinta wisata alam, air terjun Tamasapi menjadi salah satu tempat yang wajib masuk dalam daftar kunjungan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 75 meter, lumayan juga ya.
0: Tinggi ya.
1: Dengan aliran air yang deras dan pemandangan alam yang masih sangat asri, udara di sekitar lokasi terasa sejuk karena dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Perjalanan menuju air terjun memerlukan sedikit trekking, namun jalurnya masih cukup ramah bagi pengunjung pemula. Sesampainya di lokasi, wisatawan akan disambut suara gemuruh air yang menenangkan dan panorama alam yang cocok untuk berfoto maupun sekedar melepas penat. Harga tiket masuk biasanya sekitar 5.000 per orang sehingga menjadi pilihan wisata yang ekonomis.
0: Enak ya Indah ya kalau 5.000 aja ya.
1: Iya, murah meriah kan?
0: Iya, murah meriah aja.
1: Biasanya itu cuman ya tenaga, perlu tenaga, butuh tenaga kan.
0: Iya.
1: Karena biasanya kalau kayak gitu dia enggak bisa, kendaraan enggak bisa masuk, biasanya kita harus jalan kaki.
0: Nah, iya itu dia, Indo, betul. Apalagi kalau di sini ya, tempat wisata-wisata alam tuh pasti itu ada yang naik gunungnya dulu baru sampai ke tempat yang indah gitu, Indo ya.
1: Iya, biasanya memang kayak gitu. Karena kebanyakan kan kalau mau air terjun itu kan biasanya identik dengan apa ya, pinggir-pinggir sungainya itu baru masuk ke hutan gitu. Nah,
0: iya, pemandangan alamnya.
1: Hutannya juga biasanya kalau orang yang ini paham yang namanya bakalan ada pengunjung atau bakalan rame, biasanya kan dibersihkan gitu, nah ditebas atau di apa untuk memperlancar atau tidak menghalangi orang yang datang berkunjung gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, cuma biasanya kalau ini sebelum dia buka atau launching itu biasanya mereka itu dia sudah bersihkan memang, habis itu ditata dengan rapi. Kalau bisa itu sepanjang jalan itu biasanya mereka memberikan semacam apa ya, semacam kembang-kembang kah atau hiasan-hiasan apa yang bikin cantik gitu. Nah,
0: iya, biar bisa foto-foto gitu, Indo ya.
1: Nah, benar. Karena aku lihat kemarin itu, dimana? Kemarin itu di Sejati kayak gitu ya. Aku pernah ke Sejati.
0: Ya, kalau di situ memang sengaja dibikin ya. Misal kayak ada kursi-kursi untuk apa, dicat-cat gitu ya.
1: Kursinya, apanya kan. Pokoknya di sana cantik deh sebenarnya sambil kalau malam itu indah banget ya. Kalau melihat dari di sepanjang ini ya, apa itu suasananya itu melihat kota dari jarak tinggi, ketinggian gitu. Nah,
0: jadi pengen healing-healing deh.
1: Lah, kesana lah aku ini emak-emak kayak gini nih, biasa Jepang berjalan kayak gitu sama teman itu. Iyalah, biasanya cari hiburan. Cari hiburan, buang stres.
0: Waduh, buang stres ya. Nih, Indo, ngabisin uang sih sebenarnya. Waduh.
1: Ya itu.
0: Iya kan, kepenuhan itu yang di dompet ya. Tapi kalau di Samarinda biasanya ya, Indo, wisata-wisata yang seperti itu, misal kayak di air terjun atau di Bukit Steling, itu kan yang disuguhkan makanannya bisa kayak mihun gitu ya, goreng-gorengan. Nah, kalau misalkan di Sulawesi sendiri itu apa, Indo? Untuk wisata-wisata alamnya ya. Atau bawa bekal sendiri.
1: Nah, biasanya di sana itu ya kayak jajanan tradisional juga. Kalau di sini kan tradisionalnya kan yang kayak itu ya, yang kayak apa, yang kayak mihun sama kerupuknya itu, habis itu gorengan. Nah, kalau di sana itu biasanya ada burasnya, ada berongkoknya, ada paisnya, kayak gitu ya kan. Nah, baru ada gegetasnya.
0: Gegetasnya kalau Bugis tuh yang kayak gimana tuh, Indo?
1: Gegetas itu yang ketan itu nah ya, kalau di sana itu bilang apa ya? Sewela. Nah, kalau di sini kan orang bilang gegetas yang pakai gula merah itu kan?
0: Iya.
1: Nah, benar. Nah, biasanya tuh banyak daerah di situ itu bikin kayak gitu ya. Jajanan tradisional kayak jalangkote. Kalau gorengannya di sana itu ya itu jalangkote, habis itu kadang donat, habis itu mereka juga bikin apa itu ya?
0: Singkong.
1: Kayak semacam roti goreng. Nah, sekarang rame lagi sudah. Kalau di kota kayak di Pare-Pare itu di pinggir pantainya itu, sepanjang pantai itu di pinggir pantai ada yang namanya Pasar Senggol itu di Pare-Pare.
0: Waduh, kan Pasar Senggol. Itu kenapa jadi namanya Pasar Senggol, Indo? Apakah karena di ujung apa bagaimana tuh?
1: Enggak juga. Kalau Pasar Senggol itu, kalau Pasar Senggol itu memang dari dulu, dari zamannya aku masih bujangan, masih kecil, pokoknya masih SD sudah sudah ada memang yang namanya Pasar Senggol. Nah, kalau di sini, kalau kita di sini itu Indo Put, dia pasar malam.
0: Ah, pasar malam. Tapi setiap malam tertentu kah pasar Senggol nih ada atau bagaimana Indo? Atau memang ada memang namanya pasar Senggol kayak pasar pagi gitu?
1: Iya, dia enggak, kalau pagi-pagi dia enggak ada gitu. Nah, memang dia malam beroperasinya. Makanya kenapa dibilang pasar Senggol? Karena kan padat kan anunya, padat orangnya kalau malam mereka itu.
0: Ah, jadi Senggol-senggolan ya.
1: Iya, jadi Senggol-senggolan gitu. Nah, waktu selek-selek.
0: Oh, begitu.
1: Biasa,
0: ya.
1: Apalagi kalau malam Minggu itu
0: berdebat. Aduh,
1: rame.
0: Aduh, itu banyak orang modus itu, Indo.
1: Modusnya.
0: Aduh, jadi waktu yang tepat untuk anu ya, tebar pesona ya.
1: Ya itu sudah pasti sudah itu. Nah, habis itu habis itu kalau di sana itu jajanannya itu sekarang ya lumayan rame juga jajanannya sekarang. Kayak ada brownies-brownies yang kayak gitu kan, donat-donat yang yang apa yang kayak apa ya sekarang ini donatnya itu, donat yang lumer apanya gitu. Nah, ada variasinya di topping-toppingnya di luar gitu. Nah, di atasnya
0: iya,
1: enggak bolong tuh, donat tapi enggak bolong kan.
0: Oh iya, bomboloni namanya, Indo. Iya, dalamnya lembut kan ya.
1: Ya, benar. Nah, banyak juga di sana itu kayak gitu. Nah, brownies-brownies apa segala itu kan. Nah, sekarang ini rame juga sudah yang kayak gitu. Kalau gorengannya itu paling roti goreng, sanggar, habis itu jalan kote itu ndak lupa gitu. Nah,
0: iya.
1: Ndak jalan itu. Karena itu memang jalan kote itu kan memang dari sananya orang bilang jalan kote. Kalau di sini kan pastel ada panada juga.
0: Iya. Kalau panada kan kayak roti ya, Indo ya.
1: Ya benar, kayak roti, baru dia di dalamnya itu apa ya,
0: isian
1: kayak
0: jalan kote itu ya.
1: Itu kan di panada itu kan dimakan kayak sambel, pakai sambel itu kan.
0: Betul, pakai sambel saus biasanya.
1: Nah, benar.
0: Ya udah, Indo, nanti kita lanjut lagi ya jalan-jalan ya ke wisata yang keempat nih, Indo, nanti. Tapi ya biar kita kasih lagu dulu nemenin yang lagi monitor ini. Yang mau gabungan nih ada nih, Indo. Ya udah, satu dulu kita angkat, Indo, sebelum kita kasih lagu nih. Ada siapa di mana?
2: Oke.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kareba madeceng.
1: Alhamdulillah, kareba madeceng Daeng Abdurrahim.
0: Iya,
2: lima siga ketiau.
1: Dek gaga bos. Mega banjir eh.
2: Oh, banjir ga?
1: Banyak banjir kalau Indo put.
0: Iya, tapi apa ndak semuanya ada yang beberapa aja tuh. Ndak tahu di rumah Indo City banjir ke Indo.
1: Alhamdulillah tidak.
0: Alhamdulillah.
2: Udah desa merata.
0: Iya.
1: Di sana, Pak, di sana hujan kah, Daeng?
2: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Cuma ke cuacanya itu mendung. Kalau sore, kadang-kadang pagi mendung, sampai sore. Tapi
1: pernah itu
2: hujan deras. Mungkin 3 hari yang lalu hujan deras.
1: Iya.
2: Nah, gitu dulu,
1: Daeng, ini nah, kita membahas tempat wisatawan yang di Mamuju itu nah ada 5.
2: Oh, yang di Kerampuan.
1: Iya.
2: Kerampuan kan masuk juga kan di Sulawesi Barat Mamuju.
0: Iya, Daeng masuk juga tadi tuh.
2: Iya.
0: Kalau Daeng Abdurrahim sendiri sudah pernah ke Kerampuan?
2: Belum pernah, cuma saya itu dulu kan kerja di hotel di Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir kan Tanah Grogot. Nah, itu tuh ada buku panduan yang tempat-tempat wisata yang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pasir.
0: Iya.
2: Nah, di situ ada nama-namanya semuanya itu, nama-nama tempat wisata. Jadi siapa yang mau berkunjung ke tempat wisata,
0: ada petunjuknya gitu ya.
2: Ada bukunya di situ, ada buku panduannya. Tapi dulu kebetulan ada orang bule, ada juga orang bule sering bermalam di hotel itu, orang turis itu. sering bermalam di anu nih hotel, kadang-kadang dia bawa istrinya sama anaknya. Tapi yang saya lihat itu kalau orang bule itu atau orang anu itu, orang asing itu kan, kalau enggak ada istrinya, oh pindah-pindah. Kalau ada istrinya enggak. Enggak, maksud saya dia pindah-pindah hotel itu nah.
0: Iya, pindah.
2: Mungkin satu malam, pindah lagi. Kalau enggak ada istrinya, saya lihat itu. Tapi pernah aku, kan dia tanya saya. Tanya, do you know Sultan?
0: Iya.
2: Do you know Sultan? Yes, I know Sultan. So will you help me? Yes, I help you. Follow me. Kan dia tanya kan anu dia pakai bahasa Inggris kan. Akhirnya misalnya nasa Sultan kan susah.
0: Iya.
2: Saya tanya itu Sultan. Oh sekalinya kan saya bawa ke rumah Sultan. Tapi Sultan namanya.
0: Oh iya bukan Sultan, gitu kan. Ya namanya Sultan.
2: Iya.
0: Ya ampun.
2: Tahu kan kalau katanya Sultan tahu kan ya. Sekalinya follow kan will you help me? Mau anda menolong saya? Kan gitu. Yes, I help you. Ya saya mau menolong anda. Follow me. Ikutlah saya. Begitu maksudnya. Jadi saya tunjukkan rumahnya Sultan. Sampainya di rumah Sultan. Kalau mau Sultan. Nah, saya tanya, mbak keritanya bolaan si Sultan ya. Masuk, wah, saya kira itu rumahnya Sultan, rumah Sultan yang mau dia, karena dia mendirikan rumah baru. Sekalinya mau ke kerjaan.
0: Salah Sultan maksudnya.
2: Kan ada bukunya dia.
0: Ya Allah, itu dia.
2: Jadi saya bilang gini, maybe to come hotel Mariola. Jadi Uli ini pembeli suka saya panggil kembali. Jadi sampai di hotel bilang, siapa yang pernah ke anu itu, ke apa yang ada di Pasir Belengkong itu, ada itu Madurangas kah apa di situ, bawa ini susahnya saya tidak pernah ke sana kan gitu nah.
0: Jadi jalanlah ke sana akhirnya.
2: Iya jalanlah ke sana di Suran. Kan saya bilang kan saya tidak pernah ke sana cuma kalau yang pernah ke sana nanti kita yang ngambil aja bawa ke sana itu. Ada di situ Saduran apa di situ ada kerjaan di kenaan musimnya di situ.
0: Ya ampun.
2: Mau ke situ dia.
0: Salah rumah
2: orang
0: ya.
2: Bule itu nah.
0: Ya ampun, dibawa ke rumahnya Sultan kan orang bulenya enggak kenal, Dang. salah alamat.
2: Iya, kan dia pakai bahasa Inggris kan.
0: Iya.
2: Do you know Sultan? Kamu tahu kan Sultan? Yes, I know Sultan. Will you help me? Maukah anda menolong saya kan gitu.
0: Ya ampun, itulah dia ya, mencoba untuk menolong juga ya Daeng ya.
2: Iya kan menolong saya, mereka rumahnya Sultan, tapi Sultan namanya.
0: Iya.
2: Karena dia mau bikin rumah baru kan kerja di Depnaker waktu itu. Saya kira mau ke rumahnya itu, rumah Sultan karena dia bikin rumah baru. Apalagi ada Bugis lagi.
0: Iya.
2: Saya kira mau lihat anunya itu. Rumah barunya.
0: Rumah
2: kan?
0: Baru.
2: Iya. Rumah ada Bugis lagi.
0: Ya ampun. Salah ternyata salah. Kasian deh bulenya. Harus balik lagi deh ke hotel deh.
2: Iya. Tapi itu kan enggak pindah-pindah itu. Kalau enggak istrinya saya pindah-pindah. Satu malam bermalam. Pindah lagi.
0: Iya, karena kalau bawa anak kecil kayaknya repot ya, Dang ya. Harus
2: pindah-pindah ya. Iya, kalau ada kan enggak ada. Ada anaknya, jadi kalau pergi lagi kalian itu dia jadi main sepeda.
0: Makanya.
2: Gitu nah. Jadi kembali ke anak tadi itu tempat wisata.
0: Karampuang.
2: Di Karampuang kan. Nah di sana kan ada juga bandar udaranya di Mamuju, bandar udara Tampa Padang namanya. Di Mamuju, di Kecamatan Kaluku. Saya tidak pernah ke sana, tapi saya sering tanya-tanya penyiarnya itu nah. Air perusahaan Mamuju. Karena saya sering juga aku bergabung di situ. Banyak saya tempat itu bergabung juga. Terutama lagu-lagu daerah juga. Banyak juga lagu-lagu daerahnya, lagu Bugis.
0: Iya, itulah dia.
2: Ada waktunya juga. Kemudian Bandara Udara Sumarorong. ya, di Mamasa. Kan ada enam kabupaten di sana. Enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang berdiri tahun 2004, pemekaran dari Sulawesi Selatan. Iya, provinsi yang ke-33 di Indonesia. Jadi kalau saya ceramah saya, kalau tempat-tempat wisata misalnya itu kalau jalannya itu belum bagus, iya, mudah-mudahan dari pemerintah setempat itu yang perbaiki jalannya, karena kalau banyak pengunjung dia beliannya itu karcisnya atau tiketnya menambah ya deh pendapatan asli daerah kan.
0: Iya betul.
2: Nah, bisa lagi membangun.
0: Banyak turisnya juga.
2: Iya, membangun jalanan.
0: Iya betul.
2: Nah, kan membangun menambah fasilitas pariwisata.
0: Iya,
2: tempat wisata itu.
0: Iya.
2: Dan tempat-tempat wisata saya lihat itu ya, memang ada sudah memang kejadiannya itu yang dulu. Jadi seperti ya di Banti Murung, pernah aku ke sana Sumatera sekali di Kabupaten Maros. Nah, itu ada memang sejarahnya pantai itu, ada patung Tuakala. Tuakala itu ada kerajaan kera dulu.
1: Kerajaan kera itu di belakang, di atas itu.
2: Iya kan? Nah, ada patungnya di situ, patung kera. Jadi ada memang kerajaan dulu, kerajaan kera. Nah, itu Tuakala.
1: Iya.
2: Berarti tinggal dikembangkan aja. Kita kembangkan dulu Indosity sama Indo Putri.
0: Iya, Daeng.
2: Kalau lagunya ya, sudah ada kayak itu Sungai Kuala Tandro? Sudah ada?
0: Sungai?
2: Judul lagunya.
0: Apa judul?
2: Sungai Kuala Tandro, siapa penyanyinya?
0: Sungai Kuala Tandro?
2: Sungaku.
0: Oh, Sungaku.
2: Kuala Tandro.
1: Sungai Kuala Tandro.
2: Selfie sama penyanyinya, adakah itu? Sudah?
0: Bentar, Daeng, kita carikan dulu ya, Daeng. Sungai Kuala Tandro,
2: Selfie sama penyanyinya.
0: Iya, kalau tidak ada mau yang mana, Daeng?
2: Kalau tidak ada, aja ada petenung.
0: Ada petenung.
2: Ada petenung.
0: Oke.
2: Bakri Ilham dan yang mutar penyanyinya.
0: Ini yang apa? Sungai Kuala Tandro belum masuk nih, Daeng?
2: Oh, belum masuk kan?
0: Iya, kalau ada Pak Tenung ada nih.
2: Oh iya, kalau belum ada semua itu ya nantilah coba-coba kapan-kapan saya isi semua itu.
0: Iya, amin.
2: Kapan-kapan ya, kalau ada kesempatan.
0: Iya, Daeng, ini kalau yang ada Pak Tenung ada, nanti habis ini kita putarkan, Daeng ya.
2: Iya, maksud saya isi itu, nah kan banyak saya itu isi lagu-lagu. Saya kembangkan dulu Indo City sama Indo Putri.
1: Iya, Daeng.
0: Waalaikumsalam, Daeng.
1: Terima kasih ya buat Daeng Abdurrahim sudah masuk ikut gabungan. Moga sehat selalu ya, masih bisa boleh masih bisa kampung. Ayo Indo Putri kasih lagu.
0: Oke, Indositi, kita kasih lagu aja ya, langsung rekasan dari Bu Suami Rahim, ada Adepa Tenung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kabupaten Maros memiliki kuliner yang jadi primadona dan sering dipilih menjadi buah tangan para wisatawan yang bernama Roti Maros. Seperti namanya, roti ini memang diproduksi oleh warga setempat. Banyak sekali kedai yang membuat dan menjajakan kuliner ini. Bentuknya mirip roti sobek dengan 9 hingga 12 roti dengan beragam isian seperti coklat, kacang, selai nanas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kotak dan tahan lama sehingga cocok untuk jadi oleh-oleh.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Kamu lagi ngapain?
6: Aku lagi denger Rompat RRI.
5: Oh iya, emang bisa? Lewat
6: bisa
5: HP?
6: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
5: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
6: Oke deh, keren.
5: Saya, Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
6: Saya, Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Kami udah download nih RRI digitalnya.
6: Kalian kapan?

0: Iya, balik lagi di Pro 4 RRI Samarinda sama Indo City. Kita sapa lagi Indo, masih ada Indo? Oke, masih ada. Nah, jadi kita masih membahas 5 wisata yang ada di Mamuju. Tadi sudah ada wisata pantai Manakara, ada Karampuang yang terkenal juga, ada air terjun Tamasapi, Indo ya. Terus yang selanjutnya nih, ada wisata apa lagi Indo di sana?
1: Nah, yang nomor 4 ya.
0: Iya.
1: Nomor 4 yang dari 5 tadi, Bukit Jati Gentungan. Bukit Jati Gentungan menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dibandingkan pantai dan air terjun ya. Tempat ini berada di kawasan perbukitan. Nah, dengan panorama alam yang hijau dan udara yang segar. Dari atas bukit, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam Mamuju yang membentang luas. Selain menjadi lokasi favorit untuk bersantai, kawasan ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas rekreasi seperti kolam renang, gazebo, dan area bermain keluarga. Banyak wisatawan datang pada pagi atau sore hari untuk menikmati suasana yang lebih nyaman dan tidak terlalu panas. Tiket masuk ke kawasan wisata ini umumnya berkisar 10.000 hingga 20.000 per orang. Masih terjangkau ya. Masih terjangkau, 10.000 sampai 20.000.
0: Iya.
1: Nah, nomor 5 Anjoro Pitu. Berarti kelapa 7. Anjoro itu kalau bahasa Mamujunya sana itu kelapa ya. Pitu itu 7 dari perhitungan. Nah, Anjoro Pitu itu atau yang dikenal sebagai Kelapa 7 merupakan salah satu spot wisata yang terkenal karena menyajikan pemandangan kota Mamuju dari ketinggian. Tempat ini berada di area perbukitan yang cukup mudah diakses menggunakan kendaraan roda 2. Nah, ini lumayan ini bagus. Karena dia kendaraan bisa menjangkau dengan kendaraan kan. Nah, roda 2 maupun roda 4 ya, dari atas bukit pengunjung dapat melihat hamparan laut, perbukitan serta aktivitas kota yang terlihat begitu indah terutama saat sore hari. Banyak kawasan banyak wisatawan memilih datang menjelang matahari terbenam. Karena panorama sunset dari lokasi ini sangat memukau. Pada malam hari, lampu-lampu kota yang mulai menyala juga menjadi daya tarik tersendiri. Umumnya pengunjung hanya dikenakan biaya parkiran kendaraan sehingga wisata ini sangat ramah untuk semua kalangan. Justru ini lebih murah lagi nih. Berarti dia di atas gunung kayak Gunung Steling kayaknya ini.
0: Iya, karena harganya juga murah gitu Indo ya. Jadi ya, tidak menguras kantong lah ya kalau mau jalan-jalan, apalagi pitisnya sudah mulai menipis gitu ya.
1: Nah, benar. Paling itu kalau orang mau ke situ itu biasanya kalau belum ada fasilitas jual-jual snack atau semacamnya ya. Harus bawa biasanya harus bawa bekal gitu nah.
0: Betul, bawa bekal ya, paling tidak ya, biar hemat ya.

0: Nah, itu dia memang wajib itu.
1: Iya, karena apa, perjalanannya juga jauh kan. Habis itu menegangkan juga karena tikungannya tajam betul. Habis itu harus ini klakson terus gitu, nah bunyi klakson terus.
0: Iya, Indo, ini kita ada tamu. Kita sapa dulu. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat weni.
0: Selamat weni, Daeng Hamzah.
2: Agak kereba.
0: Alhamdulillah dong, kereba madeceng.
2: Alhamdulillah.
0: Kita hari ini ngobrolin wisata yang ada di Mamuju nih, Daeng.
2: Oh gitu, ya di Mamuju, Sulawesi Barat ya.
1: Sulawesi Utara kah? Barat
2: kalau salah. Kalau Sulawesi Utara, apa tuh? Ambon apa Manado?
1: Ya, Manado
2: ya.
1: Kalau tengah paling, kalau selatan Sulawesi Selatan, Parepare, Makassar.
2: Kalau Sulawesi Selatan, kalau di apa namanya, Makassar.
1: Makassar.
0: Tempat Indo City itu makan coto Makassar.
2: Makassar. Kalau
1: Palomara, apalagi namanya sop kondro, sop saudara.
0: Apalagi?
2: Kalau si Tenggara, dari ya.
1: Banyak loh masakan Makassar itu.
2: Malam ini ya, acara lagu-lagu pantas budaya Bumbu ya.
0: Iya, Daeng, mau request lagu apa nih?
2: Kalau lagunya Helena aja tuh.
0: Kita di sini ada Mapa Dendang, ada Tanah Ogi, Wanuaku.
2: Tanah Ogi ya.
0: Iya, mau itu kan.
1: Bagus itu.
2: Ya, salam-salam untuknya Indo City, untuk yang satunya Indo ya,
0: Indo Putri.
2: Indo Putri, selamat weni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Salam-salamnya ya mana-mana lah, tanpa terkecuali ya, dari Indo Putri. Selamat malam untuknya Indo Indo ya.
0: City, Indo City sama Indo Putri.
2: Indo City sama Indo Putri, sama Roni, sama Putra. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih ya buat Daeng Hamzah juga ya, sudah ikut gabungan. Mudahan aja sehat selalu ya, seberataan.
0: Nah, iya. Indo, kita sapa lagi, di belakangnya ada nih yang menelpon.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat weni.
2: Waalaikumsalam. Selamat weni.
0: Selamat weni.
2: Selamat weni.
0: Iya, weni to. Gekareba, Daeng.
2: Apa? Makareba mereka semua mi.
0: Iya.
1: Pokoknya terpelilit pelalat sudah.
0: Itu aja terus. Selamat malam, ya kan?
1: Weni, selamat malam. Nah, ayo, mau apa nih? Mau kirim atau mau ini? Karena kan nggak mungkin kan dia jangkau Sulawesi.
0: Iya, itu dia.
2: Ini dengan ambok.
0: Wih, ambok sama Indo logo.
1: Logo.
2: Indo Putri sama Indo Wati yo, Siti.
0: Siapa lagi Wati ini?
1: Indo Siti mana?
2: Indo Siti sebawa Indo Putri.
0: Wah, itu dia.
2: Selamat weni mi.
0: Selamat weni.
2: Pramandre.
0: Pramandre, Indo.
1: Sudah.
2: Ada balennya, Indo.

0: balena telok. Telok.
1: Iya, balena kakung nih.
0: Ay, masih enak itu balai rakun. Ini aku enggak ada di balai rakunnya. Telok mie yang kak.
1: Oh, telok mau nih.
0: Iya, telok bawang. Telok ijeno.
2: Enggak apa-apa, alhamdulillah masih ada.
0: Masih ada yang bisa dorong nasi masuk ke perut.
2: Iya, daripada nasinya aja ya.
0: Ya itu paling jarang aja put.
2: Eh tapi kalau nasinya ada nasi ada bawang jadi nasi goreng bisa itu Indo.
0: Bisa.
2: Iya kalau perempuan sih apa-apa aja bisa disulap jadi makanan enak ini.
0: betul itu. Aku nggak pusing kalau nggak ada lauk.
1: Indo putri unik nih. Bola siapa yang main ya?
2: Bola siapa yang main? Mau begadang kah memang ini?
1: Iya mau begadang ya, anda putri.
2: Umak leh. Malam ini kah? Jam nanti ini ada Spanyol.
1: Terus?
2: Sama Tanjung Verde.
1: Apa ini?
2: Terus tuh tengah malam nanti ada Belgia sama Mesir. Terus nanti subuhnya lagi ada Arab sama Uruguay.
1: Oh ya itu aja. Ini sama-sama sama Indah Putri ya. Kawan Mimi.
2: Nah, itu sudah makanya.
1: Daeng Amat sudah masuk belum sudah?
2: Belum.
1: Oh, ya belum. Masuk anu Daeng Amat. Musuh amat
2: tinggal. Mana-mana kah diganti? Iya dah.
1: Iya dah. Salam-salamnya aja dah. Semoga Endo Siti sama Endo Putih semoga sehat nih.
2: Amin.
1: Endo banyak-banyak terima kasih Endo. Endo Putri.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iemi jadi begitu ya Indo ya. Ya ampun. Kita satu lagi dah Indo. Kita sapa ada siapa di mana sebelum nanti kita lanjut lagi ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah ini dia nih Daeng Amatnya yang dicari nih Indo.
3: Jadi apa yang bahas nih, mendengarkan bang, cuman kan ada kesibukan aja tadi.
2: Oh iya, kita membahas wisata-wisata yang ada di Mamuju ini.
3: Apa mbok, Indo kemana, ya Indo ano, ini,
2: City. Indo City itu.
3: Acara apa? Acara apa?
2: Pantas Bugis ada,
3: Di, enggak anunya, temanya.
2: Oh temanya kita membahas wisata.
0: Temanya lima wisata populer terbaik di Mamuju yang wajib dikunjungi.
3: Nah, nggak tahu saya itu cuman ya pariwisata itu aja pesan saya tuh. Jangan seperti di daerah Sulawesi Tenggara.
2: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
3: Jadi berwisata boleh, cuman jangan dihambur-hambur makanan. Kan kotor tuh Indah City. Ada video.
0: Oh iya betul itu Daeng, betul itu Daeng. Biasanya kan memang ada pamalinya ya. Ada larangannya. Ada yang enggak pasti di satu tempat itu pasti ada penunggunya.
3: Iya. Nah, jadi kalau mau berwisata kan siapkan ini apa namanya kresek supaya sampai sih jangan dihambur-hambur kan seperti itu sih memang.
0: Ya benar.
3: Jadi supaya wisata itu kan orang senang. Kalau kotor kan orang mana senang kan? Seperti di Bali mana itu. Jadi harus betul-betul dijaga kebersihannya kan Indo City ya, Indo Putri ya.
2: Iya.
3: Kira-kira seperti itu. Iya sudah, ini waktunya sudah mau habis nih soalnya. Jadi sambil dengarkan ada kegiatan. Jadi
2: disambil.
3: Sambilan.
2: IndoCity juga nih disambil ya Indo. Udah selesai kayak Indo itu Indo.
0: Masih banyak ini.
3: Kayak Misran itu. Ceritanya dia nanya bola, padahal nonton bola dia.
2: Apa ada lagi tuh?
3: Iya. Jadi kalau dia tuh senangnya bola itu mau rekaman dengan nomor muntai main baru dia nonton. Terima kasih ya. Anu yang penting hadir.
2: Siap.
3: Ya, mudah-mudahan ya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Daeng semoga ya Daeng amat yang di sana sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Sekeluarga. Amin. Mudah-mudahan aja bisa minggu depan bisa ikut gabungan lagi ya. Ayo kita, aku anukan dulu ini, bacakan dulu ini. Apa tuh terakhirannya ya.
2: Iya Indo, silahkan
4: Indo. Destinasi budget wisatanya, jika ingin mengunjungi seluruh desa destinasi di atas dalam satu perjalanan, kamu tidak perlu menyiapkan biaya yang terlalu besar. Tiket masuknya sebagian besar wisata di Mamuju masih tergolong murah, bahkan ada yang gratis. Dengan anggaran sekitar 100 ribu atau 200 ribu per orang, wisatawan sudah bisa menikmati beberapa tempat wisata sekaligus, termasuk biaya transportasi lokal dan tiket masuk. Namun jika ingin menyeberang ke Pulau Karampuang serta menikmati aktivitas snorkeling, sebaiknya menyiapkan dana tambahan agar perjalanan lebih nyaman. Barang yang wajib dibawa itu karena sebagian besar destinasi wisata Mamuju didominasi wisata alam. Sebaiknya membawa perlengkapan yang sesuai seperti topi, sunscreen, kacamata hitam, pakaian ganti, sandal atau sepatu yang nyaman, serta botol minuman pribadi. Jika berencana mengunjungi Pulau Karampuang, disarankan membawa kantong tahan air untuk melindungi ponsel dan barang berharga dari percikan air laut. Untuk wisata air terjun dan perbukitan, gunakan sepatu yang memiliki grip yang baik agar lebih aman saat berjalan di jalur yang licin. Nah, kesimpulannya, Mamuju menawarkan kombinasi wisata pantai, air, air terjun, dan perbukitan yang cocok untuk berbagai jenis wisatawan. Pantai Manakara cocok bagi pencinta sunset. Pulau Karampuang menjadi surga wisata bahari. Air terjun Tamasapi menawarkan kesejukan alam Bukit Jati Gentungan cocok untuk rekreasi keluarga, sedangkan Anjoro Pitu menghadirkan panorama kota dari ketinggian dengan biaya yang relatif terjangkau dan suasana yang masih alami. Mamuju menjadi salah satu destinasi menarik di Sulawesi Barat yang layak masuk daftar liburanmu.
2: Nah, itu dia informasinya Indo ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Nah, enak enggak, Bu? Kita membahas ini sesuai betul ya. Karena kan memang ini waktunya kan anak-anak liburan.
2: Iya, makanya Indo, betul. Jadi siapkan aja lagi uangnya ya. Apalagi kalau misalkan wisata harus bawa oleh-oleh tuh biasanya ya.
4: Nah, itu biasanya tetangga itu, nah, atau teman-teman rekan-rekan sekali.
2: Paling enggak ya Indo, ya adakah gitu.
4: Kita aja baru jalan, baru perjalanan sudah selamat, semoga selamat sampai tujuan.
2: Belum kan jalan Indo, baru tahu kita mau liburan aja sudah, nanti ya jangan lupa ya. Aduh, itulah dia tetangga tercinta memang.
4: Memang.
2: Oke deh Indo, kita
4: kalau aku sih enggak kayak gitu. Tapi intinya yang penting orang yang mau berangkat berjalan jauh itu doakan dulu semoga selamat sampai tujuan.
2: Iya.
4: Nah, kasih lagu lagi.
2: Kita tutupin, Dok.
4: Oh,
2: iya, udah habisin, Dok. 1 menit lagi, Dok.
4: Ya Allah, tak terasa. Ayo sebelum. Syukur tomo lebihku letuk si kiri acara favorit tak pentas ogi iwan ya. Tanah podo merasa terhibur mana ki masih lisak bola masih lisak kampung. Iya Indo City Marakacak pun si Milo Soro di ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo City, terima kasih Indo ya. Sehat selalu di sana. Dah kita kasih lagu satu terakhir ya. Ada Tanah Ogi.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Keronden sana, saatnya kita nikmati kesenian budaya Lamut. Malam kali ini ketemu dalam episode 30.

Kanta mong buyan yat yat kanak man cari ading niya ali niya bakar. Ali niya bakar. Biliwayat ka wakar. Lima mamuka pinto. Lima mamuka pinto lang ali bakar giliat niya. Buang kosong yang manggulentang. Ini makau jalan ali bakar anjing binatang siadingnya tadi curi orang. Nyata siading diambil orang, nyata siading dicuri orang. Tambung buaya katinya marah kergampang, balai mereka dihancur-hancur, ditendang-tendang, dikampas-ampasnya. Ujara tambung buaya kapar binatang. Siapa nang menjadi pencuri, siapa menjadi pencutan, dapat kau ditambung buaya, hawas, saya akan menjadi lebar. Pendekat di negeri Bunuh Ikam hancur hari ini.

hanya di perjalanan yang segera berpertemuan. Rasan berpertemuan dirakunnya kadap, di pengarakannya gantung. Ali bakarakan nakaman ujo suka ajar min. Upanya tambung buyakan nakaman ujo pala gantungannya. Lalu berpertemuan di perjalanan sama terbangnya terasnya. Didangar aja gelon kadap di lautnya, didangar aja gerakunnya putih, menyentuh suaranya. Ujarnya Alibar, hai, coba nih. Punya tamu banyak siapa? Tambung buaya mencabut ke kere, Alibakar mencabut ke pedang. Sama-sama lo bekasak rupanya temerungan kilat memanjar. Lanjatannya, sama padam memanjar. Rupanya pinandu Ali Bakar, bah, punya berkakang, hampir ketang buyok, bah, ding, ikan balik. Bah, ding, hampir lagi, bah, kakang, hampir lagi, bah. Ini mah kakak disangka-sangka, wah, kemana sempian? Aku dengan sama jari kam, ikan di hak mana, kakang ulang sama jari sempian. Ima apa, bah, binurun hilang, woi, kalau macam itu sama. Ini ku dengan lenyap juga kena ketahuan. Ayo kakang kita padreng kakang, kira-kiranya siapa kakang nang mencurinya kakang. Ujarnya tambung buya, ayo ding Alibar. Apa kakang, nah ayo kita artinya kelakun kita naik. Kita duduk di atas meja malam, kelakun putih. Kita coba-coba membuka bilangan, membuka rekam. Lalunya para dua para dangsa naka para bilangawan. Di lakunnya putih berdua saudara. Bilangan patinya kalah dualanya saudara. Ujar Alibar kakang tambung buaya, apa-apa marsantian kakang tambung buaya. Ini panggilku dengan setempo ini ada kapal aku lihat dengan. Itu kapal entah di mana-mana datang belayar. Itu kapal inya singgah di lautan kulihat. Artinya menyalam di lautan, sering dapatnya. Tiba-tiba turut belayar pulang, kulihat dengan tiang kapalnya sangkut. Sangkut di balai kam itu diambilnya. Kalau kada salah dengan, ini orang pelinggam, ngarannya kasan manis dia mandi kulih yang mandi. Wah, kapar kakang, kasan mandi orang pelinggam kan mencutan. Eh, jika kada salah lagi, awas. Ikam kasan mandi, nagir pelinggam. Hari ini, hati tinggal nagir pelanggan, hari kuserang hari. Ayo kakang lakas kita serang negeri Pelinggam jaya kakang. Jika mengingatkan penduduk negeri Pelinggam, wah kalau kalian salah penduduk negeri Pelinggam kakang, artinya di sebelah masrik. Penduduk matahari Pelinggam artinya dekat matahari. Tapi kakang itu negeri Pelinggam menurut riwayat cahaya pinrang ketapian ke atas mega. Bila cahaya pinrang kada salah lagi itu negeri Pelinggam jaya. Inya para dua para dang sana. Mana sila duduk di atas rakun putih. Ujarnya tambung buya, bading, tapi hati-hati dengan. Ini dalam pemeriksaanku dengan. Ini negeri Pelinggam, banyak hikmat, banyak syarat. Kalau kita kurang-kurang masuk ke dalam negeri Pelinggam, kadang-kadang melangkah benteng kotanya. Bila kurang-kurang pengajian kita melangkah benteng kotanya, nesek gugur, lemah, urat tulang, sanggota. Kakang kada usah melangkah ke negerinya kakang, turun kita di hujung negeri hujung benua. Hai, cocok dengan di hujung kampung, di hujung benua. Nama-nama desanya bunuh semuanya. Hanya bertandar ke negeri kota benua.

tadi cuma darah awal. Ya, tak berapa lagi yang terlambang berdua berasur darah kerana maka bisa kan ilmu peromena jiper lambang. Kelihatan ekstra kena awal. Nadri paling gak awal. Bintang aja kaya benteng kotanya. Awas, kakang. Apa, dek? Oh, ini lagi paling gak percaya. Ya, cahaya bintang ke tepi mega, bintang ke tepi awal. Benteng ya, benteng tembaga. Hati-hati kakang, jangan sampai terlangkah. Benteng kota negeri peringkap jaya. Bila terlangkah kurang-kurang di desa ini, kurang-kurang pengajian, kita nisik bubur, pelangkah kota negeri peringkap. Kamu demi tuan yang kaujung kita, kaujung negeri peringkap. Kita turun kaujung negeri, ada anak buahnya, bunuh semuanya.

Ini waktu berjalan orang pelinggam banyak pernah ada yang memotong padi, ada semua bekerja ladang. Ini pada tanya dengan Mbara Sigra, kamu Buya Ali Bahar. Hei, orang ladang. Orang yang makan kayu ini nabi apa? Wah, ini jenis nagri pelinggam cahaya. Ikam siapa karena datang? Wah, aku tambung Buya Ali Bahar. Apa pernah? Wah, aku nak memberi pembalasan sekali ini. Bakar kada sundara premis lagi bapak pajak menjemput jam pedang baru dua peradang sana.

hajar kampung Buya Libaspa, urang pelinggap keras hati, cangkul-cangkul di tempat sakannya. Oke, semua sajak-sajak diubangkan ke kawah. Ini orang pelinggap memang keras hati semua rakyatnya, melawannya perang dengan Marasiga. Melawan kampung Buya awak, adinya bakal awak, ada di ujung air negeri yang baru undangan. Negerinya paling gambar kipun semenyalan alat senjata melawan peperangan. Nimpas manimpang sikam manikam berperang kerja diberganti.

karatnya akan dihemalawan dua lapar pram. Rakyatnya datang awang, semakinnya banyak melawan perang tambung buja. Ada sepalih melapura akan ujar sepalih lakas datangi panglima pamban jaga yang di benteng kota. Padahal kan lawan yang lebay, yang anglong, yang singa, yang bukan. Kita negeri kita kemasukan musuh datang merusuh perang berantai udah. Ada sepalihnya rakyat buka dengan barat segera makabarkan ke bentengnya kota ke bandar kota. Mangga kanya muku datang semua awaknya becal umur kedengan darah. Lebay anglong rahatan penjaga di benteng kota lebay terkejut melihat. Kita lebay apa sahabat nyekam imbak bekuak lem darah. Siapa pun yang lebay ada apa yang si lebay, ha? Ada apa? Pak ini pun, rakyat sampian pun banyak pula mati rakyat sudah. Sudah melawan perang kedatangan kita tambung punya lawan Adi Bakar pun inyak kada tahun tahun mbak menang penang nage lalu memukul di pada penaga peringkap cahaya udahnya artinya mengambil pembalasan atau pembalasan kada tahun. Siapa yang lebay? Tambung Boyolan Adi Bahar. Oh, bin Latang. Ujar lebay, aku tahu halnya kada salah lagi. Inya mesti menuntut bininya nang dapat dan laut lawan di awan bergantung. Ujar panglima lebay, long, hut, yang ayo lakas, siap senjata. Lebay lalu menyakannya, kapak anglong membawa belado. Panglima singa menyakannya, tumbak panglimanya bungkang menyahan geda. Kedua lebay sagi walau, laskanya lah seperti batang belah dua.

bapaknya tamu buyar hatan menyasar bertemu lawan lebay. Nah, jangan bertemu muka kamu. Bapak yang bilang tamu buyar lawan panglima lebay. Mengkantar lintu atau buwe. Bah, ada panglima. Musuh kita bahari ini, nak harap, Nek. Hati-hati, Deng. Jangan khawatir. Wajarnya Ali Pakalai, jangan khawatir. Katan tapi, Nek, hati-hati, sempian. Ingatakan, Nang Pakalai nombor 4, jangan diberi belakang. Kalau Nang Pakalai bisa mencuri, jangan belakang. Kalau kena kapaknya kurang-kurang sik, jadi sakti mandir guna, bah, kita terharap. Lalu baraka dapat awan, tambung buya Ali Pakalai lawan panglima lebay. Kadangannya

kamu Bidali Bahar. Ali Bakar bapaknya terkena kapak, tiga kan jerubah jerubah. Bidali Bahar jengkal kurang-kurang di jaya, patah tulang. Paperangannya kera, awas 854 yang orang perang

mutiara temu buaya di bahar, deng, Ali Bahar. Apakah kang temu buaya? Wah, kalau kurang-kurang kartan kita melawan. Ayo kita mau bertandar, perang-perang juga. Kakang bertandar kemana kakang? Ayo bertandar, jauhkan kesawangan. Di bawahnya para tanda, awar ke pinggir sawangan, di bawahnya para tanda.

pakar ini maka ding kalau kurang-kurang ding kada menakan dengan empang di mampat tu. Kita ding para tandara melawan ding kita para tandara ading lautan pinggir lautan. Lalu para tandara dua dang sana lah sawangan pinggir sawangan. Empat pang lima pertandara panar makinnya timpas kada kuparal ganti lagi. Kupakan kedawa lakalin tangan kana kapala tambung biar. Ucap tambung biar lebar pah kakang. Kalau kau saja perlamin aja pelampah. Kana kada perbatang kada perbatang belah dua kakang. Rasa bergantar utang. Wah deng, aku dengan tujuan. Utang hantar lintohot, hantamnya dengan pintarnya hantam. Pasti menuju pukul lintohot kapaknya. Aku dengar sadat hantak datangnya. Ayo, langkat cabur kelautan cowok. Lalunya para cabur berdua para dang senaka sawan para cabur kalutan. Inya memukul lawan dewanya wah tentang adiawan lawan dewanya tentang di mega. Lalunya sigra inya memintalan dewanya lalu manja di buaya tamang.

segera permohon kepada dewanya, inya bare kirik dengan bare sirga hilang dengan asa kutikahan. Lalu menjadi sapit buaya sapit. Buaya taman sama menggagar sawangan sama menggagar di lautan. Ujar buaya sebelan buaya taman. Oi, Panglima! Ayo, Panglima lepaya along! Kalau menuju di desa kan madu ambat lana aman dan guna. Ayo, lakas perang timbur sawangan dari lautan. Lapa yang melihat kada gampang buaya kadangan buaya. Buayanya segera. Buaya taman buaya sapi. Inya membawa bertandara perang kesawangannya membawa bertandara ke lautan. Demikian lepai anglong limbak amalia. Pak, hujan lepai anglong. Ayo, long, kau pikiran. Mandi jangan pikiran, kabarkan lo rajin kesan mandi, sendi mandi, kulai mandi. Sebab kita kada musuh kita perang ke lautan, perang kesawangan. Kalau perang di darat, yang long, kita lawan perang berarti deh, hujan lepai. Kalau dira perang di darat kita baca ikam kula dina perang andam bulan kula perang berarti udah cuma satu aja lomba pemantang kok asal kencing hasil jan jauh sebab dirbaya kan makan perang kada kawa kurang makan perut lalu hanya buka lanya panglima maka barakan lawannya Raden. Kabarkan lawan Raden Kasan mandi sandia mandi pula yang mandi. Ujar Raden Kasan mandi paman, kemana paman pina perlu layar papa, gue si bendaran. Ulan serang perang perang yang udah gue sih, kedatangan tamu gue yang lalai bakar. Inya sudah menunggu di lautan di sawangan, mahadang sempia. Sampai nyanyi hendak menuntut perjanjian, hendak menuntut istrinya yang sempia ambil. Ya paman namun dimintu paman, ayo paman dangani badan ulun paman. Jangan paman, jaga siadim paman. Oh, jangan khawatir jelmai. Ulun sanggup menjaga balik melegai. Jangan kena apa-apa. Kecuali ulun panjat, 4 orang. Hanya sempit gair meninggalkan. Lalu Raden Kasan manisan, dia mandi manajak alat senjata yang sekalian merasuk ke baju. Oh.

pada tiga ujian yang lebay. Nah, Gusti Bendara, Kasan Mandi. Apa yang lebay? Nah, itu lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat. Itu yang beliau. Oi, Kasan Mandi, turun. Mereka bunyi-bunyi di tenok pelindung, turun berarti udah di sawang di lautan. Kita berang limbor hari ini. Kasananya Mandi lalu sang ke tangan baris yang ketunggalnya mengingatkan pelajaran. Akan dewanya berkirik sekajap mata. Babai berkirik Kasan Mandi dengan baris segera hilang. Raden Kasan Mandi jadi buaya kuning. Buaya kuning ayah.

lawan Buaya Taman. Ujian Buaya Taman, oi! Ayo, Buaya Kuning! Pertandingan! Iya, sudah Buaya Kuning. Aku lagi ini keprok berhenti tidak. Lalu sambar menyamba awarata rekam menarkam sawangan dari sawangan. Buaya Kuning sawarangan dikerubutinya oleh Buaya Sapitlan, Buaya Taman. Sambarannya kiri dan kanan. Buaya Kuning awang lama kambat dengan labuntur.

di lautan 6 bulan dari Sawang. Lautannya jernih pajak di gagal. Ikan di lautan banyak dampar-damparan. Demikian 85 palingan murang lah palingan. Oh jarpang 5 lempet pak, ini gak belum. Oh tidak lho ah, murah iwak di pasar. Apa tuh lihat iwak dapar-dapar mati. Lakas seperti iwak kita. Ayo kita garis iwak, ini pemurahan di pasar iwak enak. Karena ikan banyak mati yang dapar-daparan. Panglima ramialnya awet, pinggir apa sih jarpang panglima ramil pinggir pantai. Banyak mati ya kawan, lautan tinggi lautan. Rupanya orang perangnya keras di depan mandak di sawangan lautan. Harka menekan tambar menyambar buayanya kuning kadangan. Buaya tamawan lah tapi buaya sapi. Buaya kuning tiada terasa sendang karena musuh dua kiri dan kanan.

Buaya kuning tajam para disaungan di lautan datang sambarnya kiri dan kanan. Aparat dibikinnya makanan seperti bikinnya umpan. Ini nyaman jambang lahar, ganti lapar ganti.

Buaya kuning terdampar di lautan dibikinnya seperti makanan, dibikinnya seperti bawang. Ambarannya kiri dan kanan berdua ganti berganti. Hilang riwayat pada seban tolong para perang kesa tersebut pula berganti di negeri Mesir yang dia kabarkan. Saat tempo galau junjung Mesirnya di negeri Mesir, junjung Mesir bujur bini-bini ganti ramanya menjadi raja.

Allah mengganti menjadi raja negeri Mesir. Atan jujung masanya, para suka ramai di negeri Mesir keratuan.

Isidora Galok rupanya dapat alamat lawan dewanya di alam kayangan jumring selaka Batara Guru Ajin Narada. Batara Guru Mambari alamat lawan Masari Junjung Masari. Ujar Batara Guru, hei cucu Junjung Masari, jangan ikam serang-serang diri-diri Masari lawan anak ikam. Iko sumai ikam perang-perang tinggal sudah kalah peperangan. Kasan mandi jadi buaya kuning, musuhnya tambung buaya dibakar, jadi buaya taman lawan buaya sapit. Itu sudah terbantai di lautan Sawangan. Laka cucu ikam padakan lawan anaknya Raden Bujang Maluala suruhkan bantu perang.

pejabat terburu sewaktu itu lamut tiada ada, lamut pastinya tidur. Laka sikam padakan anak ikam, hujang malua laban turamanya paperangannya keras. Padahakan musuhnya menjadi buaya taman lawan buaya sapi. Ikut arabanya jadi buaya kuning. Bapak ya tidak dibati lembah yang bakbarkan batara buruk hilang serajap mata. Rupanya kalau paginya pagi terkaju telunduk lamandam. Ujar bujang balu ala, ibu, kenapa ibu sepian pina mendam nih, pina melenggut. Banyak mata punya betikan apa ibu, ayo bapak deh ibu. Kalau udah mampu pada sepian. Ini makan nak iyalah amasak iyalah intan bungai. Ibu iyo mabay, ibu bay mimpi nakay mayam tadi nakay. Oh, bay mimpi apa? Alibu padah sembian. Aku nakay pa mimpi nakay dituyuni dewa ayam kayangan nakay. Maka bayakan jawabanan ku lap. Ya maikam nakasuyan pa yang anaka. Ya panjinggam nage, panjinggam. Ujang malu mendengar kasun perang. Wah, ibu, lalu siapa mau kasun perang? Musuh nakay tembung buya ayi bakay nakay. Itu nak dia utar nak yamai kam sudah terdampai nak musuh naknya di buaya kuning yamai kam nak kayak buaya tapi tan buaya taman yamai kam nak kayak dia ngot sudah saya dampai ya sabang dari sawangan. Woi lama lebih tu ibu, ulah nak membantu ke sana ibu peperangan. Apa itu lalu anak wakil ke anak lanang-lanang? Tujuan nak kaya disuyo nak kaya dipentak kuih bata goyo nak kaya. Jadi Raden kada panjangannya lebar lagi perkataan Raden lalu sujud kepada ibunya. Ayo nak kaya kam khabar akan nak lawan kaya kam. Lalu dibawa pakaiannya Ratu Bayu Indra Labayu. Wajar kalau junjung masa dia duk kejama. Anak kita cuma anak membantu yamanya pepayangan kaya kabayanya. Ini yama kabayanya kasuyan peyang yaman jenengi peninggal. Ini nak kaya benar-benar aja cucu kamu selamat jangan apa-apa cucu. Kamari cucu aku meniupi cucu di kepala cucu. Lalu ditiupnya ratu Indra Banyu. Tiga kapal-kapal cucunya. Ini cucu kamu kadar, cucu kamu kadar memadakan perang cucu. Makanya sujud dengan bersegera lalu hanya bukakannya Raden. Ujang malu buka kepasiban kalon-alon maka dek patehnya Tahtudin Kapudin Jamaludin Samsudin Bakardi lawan patehnya tukul becerandasan becamping becibutu hitam. Paman jagalah nage masir keraton paman. Aku cuma anak kaman tapi yang terlebih cembabat pah ini kabarnya ramulun kasuran perang di nage linggap cahaya. Kabarnya kasuran perang di lautan di Sawangan. Biar tolong gue jaga negeri peringkat negeri Mesir. Simaknya makabarkan Raden Bujang Malwala lalu hanya lari. Masuk kalah setelah di jurang ke dalam jurang. Sabutinya mengatakan Raden selagi kanak-kanak banyak temakan marga setua susu marga binatang. Banyak susu marga setua macan biruang jangan dikata lagi jenis pai mambang. Talanggarnya kayu-kayu rebah, talanggar tunggul, tunggul patah.

0: Jika pula awan datang berlari di dalam alas jam-alam jurang. Kapal ujuran rupanya habisnya alas habisnya jurang sampai ke pinggir sawangan. Raden sampai ke pinggir lautan. Wah, coba-coba lalap pumput jalan sampai ke sawangan pinggir lautan.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ya Bu Sombo, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan etam segalanya ya, khusus yang bebinian jua, amunnya masih ada kegiatan gitu ya di luar rumah, mau pulang jua tegang Mbak Putri ini ya, tetap hati-hati di jalan ya, pastikan segala tas apa segala macam tuh ditaruh di motor aja Bu Sombo ya. Amunnya kawa ya, kita anu apa namanya berubah jadi laki-laki tuh Bu Sombo ya. Terus tuh jua Bu Sombo yang mau bergabungan, lagu-lagunya seperti biasa Mbak Putri sudah uploadkan di RRI Digital atau juga di Facebook ya. Yang mau lewat telepon gabungan silahkan, tapi Mbak Putri sapa dulu dari WhatsApp-nya, ada gabungan masuk dari Bu Suwahyo. Assalamualaikum Bu Su, selamat malam.
1: Kumpulkan salam.
0: Iya, salam budaya Bu Su.
1: Iya.
0: Tiga apa hari-harinya ini Bu Su? Hari ini lancar aja kah kegiatan?
1: Lancar aja murah.
0: Alhamdulillah Bu Su. Tadi dah enggak goreng nih.
1: Udah tahu Bang, soalnya satu jam lagi pertandingannya.
0: Oh, tiga itu. Inikah yang ditunggu pertandingannya?
1: Iya, Spanyol ini.
0: Nah, tiga itu kah. Jadi Spanyol yang ditunggu. Ya, amun tiga iya, itu leh. Kita enggak lagu apa nih, lagu Ambon malam nih?
1: Lagu Janji Putih tadi gue lihat.
0: Janji Putih. Oh iya, ada iya. Nih Janji Putih. Boleh. Sapa salam ucapannya malam nih apa Bu Su?
1: Selamat beristirahat aja. Mm. Yang mendukung Spanyol semoga menang aja.
0: Ya.
1: Habis itu ada Belgia juga nanti tuh.
0: Bener. Lanjut kah? Lanjut kah kita nih habis Spanyol ditonton Belgia lagi main nonton juga kita.
1: Kalau ngantuk bujur nih mungkin gue.
0: Oh, itu gitu.
1: Hambatnya aja.
0: Oh iya iya iya.
1: Soalnya hambatnya juga seru tuh, ada Arab Saudi juga kok.
0: Iya, ada Arab Saudi sama Uruguay.
1: Betul, itu kita tahu.
0: Iya dong, kan update kita nih jual Bu Su.
1: Yes.
0: Iya.
1: RRI menyiarkan juga tuh biasanya.
0: Iya bener, iya. Kamu enggak nonton langsung di TVRI.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Kalau anu mending punya TV streaming bisa.
0: Iya bener, amunnya dia ada pulsa pakai hak radio nih di RRI itu ada.
1: Iya betul, kalau aku di streaming mah.
0: Oh, kayak itu.
1: Biasanya kalau di radio ini kan untuk saudara itu main tuna netra mau.
0: Oh iya benar.
1: Karena sudah kan cuma bisa mendengar aja kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi butuh tuh penyiaran kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Apalagi sudah favorit bola.
0: Itu dah.
1: Butuh tuh siaran iya. Kayak gitu.
0: Bener.
1: Untung Bu Putrinya selamat bertugas saja. Makasih juga atas waktunya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Kita terimakan gabungan lagi dah yang mau bergabung nih. Bah, Mbok Reni nak mengirim stiker asik apa nih? Sweet Dreams. Waduh, bahasa Inggris Mbok Ndi tahu saya nih, Sweet Dreams nih apa artinya? Iya, mimpi indah ya Mbok Reni. Iya, selamat beristirahat aja. Dan etam galanya juga Bu Sombo yang mau bergabungan lewat telepon, silahkan. Mbok Putri sampai lupa, nah buka jalur teleponnya. Nah, keasikan juga melihat lagu-lagu kita nih. Yang mau utama lewat telepon silahkan. Sudah Mbok Putri buka jalurnya Bu Sombo, sambil Mbok Putri juga bacakan. Ada gabungan. Ya sudah, jadi dibacakan. Kita nyapa dulu dah. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam, Bu.
0: Udah, kan salam, Bu Su.
2: Pantas, Mbak, bisa ini. Nggak, telepon ke WA aja dah.
0: Itu sudah lupa sampai.
2: Iya.
0: Iya, kita lagu apa, Bu Su? Lagu Ambon.
2: Iya, tiga telepon saya tuh, Mbak, mental jalannya. Aduh, bisa ini.
0: Waduh, belum ininya berarti, rezekinya.
2: Yang kartu halo aja yang 0811, Mbak. Terakhirnya nih, mau aja ya, berarti ada gangguan kan, kalinya dibuka.
0: Kita
2: sudah buka kan WA dari saya tuh, Mbok?
0: Udah dong, baru aja buka.
2: Ya, hati-hati Mbok, aduh,
0: mungkin saya iya, itu hak orang.
2: Kelewatan Mbok.
0: Iya, berita berapa hari lalu. Tetangga
2: Mbok Putri kan itu.
0: Berapa hari lalu sudah itu, Bu Su?
2: Iya, cuma itu saya ingatkan aja, Bang, mudah-mudahan jam Mbok. Ya, jangan sampai terjadi lah gitu.
0: Iya, Bu Su.
2: Mudah-mudahan terjadi apa-apa.
0: Iya,
2: benar. Itu yang terakhir lah sudah, Mbok. Lagunya putarnya, Mbok.
0: Ya, oke, Bu Su, siap.
2: Begadang, jangan begadang. Saya ini begadang, Bang, sebenarnya. Cuman karena ada bola ini, ya.
0: Lalu, gara-gara ada Spanyol nih juga.
2: Iya.

0: Tapi saya udah siap, Boy.
1: Apanya?
0: Siapnya tuh sudah siang tadi dah tidur sama, Bo. Saya tuh walaupun 15 menit tidur tuh tahan, Bo.
1: Iya.
0: Jadi namanya bola tuh susah diprediksi, Boy.
1: Iya benar, betul. Jadi jangan hak bertaruhan.
0: Sama-sama. Iya, kekuatan sama, teknik sama, Bo. Kita pengen aja main Jepang, Bo, ya.
1: Pas jam berapa nih? Pas jam berapa?
0: Di Kemai kah? Jepang main tuh, Bo.
1: Sama Belanda tuh ada. Berdua tuh,
0: Iya, Netherlands sama aja.
1: Iya, Netherlands Belanda.
0: Ayo.
1: Dua.
0: Hebat kan, Bo, Jepang tuh?
1: Iya, kuat memang. Iya,
0: ayo, kuat tuh. Jadi jangan dianggap remeh kan.
1: Betul.
0: Jadi bola tuh susah, Boy. Diprediksi. Kadang-kadang di pool C, di pool B tuh.
1: Iya.
0: Itu kan semuanya hebat-hebat semua. Jadi berat lah. Namanya bola tuh bergelinding. Ya kan, Mbak Yo?
1: Iya, kita nih tahu mau atur arahnya tuh. Mau putar
0: tuh, bola
1: kemana tuh.
0: Nendang bola tuh, nah. Saking hebatnya tuh, Mbak, ya kan lurus, Mbak. Tapinya bisa tegak sekian persen, tegak belok gitu, nah, Mbak. Kadang-kadang kiparnya terkecoh juga itu.
1: Ada tekniknya itu, Su, nih, sembarang orang.
0: Tekniknya tuh, Mbak. Kan ada, apa namanya tuh, tegak kurang kuliah juga, kan, tidak tuh.
1: Digocek-gocek.
0: Sekolahnya tuh, tau lah kita, Mbak.
1: Macam-macam aja ada ininya. Apa komunitasnya juga biasa, iya. Sekolahnya
0: di Murah Kaman, Boy.
1: Itu sekolahnya. Gurunya tuh sering kama di sini nih, gurunya nih kenal saya nih.
0: Kadang-kadang lu pantun di nyambung, Boy.
1: Iya, kita iakan aja.
0: Iya.
1: Habis kama tuh. Kadang-kadang
0: ini pantunnya itu aja misalnya tuh.
1: Sampai hafal tuh. Mohon maaf
0: pemikirannya. Harusnya banyak belajar. Saya terus orang aja, Boy, bisa berpantun, Bang. Kalau dulu, Mbok, saya pintar berpantun tuh, Mbok. Wah, ini kenapa kaku bener, Mbok? Jadi kalau berpantun saya kurang, Mbok. Sekarang nih, kalau bersair, Mbok. Kata-kata saya tuh, Mbok. Nah, itu, Mbok. Tapi kalau pantun tuh, ndi tapi lagi sudah. Dulu rajanya berpantun.
1: Ndi papa ada yang mewakili tuh gurunya.
0: Ya, terima kasih, Mbok Putri, ya.
1: Iya, Busu.
0: Jadi nonton nano bola harus hati-hati, Mbok. Tadi kebakaran dah, Mbok.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan, tiba. Wah, pria. Akhirnya, Mbok, masak enomi di dapur. Hangus mie, ya, nih, Mbok.
1: Iya, tuh, ha.
0: Hangus mahan di papa, takutnya rumah, dia.
1: Iya.
0: Apaan emangnya hangus, kan, gitu, Mbok, yuk.
1: Johan Bala, leh.
0: Iya, Johan Bala. Iya, dah, Mbok Putri, ya.
1: Iya, Busu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Oke deh, Busu Mbok. Kita langsung aja ya, kasih lagu berikutnya. Nanti kita terimakan gabungan lagi. Ketemu sama lagu selanjutnya di Janji Putih.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Iya, Bu Sumbo, kita nyapa lagi dari WhatsApp ini. Ada Bu Irfan. Assalamualaikum Bu Su, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, salam.
0: Budayakan salam, apa kabarnya Bu Su?
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah, nonton bola kah kita nih Bu Su?
1: Ya siap-siap nih, nonton bola deh.
0: Wih, siap-siap, sama apa tuh temannya tuh?
1: Ditemenin? Banyak nih teman saya.
0: Oh, rame-rame?
1: Iya, di mes ini.
0: Oh, lagi di mes.
1: Lagian bareng-bareng nonton ini. Sebentar lagi kan main di bola nanti.
0: Iya, itu dia asiknya. Kopi sudah siap kopi.
1: Jam 12 kan nanti tuh.
0: Iya, mantap busu.
1: Ini rame-rame nih kan di mes.
0: Iya.
1: Ada mbak-mbaknya juga.
0: Oh iya, mbak-mbaknya ikut begadang juga kah itu?
1: Iya, ikut juga.
0: Wih, salam deh kalau gitu buat mbak-mbaknya aja ya, yang di sana ya, yang laki-lakinya nggak usah.
1: Oh gitu kah?
0: Iya, nggak usah kalau laki-lakinya, takut saya. Yang perempuannya aja disalamin deh.
1: Oh, laki-lakinya ya ngumpul.
0: Iya, iya. Busu, malam ini kita lagunya lagu Ambon nih, Busu.
1: Oh Ambon, putar aja semuanya sudah.
0: Oke, kalau begitu boleh.
1: Sudah, salam semuanya aja ya.
0: Ya.
1: Untuk pendengar Pro 4 ya.
0: Ya.
1: Lagi nih, mumpet hidung saya nih.
0: Iya nih, agak beda nih suaranya kayak Ariel Peter Pan.
1: Ya, mumpet gitu, kebanyakan anu nih, dikadang mungkin.
0: No, iya kan. Ya udah cepat sembuh deh Busu ya.
1: Pamit dulu, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Iya, di bawahnya lagi nih pesan dari Mbak Reni. Salam budaya-budayakan, salam assalamualaikum. Mbak Putri hadir, Mbak Reni lagunya umpatan aja. Isi absen dulu di Pro 4. Sapa untuk semuanya aja menyapanya buat Mbak Putri, selamat bertugas. Amun balik, hati-hati. Dadah, bunyi sida. Ya, dadah juga deh Mbak Reni ya, yang sudah menahan ngantuk ya di rumah sana. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, cuci muka ya. Baru kita tidur tuh Sombo. Dari Facebook lagi, kalau begitu sementara kita beralih ya. Kalau dari Facebook ini komen dari Busu Belibis Putih ya, bunyi sida hadir. Oke, selamat nelinga lagu-lagu Ambon malam ini Bus Umbo. Sambil ngawani kita galanya jauh beristirahat. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Ada lagu yang ngawani atom galanya ketemu sama Simpang Hati.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?

Ya, kerondan senak dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi siang sore hingga malam kali ini. Edisi Senin 15 Juni 2026, saya Putri Ayu yang mewakili rekan kerabat cuaca yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Ratam sekalanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita berjumpa di esok hari dengan semangat baru kembali. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz per 4 RRI Samarinda kembali hadir menyapa etam galanya di kebersamaan hari ini Selasa 16 Juni 2026. 98 Semoga etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah per 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz perempat RRI Samarinda. Kenanding sana kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta Mempati Tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Oda Bekiasa. Tentunya kurang ada yang sana kalau bergabung bersama kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Tentunya siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Ulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun.

0: syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Ya, karena di sana selanjutnya kita mengempati bersama program Tausiah Hambat ini dengan Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda bersama Ustaz Kiai Haji Ahmad Zaini LC. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI
2: 48 lah, 1448. 1448 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu dan masyhur, sebenarnya orang yang memprakarsai memulai kapan penghitungan tahun dalam Islam itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mereka tidak mau menyamai orang-orang yang memulai penghitungan waktu mereka dengan tahun yang dikatakan sebagai tahun miladi atau tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya penghitungan hijriyah itu sudah dari zaman dulu, hanya memulai itu adalah tahun pertama, kedua, sehingga kita punya patokan tahun sendiri, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu terjadi perdebatan di kalangan sahabat, oke, kalau kita mulai, kita memulai dari mana? Tahun kita itu bila kita menyebut tahun pertama dari apa? Ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau kita ambil dari tahun lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dari tahun wafatnya Nabi. Tapi sebagian sahabat yang lain menentang, tidak cocok kita memulai tahun baru itu adalah tahun wafatnya Rasul. Sehingga setelah sekian, ada yang mengatakan bagaimana dengan tahun di Isra dan Mi'rajkannya Nabi. Setelah terjadi diskusi panjang di kalangan para sahabat, lalu kemudian tercapailah kesepakatan bahwa tahun mulainya adalah tahun di mana di tahun itu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah di umur Nabi yang ke-53 tahun. Jadi Rasulullah itu hidup di Madinah hanya 10 tahun lebih sedikit. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hadis saja yang ulun ingin sampaikan pada subuh hari ini. Hadis ini terkenal, bersumber dari seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini awalnya ketika itu belum Islam, masih Yahudi lagi. Ketika itu beliau mendengar info ada seorang nabi, kalau menurut beliau adalah yang mengaku nabi awalnya. Ada orang datang dari Mekah mengaku nabi, berhijrah ke Madinah, dan orang-orang menggerumbungi beliau. Maka Abdullah bin Salam penasaran, mana si sosok yang mengaku nabi itu, aku nak melihat orangnya. Lalu jar Abdullah bin Salam, ketika ada informasi beliau datang, aku pun datang mengunjungi orang itu, hendak melihat mana orangnya. Ternyata para jamaah, ketika Rasulullah datang pertama ke Madinah, maka itu dimulai dengan beliau berpidato di hadapan orang banyak. Ketika Nabi sampai, disambut dan beliau menyampaikan pidatonya. Nah, ketika itu ujar Abdullah bin Salam, aku mencoba mendekat. Ketika aku lihat wajah orang itu ketika beliau sedang berpidato, maka kesan pertama yang muncul pada diriku ujar Abdullah bin Salam, maka aku pastikan laisa biwajhin kadzab. Ini bukan wajah pembohong. Tadinya aku menganggap bahwa ini klaim beliau seorang nabi. Tapi setelah pertama kali aku memandang wajah beliau, tidak ada tampak wajah seorang pembohong di wajah orang ini. Kalau ujar bahasa Banjar itu, makanya ada istilah kadang-kadang orang Banjar itu nyambat, tuh muha pengeramput tuh ya. Muha pengeramput tuh kayak apakah kisahnya, mungkin mulai muha ketahuan pada ketujuh pengeramput. Nah artinya ini wajah orang bukan wajah pembohong, terlihat dari wajah. Lalu aku mencoba fokus untuk mendengarkan apa sih yang orang ini sampaikan. Nah ternyata saat itu Nabi menyampaikan hadis yang begitu terkenal, yang beliau menyampaikan 4 poin di sana. Namun di akhir dari poin itu Nabi mengatakan kepada mereka semua, ujar Nabi, tadkhulul jannata bisalam, apabila 4 hal ini kamu jaga dengan baik, maka kamu akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Dengan selamat. Maka ini juga yang dicari para jemaah. Makanya jadi dikatakan, mbak apa sih manusia yang sekolah tinggi-tinggi kesana kemari. Banyak diantaranya kita ingin memberi manfaat kepada orang, tapi inti dari semua itu apa sih? Intinya adalah agar kita tuh hidup selamat. Sekolah kesini sekian tahun, sekolah kesana sekian tahun, sekolah lamun diakhiri dengan tidak selamat. Maka yang kita cari itu keselamatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Pada akhirnya kita akan sadar bahwasanya yang mahal itu jar Nabi adalah afiah, keselamatan. Dalam segala kemana pian tulak, kondak tulak ke Banjar, jar mudah-mudahan pian tulak ke Banjar selamat. Keselamatan, keselamatan baik di dunia atau di akhirat. Maka Nabi memberikan jaminan itu, dan Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyuha. Nabi Muhammad itu ujar Allah tidak berbicara sesuai nafsu beliau. In wa illa wahyuha, tetapi wahyu yang disampaikan oleh Allah. Artinya Nabi itu menerima ilham dari Allah, berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Apakah Nabi itu bisa mendapat berita dari Tuhan tanpa Jibril? Bisa. Makanya kan firman Tuhan itu dua bentuknya. Bisa Allah tuh firman Allah disebut dengan firman Allah tuh disebut dengan Al-Qur'an yang kita baca ini. Tapi bisa juga disebut dengan hadis qudsi. Al-Qur'an itu seperti yang kita tahu adalah firman Tuhan yang Allah sampaikan kepada Nabi melalui perantara Jibril. Sehingga apa yang disampaikan Jibril kemudian Nabi menyampaikan tanpa merubah redaksi satu huruf pun. Bila Jibril memulai kalimat itu dengan kalimat katakanlah wahai Muhammad, lalu perintahnya. Nah Nabi menyampaikan kepada umat juga dengan kalimat tadi, katakanlah wahai Muhammad. Aturannya kan kalau ulun bepender kepian, pak tolong sampaikan ke jamaah nanti sholat Jumat pakai baju putih. Lalu pian menyampaikan ke jamaah, para jamaah, tolong ya nanti hari Jumat kalau sholat baju putih. Kan terserah pian, yang penting pesan sampai. Ini kada, Nabi itu apa yang disampaikan, itu juga yang disampaikan. Itu Quran. Jadi umpama pian tadi, pak, tolong sampaikan ya ke jamaah hari Jumat baju putih. Pian menyampaikan, pak, nanti sampaikan ya ke jamaah, saya tadi didatangi oleh Ahmad Jaini, beliau berkata, pak, sesuai apa yang ulun sampaikan, itu yang pian sampaikan, tidak kurang sehuruf, kada lebih sehuruf. Seperti itu Al-Qur'an. Apa redaksi yang turun dari Jibril, seitu yang disampaikan. Satu. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah lewat Jibril. Yang kedua redaksinya kada berubah. Yang ketiga Al-Qur'an itu dikatakan dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharu. Nah itu dalam mazhab Imam Syafi'i difahami bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan tidak berwudu. Nah, dan banyak ulama berpendapat dengan pendapat itu bahwa Quran tidak boleh disentuh dengan tidak berwudu. Nah kalau hadis qudsi beda. Hadis qudsi itu adalah pesan yang Allah sampaikan langsung ke Nabi tanpa perantara malaikat manapun. Satu. Yang kedua pesan itu adalah Allah menyampaikan inti dari pesan itu dan Nabi boleh mengembangkan bahasanya. Jadi hadis qudsi itu adalah pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi lewat redaksi Nabi. Dan yang ketiga kumpulan hadis qudsi. itu tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa kita boleh menyentuh kumpulan hadis qudsi tadi. Dan yang keempat, ada jaminan tentang Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Kami yang turunkan Al-Quran, ujar Allah, dan kami yang akan menjaga. Makanya Quran itu biar, jangankan hendak mengubah, mengurangi surah, merubah baris saja orang akan tahu. Berapa banyak Al-Quran-Al-Quran yang ditarik? Kenapa? Karena itu tadi, ada orang-orang yang mendengar dan membaca yang mereka menjaga kitabullah itu, sehingga kadakawa orang menambah itu mengurangi sehuruf. Dari generasi ke generasi itu terjaga. Kayak apa? Ada dulu para jamaah, salah seorang hafidh Quran, penjaga Al-Quran, beliau memang Allah anugerahkan mata yang tidak seperti mata kita. Jadi sirin kada melihat lawan maksiat, karena penglihatan beliau sejak kecil memang sudah diangkat oleh Allah, jadi kada melihat orangnya. Tapi para jamaah, di umur beliau saat itu belum 30, masih 20-an, dalam kondisi tidak melihat, itu Al-Quran itu diujikan ke jamaah manapun, silahkan jamaah pegang Quran, baca ayat yang jamaah mau, dia akan sambung. Setelah itu silahkan mundurkan berapa halaman pun, mundur 3 halaman, mundur 5 halaman, mundur sejus, mundur misalnya 7 halaman dari yang saya baca, bacakan ayat paling atasnya, kan bacakan kayak mesin. Segitunya Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada seorang hamba untuk memang dimudahkan, tidak seperti yang lain, dimudahkan Allah Al-Quran itu. Nah, beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu tidak terjamin, dalam arti adalah hadis qudsi itu palsu. Ada. Kok bisa palsu? Orang berdusta atas nama Nabi. Dia katakan Nabi bersabda, Allah berfirman, padahal Nabi kada pernah bersabda, Tuhan kada pernah berfirman. Itu bisa terjadi. Adakah orang menyebut ini hadis qudsi tapi kedudukan hadisnya maudhu? Ada. Nah itu, karena tidak ada jaminan terhadap hadis qudsi tadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita kembali, itulah Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu tidak nafsu Nabi, bukan kehendak Nabi. Ini terjaga.

Nah, dari 4 poin tadi, ketika Nabi menjamin surga, maka ujar Abdullah bin Salam, aku dengar satu persatu apa poinnya. Ternyata yang pertama, Nabi mengatakan, ayyuhanna zu'afshus salam, wahai para manusia, tebarkanlah salam. Itu kalimat pertama yang Nabi sampaikan, sebarkan salam dimanapun kamu berada. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, liman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal atau tidak. Nah, ini yang kita para jamaah usahakan untuk melakukan itu. Terlepas pian masuk kemana pun, anak masuk ke kantor kelurahan kah, hendak masuk ke Indomaret kah, bila ada manusia berkumpul, masuklah, ucapkanlah salam. Kecuali, ujar ulama, ada ulama kemudian membahas, terkecuali kumpulan manusia yang berada dalam kelalaian, yang dengan kita beri salam, besar kemungkinan salam itu akan tersia-siakan dan mereka kada jawab. Saat itu salam kada diberikan. Termasuk, makanya ada istilah al-mashghul la yushghal, orang yang sedang sibuk dengan satu perkara yang penting, yang apabila terpotong maka akan teralihkan atau orang lupa. Contohnya orang sedang menyampaikan ilmu, guru di papan tulis sedang narangkan, ada murid terlambat, agak terlambat, lalu ketika masuk kada usah mengucapkan salam, berdiri saja sampai diizinkan, silakan masuk, kada usah mengucapkan salam. Karena dengan salamnya, ujar ulama, ditakutkan akan menjadikan orang teralihkan dari apa yang disampaikan. Lah, meskipun kalau dia tetap ucapkan salam, orang akhirnya wajib menjawab. Tapi kita melihat juga keadaan. Apalagi orang asik berkumpulan minum tuak, lewat sidin, assalamualaikum sidin, kan ada yang jawabnya orang. Maka ulama mengatakan, kita memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Namun memperhatikan kapan kita memberi salam, itu ujar ulama ada pembahasan sendiri. Namun kira-kira salam kita tadi terabaikan, maka ditimbang-timbang untuk memberikan salam. Makanya di situ para jamaah ulama mempertimbangkan untuk banyak menulis asma-asma Allah di dalam surat undangan, yang besar kemungkinan undangan itu terkipai ke sana kemari. Himpat sana, himpat sini, nang sudah kada diabaikan seperti itu. Ulama lebih memilih menulis dengan tulisan biasa jika memang itu tidak menjadi sesuatu yang dihormati, kan? Nah. Makanya orang dulu bila ada Quran, lalu Quran itu misalnya robek separoh, dimakan gagat atau apa, yang disimpan kada kawa dibaca, karena begitu dimakan gagat, tambah dimakan gagat, para ulama memperbolehkan untuk membakar Quran itu dengan niat menjaganya. Sekali lagi ulang lah, ulama berfatwa boleh hukumnya membakar sisa Quran yang tinggal separoh tadi, karena ini kada kawa dibaca, disimpan sembarangan, ujar orang bahari, kalau mengutulahani. Maka cara orang bahari memeliharanya adalah dengan dibakar sekalian, dengan harapan apa? Dengan harapan menjaganya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Sehingga orang kada sembarangan jadikan orang bungkus ini atau dilapkan ini dan seterusnya. Na'udzubillahi minadzalik.

0: Lalu kemudian para jamaah, yang pertama tadi ucapkan salam. Salam tentunya seperti yang kita ketahui, kepada yang dikenal atau tidak lah. Salam itu kan semoga, assalamualaikum, semoga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, rahmat dan keberkahan tercurah atas kamu semua. Keselamatan ya, kesejahteraan, berkah, rahmat dan keberkahan tercurah atas kalian. Kabul umabir, kenapa lagi? Selamat, sejahtera, dapat rahmat Tuhan dan diberkahi. Berkah itu membujur-bujur dipahami. Maksud berkah itu para jamaah, kita akan selalu berdoa mudah-mudahan diberkahi Tuhan. Makanya jarbuhan Kristen itu kan diberkati ya. Katanya meyakini tentang keberkahan itu. Kayak kisahnya ada baru-baru jadi tuh gereja di Barcelona, gereja yang dibangun dari ratusan tahun lalu. Begitu jadi, kisahnya misa pertama itu mendatangkan paus yang datang, paus dari Vatikan. Paus datang jar memberkati itu gereja, karena mereka meyakini keberkahan. Memang berkah itu pada jemaah. Makanya kita berdoa kepada Allah, kayak kita dapat makanan atau dapat kita, kenapa kita berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma berkahi kami, fima rozaqtana, atas apa yang Pia telah berikan kepada kami itu jadikan berkat. Berkat itu secara umum saja maknanya adalah aziyadatu wan numu, aziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada sesuatu tadi. Bertambahnya kebaikan pada sesuatu itu, meskipunnya sedikit, tapi kebaikan yang berkembang di sana. Ada orang punya gaji kada besar, mohon maaf. UMR berapa UMR? Sampailah 4 juta. Lebih. Hampir 5 juta UMR lah. Iya kah? Hampir 5 juta. Mungkin ada orang gaji di atas itu jauh. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Tapi yang 4 juta ini tadi, dengan duit itu menafkahi anak bininya cukup, dengan duit itunya sisihkan bersedekah cukup, dengan duit itu bahkan menabung untuk umrah, untuk haji cukup, menabung aja bang, menyisihkan. Dengan duit itu apabila di masjid inya melihat ada pembangunan, penambahan ini, penambahan itu, maka dengan yang seadanya masukkan duit, bisa 50 ribu dimasukkan ke celengan, entah 10 ribu. Tapi dana itu benar-benar dia bisa gunakan untuk kebaikan, itu menandakan itu rezeki yang diberkahi oleh Allah. Allah berkahi rezeki itu. Karena kebaikan pada sesuatu itu bertambah-tambah. Tidak banyak nominalnya, tapi membawa kepada kebaikan itu tanda keberkahan. Tanda Allah berkahi umur orang, umurnya itu digunakan untuk yang baik. Entah mengaji, entah nolong orang, itu berkah pada umur. Berkah pada waktu, inya gunakan waktunya untuk sesuatu yang baik, itu berkah pada waktu, dan seterusnya dan seterusnya, itu berkah. Nah, tapi ujar ulama, akan menjadi satu hal yang tidak lucu kalau kita ucapkan salam dengan mulut tapi meneror orang dengan sikap. Ucapan kita mengucapkan salam, tetapi sikap kita neror. Kita ini muslim, bukan hanya pada ucapan salam, kita muslim. Muslim itu adalah orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Maksud tangan tindakan. Jangan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang nyakiti orang, baik jiran atau siapapun. Nah itu yang Nabi sampaikan. Satu, yang pertama, sebarkanlah salam. Dua, absus salama wa at'imut ta'ama, dan jadilah orang yang rajin membagi makan ke orang lain. Dalam arti jadilah orang dermawan. Ketujuh, berbagi makanan. Karena zaman itu kan makanan orang-orang sulit para jamaah. Zaman itu orang-orang makanan sulit. Jadi berbagi makanan itu salah satu sesuatu yang sangat dianjurkan dan didorong untuk dilakukan. Ita'amut ta'am. Makanya Allah memuji Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. baik dua adalah berbagi makan. Jadi berbagi makan itu bagus. Kada harus orangnya pian undang ke rumah, pian antari ke makanan. Usahakan dalam sehari itu ada berbagi makanan ke orang. Entah mentraktir atau memasak lebihi. Dua, tiga, wasilul arham, dan sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Dikatakan dalam hadis, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang mutus silaturahim, ay ma'al awwalin. Tidak akan masuk surga yang pertama maksudnya. Tapi lamunnya Islam, ya akan masuk surga juga. Kalau wujud Islam, pada akhirnya akan masuk surga juga. Cuma ini kada akan menjadi termasuk golongan pertama surga orang yang mutus silaturahim. Dikatakan dalam hadis yang lain, apa dikatakan, inna rahmatullahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun ke suatu kaum selama di tengah mereka ada orang yang mutus silaturahim. Para jamaah, memutus silaturahim itu menyambungnya adalah tidak peduli orang yang salah, atau justru kita disuruh itu menyambung kepada orang yang memutus. Jadi bukan beralasan ajar, bapak aku nang beelang, bapak aku minta maaf, nang salah inya. Justru itu, meskipun yang salah inya, bukan artinya amun kita yang salah tuh kita minta maaf ngananya. Aku nang disuruh minta maaf, aku disuruh meelangi, orang nang salah inya kok. Ya biar aja jarinya inya kada hendak meherani aku sebulan, setahun kulawan. Oh mana kah itu? Jangan sebulan, setahun kulawan ni. Nak kada teguran kada apa-apa juga aja. Oh kada begitu. Silul arham. Sambung silaturahim. Pada akhirnya akan cair, padahal kada ada orang tu nang sebeku itu hatinya. Manusia itu pada dasarnya dia diciptakan cenderung dia akan baik kepada orang yang baik juga lawannya. Cenderung begitu manusia itu. Manusia itu akan cenderung baik kepada orang yang baik lawannya. Akan cenderung membela kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Itu manusiawi seperti itu. Jadi yang ketiga itu deh, silul arham, sambung. Jadi bukan juga ulun meelangi pian, yang pian itu kawan baik. Ya, itu mempererat silaturahim, tapi menyambung itu ya benar-benar menyambung ke orang yang memutus. Sekalinya masih jinnya kada adlon pian, sudah dielangi tetap jinnya masih menyambat, tetap kasar, kita baiki tetap, itu kembalikan urusannya lawan Tuhan. Yang penting pian sudah menjalankan perintah tadi silul arham, menyambung silaturahim, bukan memutus, apalagi kepada keluarga parak, kepada dang sanak, apalah orang Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Kepada orang Jakarta boleh mutus silaturahim, apalagi keluarga. Keluarga itu haknya dua. Dua kalinya dapat hak kalau keluarga itu. Kepada orang lain kita berbuat baik, dengan keluarga lebih harus lagi berbuat baik. Dan yang terakhir adalah sallu bil-laili wan-nasiyam, dan bangunlah di waktu malam ketika orang tertidur. Ketika orang tertidur, bangun di waktu malam ketika orang tertidur. Maka ujar Nabi, maksud bangun di waktu malam itu artinya bukan nonton Piala Dunia. Bangun di tengah malam. Tengah malam bangun. Sekalinya nonton Jerman atau nonton Jepang main, bangun. Bukan itu, tapi untuk beribadat kepada Allah. Beribadat malam yang paling afdal itu adalah sholat Daud. Ini ada sholat Daud, ada puasa Daud. Nabi Daud itu hebat juga lah. Padahal raja loh. Padahal raja. Tapi itu beribadat lawan Tuhan. Subhanallah. Nabi Daud itu sembahyang separoh ya. Separoh malam. Habis itu bangun beribadat kepada Allah. Di sisa seperenam terakhir baru guring lagi. Antara itu, sirin beribadat kepada Allah. Nabi Daud puasanya gitu juga, puasa paling abdul puasa Daud kalau kita bisa lakukan. Dan banyak kok orang-orang yang melakukan, terutama orang-orang yang sudah salajur diet tuh. Nah, nanginya disuruh intermittent fasting, ujurnya mun aku intermittent fasting baik puasa Daud sekalian. Intermittent itu bahasa sopan-sopan dari puasa, benar ya? Puasa yang kada makan 14 jam, kada makan 16 jam, kada makan 18 jam, jendela makannya cuma 6 jam, sudahlah, puasa. Hari ini puasa esok kada. Selama waktu bukanya kada balas dendam. Normal saja. Itu para jamaah luar biasa. Dan ulun berapa kali bertemu dengan jamaah itu, salah satu yang ulun pernah sekamar bahaji, yang si Idin itu kena jantung tahun 2022. Harusnya bahaji tahun 2022 itu atau 2023. Lalu kada kawat ulak haji karena kena jantung tadi selama 2 tahun atau 3 tahun. Baru berangkat haji sama-sama kami 2025. Jadi si Idin bercerita tuh di kamar, sekamar, bahwa beliau merasa lebih bugar, lebih sehat, gulanya semuanya normal ketika beliau telah memutuskan merubah gaya hidup. Jelas merubah gaya hidup itu jelas karena kalau diganggu-gugat, menjaga makanan, dan kemudian cara yang memudahkan beliau melakukan itu adalah dengan puasa Daud. Tapi makannya bagus, pola makan ketika buka bagus ini. Ketika hari kada puasa, di situ intermittent. Hari yang kada puasa itu kayaknya jam 4 sini baru makan, di jam 3 baru makan, bagus adanya. Subhanallah, ketika kami itu ke bahaji para jamaah, 100 lebih jamaah bahaji itu, hampir semuanya itu ada tuh datang ke dokter, entah pilek entah apa. Cuma Sirin satu-satunya orang yang kada bisa ke dokter, bugar badar. Amun melihat semangatnya berjalan kemana kesana kemari itu nang kayak orang kada pernah kena jantung. Semangatnya itu luar biasa. Ya artinya pola hidupnya menjadi lebih baik, gaya makannya menjadi lebih baik, ditambah lagi dengan puasa Daud. Beliau merasakan sin, aku intinya kesimpulannya, aku sin melakukan puasa Daud sudah lebih 2 tahun. Dan intinya sin, aku merasakan sesuatu yang kada kawa dikisahkan Nabi saya dengan puasa Daud tadi. Tapi Nabi sudah menganjurkan para jamaah, kalau pian kada mampu puasa yang seperti itu, Nabi sudah mengajarkan kita puasa 3 hari tiap bulan. Yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15. Kalau pian anak melebihi dari puasa Senin Kamis. Ada puasa setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Pian puasa itu disebut dengan Ayyamul Bidh. Puasa putih. Puasa di hari terang. Maksudnya 13, 14, 15 berpuasa di 3 hari itu. Manfaatnya besar. Yang sementara kita ketahui, yang kadang kita ketahui lebih banyak. Tapi hakikat puasa sebenarnya bukan hanya sekedar sehat, tetapi yaitu mencari keridhaan Allah. Dan ridha Allah serta pahala yang disediakan bagi orang berpuasa itu terlampau besar. Terlampau besar. Kesehatan itu hanya sedikit dari kebaikan yang didapat oleh orang yang rajin dan rutin berpuasa serta makan tidak berlebihan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi 4 hal itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Pengamalan dari ilmu yang didapat. Ulun ulang sekali lagi, 1. Sebarkan salam. 2. Jadilah orang yang suka berbagi makan, atau menjadi orang yang suka berbagi. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, salatlah di waktu malam. Allahu a'lam bissawab. Niscaya jar Nabi, kamu akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'adatu lil umur fi khairatu fa'afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma astur ayyubana wa ayyub muallimina an nalzidu barakatu ulumi wa nadhama jalal jamani jam'an wa rahmatu furqana min ba'di turqan ma'suma wa ridhi alfina ala minna lam anashkiyana la mahruma. Rabbana zalamna amsana ilam tughfir lana wa tarhamna lana kunan minal khasirin. Rabbana antana fiddunya hasanah fil akhirati wa qina adhaban rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, taqabbalallahu minkum.
1: Baik sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda setelah tamu empati hikmah pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda. Saatnya kami nikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu pop Nusantara, dan ditemani dulu dengan sajian lagu islami sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya nanti kita akan lanjut lagi, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Pagi Pro 4 RRI.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena disini kita lanjut lagi tentunya di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Seperti biasa kita awali dengan perkiraan informasi seputar perkiraan cuaca. Untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kota Kartanegara juga hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Berau hujan ringan dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Kutai Barat dan Kutai Timur hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 23 sampai 29 derajat. Penajam Pasar Utara juga hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat. Kota Balikpapan, Kota Samarinda diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir Kota Bontang hari ini diperkirakan berawan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Samarinda Ulu hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Samarinda Ilir hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Samarinda Utara Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Samarinda Kota dan Luajanan Ilir juga hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, air putih sudah dari air hitam, dari Mulia Gunung Kelua dan juga Bukit Pinang hari ini segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 hingga 30 derajat Celcius. Jadi tetap sediakan jas hujan kita kemanapun kita berada hari ini ya, karena memang sampai pukul 6 lewat 36 saat ini di wilayah Miamen masih terpantau gelap. Matahari belum memunculkan dirinya ya, dan juga untuk arus lalu lintas di tanggal merah ini sahabat budaya di Miamen ini masih terpantau lengang ya. Masih sepi, jadi tapi tetap berhati-hati dan jangan terlalu laju-laju ya. Informasi seputar perkiraan cuaca ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Ya keren yang sana, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling mendoakan sesama serta kemajuan Kota Samarinda yang lebih baik. Ini menjadi bagian dari refleksi bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam 2026 atau 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada tadi malam. Pesan ini disampaikannya saat menghadiri acara Cangkrukan tahun 2026 yang digelar di Gang Haji Mansur RT3, Kelurahan Teluk Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang tadi malam. Kehadiran orang nomor 2 di Kota Tepian ini disambut hangat oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat setempat yang antusias memeriahkan agenda tersebut. Didampingi sang istri, Saifuddin juga hadir bersama Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP, Camat Sungai Kunjang serta Lurah Teluk Lerong. Dalam kesempatan tersebut, Saifuddin mengajak warga yang hadir untuk menjadikan pergantian Tahun Baru Islam ini sebagai sarana introspeksi diri muskami dengan hati yang lebih bersih. Menurut Sida, pergantian Tahun Hijriah bukan sekedar seremoni tahunan, namun juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam. Melalui kegiatan tersebut, Saifuddin berharap dapat membawa berkah bagi Kota Samarinda yang saat ini ia pimpin bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Sida juga menyampaikan harapannya agar Samarinda sebagai kota peradaban dapat semakin maju dan berkembang pesat ke depannya, serta selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Sida, dukungan dan doa masyarakat menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya, pemerintah kota Balikpapan maksud kami mengusulkan adanya sanksi pidana bagi keluarga yang terbukti menelantarkan lanjut usia atau lansia. Usulan ini muncul dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang kota ramah lanjut usia yang digelar dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026 DPRD Kota Balikpapan Senin 15 Juni. Melalui pemandangan umum Wali Kota Balikpapan yang dibacakan pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Pemkot menyatakan dukungan penuh terhadap raperda inisiatif DPRD ini. Namun pemerintah menilai perlu adanya penguatan substansi regulasi termasuk memasukkan ketentuan pidana bagi pihak yang menelantarkan lansia. Menurut Sida, kebutuhan akan regulasi yang berpihak pada kelompok lanjut usia semakin mendesak seiring meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Balikpapan. Data menunjukkan usia harapan hidup warga meningkat dari 74,41 tahun pada 2019 menjadi 76,24 tahun pada 2025. Tak hanya itu, jumlah penduduk lansia di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 202.230 jiwa pada tahun 2045. Angka tersebut menjadikan Balikpapan sebagai daerah dengan populasi lansia terbesar ketiga di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mulai menyiapkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lansia saat ini, namun juga antisipatif menghadapi era masyarakat menua pasca berakhirnya bonus demografi. Peningkatan jumlah lansia juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang lebih ramah terhadap kelompok usia lanjut. Selain pengaturan sanksi pidana, Pemkot juga mengusulkan perluasan layanan bagi lansia termasuk pendampingan psikososial bagi lansia terlantar, mereka yang mengalami depresi hingga lansia yang hidup dalam kondisi kesepian. Pemerintah juga mendorong adanya pengaturan khusus mengenai penanganan lansia yang tidak memiliki keluarga melalui peraturan wali kota. Dalam pembahasan ini juga, Pemkot turut menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas publik yang benar-benar ramah lansia. Standar aksesibilitas yang diusulkan juga meliputi jalur landai, pegangan tangan, toilet khusus lansia, kursi prioritas, hingga loket pelayanan khusus di berbagai fasilitas umum. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa Raperda Kota Ramah Lanjut Usia disusun sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya jumlah penduduk lansia di Kota Balikpapan yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan lebih komprehensif. Raperda Kota Ramah Lanjut Usia selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD bersama pemerintah Kota Balikpapan untuk menyempurnakan materi muatan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Informasi ini masih kami kutip dari laman website tribunnews.com sekaligus menjadi akhir kebersamaan Etam dalam Sahabat Samarinda Hambat hari ini. Selain Etam akan lanjut lagi di Dendang Mahakam, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Filosofi Teras adalah karya yang mendalam dan menggugah pemikiran yang membahas esensi hidup melalui prisma filsafat. Penulisnya adalah Aseno Gumira Aji Dharma. Menjelajahi konsep-konsep filosofis dengan cara yang mendalam dan merangsang pikiran. Pertama-tama, buku ini menyoroti pentingnya memahami esensi kehidupan dan makna di balik tindakan-tindakan kita. Kita diajak untuk merenung tentang tujuan hidup dan pentingnya hidup yang bermakna. Ia membimbing pembaca untuk mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek sentral dalam buku ini adalah pemahaman tentang konsep waktu. Bahasan bahwa waktu tidak hanya dimaknai sebagai urutan peristiwa, tapi juga sebagai pengalaman dan pembelajaran. Konsep waktu dijelaskan secara filosofis, mengajak pembaca untuk menghargai setiap detik dalam hidup dan mengenali nilai-nilai yang sebenarnya penting. Buku ini juga menyelami konsep kebebasan dan tanggung jawab. Pada tulisannya, penulis berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebebasan sejati datang dari kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Konsep ketidakpastian juga menjadi fokus dalam buku ini. Penulis membahas bagaimana kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan cara kita meresponnya dapat membentuk pengalaman hidup kita. Kita kembali diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari eksistensi manusia dan untuk belajar tumbuh melalui ketidakpastian tersebut. Buku ini tidak hanya menghadirkan konsep-konsep filosofis secara teoritis, tapi juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kisah-kisah anekdot dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dengan cara yang mudah dipahami, yang mungkin tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam. Dalam buku ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Kita akan menyelami batin kita sendiri, mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Melalui proses inilah, kita diharapkan bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan esensi kehidupan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Dibahas bagaimana individu bisa menjaga integritas mereka sendiri sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif diperdebatkan dengan cermat. Dengan demikian, buku Filosofi Teras tidak hanya merangkum konsep-konsep filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk mengadopsi pola pikir filosofis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi, pemahaman diri dan penerapan konsep-konsep filosofis, kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Demikian esensi buku berjudul Filosofi Teras, karya Aseno Gumira Aji Dharma. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7.01 waktu Indonesia Tengah. Keranda sana Kampung Bungas di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah berhasil bertransformasi menjadi kawasan lingkungan percontohan di Kalimantan Timur. Keberhasilan kampung yang berada di kawasan perbukitan padat penduduk itu menarik perhatian tim penggerak PKK Provinsi Kaltim saat verifikasi lapangan Lomba Aku Hatinya PKK 2006. Camat Balikpapan Tengah, Arif Dahaida Kuncoro mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil kesadaran, komitmen, dan kerja keras masyarakat yang didukung berbagai pihak. Menurut Sida, Kampung Bungas membuktikan kampung warga biasa mampu menjadi kawasan yang asri, produktif, dan nyaman dihuni tanpa proses yang instan. Pelopor Kampung Bungas, Suanto, menjelaskan gerakan ini bermula dari pertemuan warga RT 69 pada 2019 lalu dengan iuran sederhana untuk membangun kampung hijau. Semangat gotong royong semakin kuat saat pandemi COVID-19 dan berkembang menjadi berbagai program lingkungan. Kini Kampung Bungas yang terdiri dari 5 RT memiliki program hidroponik, budidaya tanaman pangan, pengolahan sampah, serta pengembangan usaha mikro masyarakat. Warga juga menyiapkan roadmap hingga 2028 untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata lingkungan berbasis masyarakat, sambil terus menjaga semangat gotong royong sebagai kunci keberlanjutan pembangunan kampung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya selamat buat grinding sana ya, lanjut tetap di Dendang Mahakam. Ya buka ihan yang ngetok lawang WhatsApp dari tadi dulu ya. Assalamualaikum. Salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Apa kabar Julap?
1: Selamat siapa nih?
0: Nita.
1: Selamat Tata kan?
0: Nita.
1: Nita kan?
0: Iya Nita.
1: Sudah sarapan nggak belum?
0: Belum seperti biasa.
1: Minta sama Bu Maman.
0: Iya tuh.
1: Mihon minta Mihon sama Bu Maman.
0: Siap.
1: Sama OT.
0: Wih nyamannya le.
1: Kirim ke RRI.
0: Wih mantap.
1: Salam seberatan lah.
0: Siap Julak, sehat aja.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Inggi, maaf lahir batin.
1: Selamat Hari Raya Islam.
0: Inggi, selamat Julak buat sekian.
1: Itu aja abang. Inggi,
0: siap, terima kasih Julak lah.
1: Lagunya Mika yang ngatur.
0: Siap, oke, bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Hamdan ya. Kita bacakan dulu WhatsApp juga ada Busu Hamzah ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam budaya, berikan salam. Salamnya untuk semua fans Prambors Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dan teman Intas, selamat pagi. Semoga sehat selalu dan lindungan Allah. Dari Busu Hamzah Yusuf di Jambi ya. Requestnya lagu Galuh Banjar nih, sebut Sida ya. Etam sapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Assalamualaikum, salam budaya, budaya salam.
0: Nah ya Busu Hamzah, baru aja dibacakan ya WhatsApp-nya.
2: Iya,
0: siap pas sekali berarti tuh.
2: Iya, apa kabar Mbak Nita?
0: Ah, baik aja Busu, alhamdulillah. Kita juga apa kabar? Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah, ya. Gimana di sana? Kalau di sini lagi hujan Busu?
2: Nah, kalau cuacanya nih sepertinya mulai cerah.
0: Oke.
2: Kalau kemarin ada hujan gerimis. Sore. Lagunya Galuh Banjar gitu ya.
0: Lagunya Galuh Banjar. Iya, salamnya.
2: Salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali dari Abang Bantu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat pagi, selamat bertugas.

0: Oh, belum hujan. Oke, di cuaca mendung mau request lagu apa Bu Sabdurrahim?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya apa itu?
1: Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Bui. Sapanya boleh.
1: Medicet penyanyinya.
0: Aman, sudah. Sapanya boleh Bu?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Su Iis, Bu Su Mama, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Iswar, Bu Su Seful Koko. Kemudian mbonya, Mbo Reni, Mbo Yuli, Mbo Titin, Mbo Nurul, keduanya Neilas,
0: segalanya,
1: Mbo Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Terima kasih ya Bu Sabdurrahim ya.
1: Ya, selamat menyambut tahun baru Islam ya. 1448 Hijriah.
0: Selamat ya Bu.
1: Tahun 2026 Masehi.
0: Iya.
1: Di hari ini ya.
0: Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu ya.
1: Ya.
0: Sehat selalu. Etam tahun baru, ya. Semangat baru ya.
1: Iya. Iya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurrahim. Kesapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Sari? Sehat jaya?
2: Sehat.
0: Sehat jaya. Alhamdulillah. Gak apa? Mas, sudah hujan belum di Juanda?
2: Belum.
0: Belum. Nggak berikas lagu apa hatu? Banjar?
2: Banjar.
0: Lagu Banjar. Judulnya?
2: Mawaruang.
0: Mawaruang. Ada siapanya? Silahkan. Siap. Terima kasih Bu Sari. Sehat-sehat yo. Assalamualaikum.
2: Malam.
0: Salam, terima kasih Bu Sari. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Iya.
2: Lagunya Ulah Salala.
0: Ulah Salala, oke. Okay.
2: Habis mulang, Bo, olahraga walaupun hujan-hujan, Bo.
0: Eh, mantap, leh.
2: Apa, Bo?
0: Sudah hujan deras kasih itu belum?
2: Jadi, gerimis.
0: Oh, gerimis-gerimis maha. Oke, okay. Siap.
2: Selamat tahun baru Islam, Bo.
0: Iya, selamat tahun baru Islam.
2: Apa yang diciptakan sehat.
0: Amin.
2: Yang
0: kita juga.
2: Berapa hari ini kan minum susu putih sembo.
0: Benar.
2: Baru Islam nih kalau sudah sehat bo.
0: Amin.
2: Julak hamdan boy. Hamba tadi itu minum susu tuh 4 black bo.
0: Oh iya kah?
2: Iya, tapi yang black halus tuh bo.
0: Black halus mah ya. Oke deh.
2: Dan black tegak besar tegak jerigen.
0: Kembung.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Susu misran ya minum susu jambo.
0: Jangan
2: minum air makam, harus di apa ditanak dulu.
0: Karena
2: mau tak air tuh.
0: Iya.
2: Dan susu dehem hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Tadi di Islamic Center tuh kesah mah kerjaannya boy. Kesah bola aja kerjaannya tuh bo. Gak ada lain lagi tuh.
0: Siap.
2: Kesah sarapannya tuh bo. Belum sarapan ke dia.
0: Masih hambat.
2: Terima kasih
0: ya.
2: Bonita, ya, saya nyapa karena waktunya pendek ini, Bo.
0: Iya, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Subudi di Jonggon nih, Mbok Nita.
0: Bu Subudi di Jonggon, sehat kita Bu Su.
3: Alhamdulillah,
0: Bu. Alhamdulillah. Jonggon itu gimana? Panas kah? Hujan kah?
3: Masih mendung nih.
0: Masih mendung maha. Oke, dah Bu Subudi enggak berikas lagu apa kita?
3: Lagunya umpatan aja, Bu.
0: Umpatan aja lagunya. Oke, siap. Ini barungan Mbok Nita kah nih atau sudah pernah ya, Etam ya?
3: Baru dua kali ini rasanya dengan Mbok.
0: Oh, baru dua kali ya. Ya Allah, pantas belum pinandu nih, belum kena usaha dengan kesar kita. Kesehatan tuh Subudi ya. Amin.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Boleh ada sapanya boleh, Bu Su.
3: Sapanya tuh buat segalanya aja, Mbok ya.
0: Siap.
3: Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah.
0: Iya, selamat juga kita ya, kesehatan di tahun baru nih, semangat baru pokoknya ibadahnya juga. Amin.
3: Amin.
0: Iya.
3: Kita juga nih mudahan diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Kita juga

0: Iya.
1: Mungkin itu mah ambo ya.
0: Makasih Bu Suyo. Dah tamat.
1: Hati-hati Bu.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi Mbok Reni? Assalamualaikum, salam budaya.
2: Bayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbok Nita ini.
2: Mbok Nita.
0: Ya Allah, sehat Mbok Reni ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ayah selamat tahun baru Islam ya.
0: Iya, selamat ya. Tahun baru Islam. Mbak Reni juga semangat baru juga ya. 1448 ya Mbak Reni ya. Ini terasa sudah 1448.
2: Iya. Ini apa namanya singkat waktu?
0: Enggak beri kesan apa?
2: Apa namanya itu lagunya umpatan aja yang terima kasih Bu Abdurrahim tadi yang nyapa makasih Bu Mama tadi itu yang terburu-buru karena yang dikejar waktu
0: iya
2: ya Bu Budi tadi terus Mbonya Mbok Nana Mbok Yuli segalanya aja wanitanya selamat tugas di sini betul katanya tadi itu kata betul siapa mendung-mendung cerah. Jadi sempat diguyur dengan hujan sebentar.
0: Sebentar ya. Iya, oke.
2: Makasih
0: ya Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Sumbo ya, datang lagi boleh ya. Masih sedikit lagu datang cuma 4 mah di pagi ini. Tegaknya karena cuaca nih hujan juga ya. Tapi tegaknya Bu Sumbo galanya nih jadinya ini nih punya aktivitas lain nih di rumahnya. Tapi yang penting tetap nelinga pro 4 ya. Jangan jarang-jarangan Mbak Nita ya. Boleh yang datang lagi di telepon, di WhatsApp, di Facebook juga. Kosong nih telepon etam dah ya. Bisa sempat insyaallah etam berteleponan. Nih sambil Nita bacakan juga sambil nunggu yang telepon, ada juga yang gabungan tama lewat Facebooknya pro 4. Ada Pak Opik hadir, Pak Opik di Cirebon. Terima kasih Pak Opik ya. Ada juga Bus Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bus Edi Johan Daman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbak Nita. Titip salamnya buat Pak Opik, abahnya Natasha, abah Alip, Busu Hepli, Busu Irawan, Busu Darwin, Mbok Ana, Mbok Nopal, Umi Dila, Umi Fadil, maksud Nita, Mbok Ngatmi, Mbok Arniah, Mbok Rosida, Mbok Afrianti, Busu Agus, Mbok Siti, segalanya tuh ya. Yang terakhir juga buat Cut Dinda yang ada di Aceh, buat Mbok Nita yang bertugas bertugas semoga sehat, selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, panjang umur, dimudahkan rezeki, amin ya rabbal alamin, segalanya juga Bu Saidi Johan juga ya, makasih doanya. Etam, siapa lagi sebelah sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Semisran, suara kita tidak jelas leh.
3: Mati lampu,
0: ya Allah, mantap dedikasinya, tetap sudah menelpon ya. Di sini nih, tapi jelas suara kita Bu Semisran. Putus-putus busu, langsung aja berarti etam nih.
3: Telepon dari kita,
0: apa busu?
3: Belauk Mandai.
0: Belauk Mandai, oh iya. Siap.
3: Untuk aku masuk lagi di sana, Pak. Untuk aku masuk lagi di sana, Pak.
0: Iya, siap.
3: Buat dari sana, semoga sehat. Biasa sehat, semoga sehat.
0: Iya, siap. Makasih busu, kita doa yang sama untuk kita. Iya.
3: Semua hati-hati kesehatan.
0: Amin, kita juga. Iya, itu sudah. Iya, makasih busu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Semisran ya, ya Allah sihannya si Dele lagi mati lampu di sana ya, jadi putus-putus. Iya, terus sapa sebelah sini lagi ya. Assalamualaikum, selamat daya.
4: Assalamualaikum.
0: Halo.
4: Halo.
0: Sukutai.
4: Iya.
0: Apa kabar? Sehat?
4: Halo, baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di sana tuh? Hujan kah, Ndi? Belum?
4: Mendung.
0: Mendung. Nggak berikas lagu, Ndi?
4: Lagunya?
0: Iya.
4: Putri Bagi Bui.
0: Yang Putri Junjung Bui?
4: Iya.
0: Ah iya, oke, okay, aman. Tadi sama terkesan dengan Bus Abdurrahim ya, Bus ya, dia tamputan ya. Telinga. Oke, okay. Ada sapanya Ndi Bus?
4: Ya, aku
0: Ya, siap.
4: Oke.
0: Ya.
4: Makasih berita.
0: Heeh, makasih jauh Bus Kutai ya, sehat-sehat ya. Ya. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Alhamdulillah, sempat si data ama ya. Ya kerandang sana dah pukul 7.30 dah ndak para 7.31 malahan ya. Etam nalinga lagi ha dulu ya bus ombok yo yang pertama galuh banjar.

Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Ya keren yang sana, tetap lanjut lagi di Dendang Mahakam. Yang datang tamaan lagi boleh ya di pukul 7.38 ini, di beberapa menit terakhir sebelum kebersamaan selesai. Sebelum kebersamaan selesai. Ya atau besok Mbak nih dah ada yang tamu lewat WhatsApp atau siapa dulu. Assalamualaikum Mbak Nana.
1: Ya.
0: Nah kenapa terputus? Iya, tadi sudah ada kesibukan ya Mbak Nana ya. Sudah dari tadi dah mengetok lawang sekalinya kami ini dan notifikasinya. Ya Allah, jadi tadi ada gangguan tadi setumat ya Nita lihati. Oh, ada Mbak Nana nang ngetok lawang. Mohon maaf ya Mbak Nana ya. Etam jumpa lagi. Oh iya, atau ada sudah tamu alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Allah, siangnya Mbak Nana lah, sehat Mbak Nana ya.
1: Ada kawan, gue bilang kok ada.
0: Itu sudah kan, saya kaget juga tuh dari tadi saya Mbak Nana nih ngetok ya. Nih dari sana nih notifikasinya.
1: Awal gue bilang, baru ku coba lagi. Alhamdulillah masuk yang di tapi ya nu sudah naik lagu.
0: Oh itu sudah pas naik lagu baru ada muncul tuh. Saya kaget juga banyak kali ya Mbak Nana ya. Allah sehat ya Mbak Nana ya. Mohon maaf ya.
1: Iya, yang di papa ya kan yang di sini juga yang anunya agak mendung juga.
0: Nggak berikan lagu apa Mbak Nana?
1: Kamu sempat ya?
0: Sempat, insya Allah.
1: Di anu digoyang oleh bebaya aja dah.
0: Goyang oleh bebaya aja. Oke, ada sapanya nih Mbak.
1: Ya, aku salamnya buat saudaraku yang zaman dulu semakin selalu, buat Mbok Reni, buat Busu Budi CS juga ya. Mbok Lawasnya baru muncul itu.
0: Nih itu sudah.
1: Busu Ari juga, Busu Kuta juga, Busu Misro. Lawasnya bercarang. Bilang kalau parak aja aku tarik kuping.
0: Yalah.
1: Ya itu kalau amun sama Busu Pedi langsung dimatikannya. Nah. Waktu-waktu jar.
0: Ya Allah, ya.
1: Itu aja Mbok ya. Hati-hati Mbok ya.
0: Iya, makasih Mbok ya. Nana, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada tamu lagi boleh ya, karena di telepon Juandi ada yang tamu lagi, kosong nih ya. Ada di WhatsApp Juandi ada yang tamu lagi, di Facebook Juandi ada yang tamu lagi. Ayo ha, etam nalinga lagu lagi ya Bu Sombok. Yang selanjutnya ada Mawarung.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kerennya sana Neta Rasa waktu udah menunjukkan pukul 7.55 waktu Indonesia Tengah ya. Sampai di sini kebersamaan Neta di Dendang Mahakam hari ini ya. Ada Mbok Nana juga sama-sama Mbok ada Mbok Reni maksud Neta. Sama-sama Mbok Nana, sapanya Mbok Nana. Iya. Makasih banyak bos Mbok yang dah monitor tulak pukul 7 dari sampai wah ini. Makasih juga yang dah tama ya. Ada Bos Hamzah, Jilak Hamdan, Bos Abdurrahim, Bos Ari, Bos Mamat, Bos Budi, Pak Opik, Bos Edi Johan, Mbok Reni, Bos Misran, Bos Kutai, Mbok Nana. Baik yang tama lewat Facebook, WhatsApp dan juga telepon biasanya ya. Mohon maaf ada yang sempat tama juga ya. Di kebersamaan tam hari ini atau jumpa lagi di kebersamaan lainnya bos Mbak ya. Etam lanjut lagi setelah ini di Halo Benua Etam ya, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Lagu terakhir Goyang Olah Bebaya.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sanak Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata penyangga IKN yang mulai menarik perhatian wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menilai perkembangan destinasi tersebut cukup signifikan dengan bertambahnya fasilitas, tenan, area bermain, serta perbaikan berbagai sarana pendukung. Menurut Ririn, kemajuan Goa Tapak Raja menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara desa wisata dan BUMDes dalam mengelola destinasi secara berkelanjutan. Namun, Sida menilai masih diperlukan penguatan atraksi dan event wisata agar daya tarik wisata tidak hanya bertumpu pada keindahan alam dan fasilitas yang tersedia. Salah satu potensi yang dinilai dapat dikembangkan adalah kekayaan budaya masyarakat setempat yang didominasi suku Jawa dan Pasir. Ririn mendorong kolaborasi antara sanggar seni, pelaku budaya, dan tokoh adat untuk menghadirkan festival budaya, merti desa maupun agenda wisata lain yang mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Selain penguatan atraksi, pengembangan infrastruktur dan kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi fokus ke depan. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan, serta ketersediaan sekitar 25 hektar lahan yang masih bisa dikembangkan, Goa Tapak Raja dinilai memiliki peluang besar menjadi kawasan wisata unggulan, sekaligus membuka peluang investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan penyangga IKN. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.